0: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri. Sekarang jam 7 pagi.
1: Go, goyang, sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Persija Jakarta dijatuhi 4 sanksi Komdis PSSI berupa denda akumulasi 130 juta dan larangan menggelar 2 laga kandang di wilayah Jakarta.

oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di Hotel Pemain Persi Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Sepanjang operasi digelar, tim

0: Bandung anak Krakatau. Dua kakak beradik di Kabupaten Bandung diamankan Satreskrim Polresta Bandung setelah diduga memproduksi uang kertas rupiah palsu recehan Rp100.000 di sebuah rumah kontrakan di Ciparai. Dalam waktu sekitar satu minggu, keduanya mampu mencetak uang palsu senilai sekitar Rp300 juta. Sebagian dari uang palsu Berwi sampai bertemu. Saya Putri Berwi sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 LIFM.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri. Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli.

101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik September di Dahlia. S-nya apa wargi Dahlia? Stay tune terus di Dahlia pastinya ya. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. 22 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara yang bakalan kita gelar di sini ya, di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia pada tanggal 11 Oktober 2026. Ya, pendaftarannya Rp35.000. Wargi Dahlia yang belum kebagian tiketnya, jangan dilama-lamain sekali lagi karena tiket udah kurang dari 1.000 ya wargi Dahlia ya. Kayaknya bentar lagi bakalan ludes ya. Jadi buat wargi Dahlia, cepat-cepatan aja daftar. Dan mumpung hari ini kita juga bawa ke gerbang Tegalega ya, jadi wargi Dahlia yang ada di seputaran Tegalega Bandung boleh banget merapat ke gerbang Tegalega yang otista. Mantap. Sampai jam 8 kita bersama Violi Sinvitahani nih wargi Dahlia ya, untuk menghentikan drama-drama yang ada di rumah, bikin capek bunda-bunda biasanya ya. Bunda-bunda udah capek olahraga pagi ke Tegalega ya, pulang-pulang masak enak buat anak-anak, giliran disuruh makan anak-anaknya susah banget ya. Ini dia nih ya resepnya wargi Dahlia, Violi Sinvitahani, yang pastinya aman ya, sudah teruji terbuat dari madu asli dengan kandungan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh anak-anak juga semakin kuat biar mereka nggak gampang sakit pastinya ya. Langsung dapatkan Violi Sinvitahani, sudah tersedia di apotek-apotek pasti sudah ada, di e-commerce pasti dong sudah ada. Kalau misalnya pengen beli langsung ke resmi saja ya, Bernovam Official Shop Violi Sinvitahani, tentu Violi Sin vitaminku. Mantap. Adri mau kembali sapa WhatsApp-nya wargi Dahlia ya, yang sudah masuk ada Kang Deden Cipteng. Halo Kang Deden, terima kasih banyak. Ada Dian dari Cisarua Kabupaten Bandung Barat juga menyapa Adri ya. Adri juga pengen ucapin selamat pagi dan selamat panteng yang ada di TikTok ya. TikTok kita @

Tuner 15 Dali FM. Dari tadi kita sudah sambil live juga di TikTok kita, ramai sekali yang ada di sana. Wargi Dahlia, selamat menonton keseruan pagi di Gerbang Tegalega, Jalan Otista ya. Dede dari Dago, selamat pagi. Agus Ketbon dari Cibaduyut. Ada Mama Fiandi juga menyapa Adri lewat WhatsApp. Teh Yuli dari Soreang, halo Teh Yuli. Iya, terus siapa lagi nih? Kang Iman, Kang Iman Hilmanudin, halo. Arsyad dari Bojong Mas, selamat pagi. Ada Teh Denok juga yang ada di Baraja. Erhan dari Ciwidey. Teh Elis yang ada di Jalan Peta juga. Ya, Ibu Teti juga menyapa, terima kasih. Doai dari Cipanas juga, selamat pagi. Mama Zidan Zikri juga, terima kasih. Ada Teh Heni Herawati juga, Teh Nani Sartika. Lukman Pasar Baros, ada Acong dari TKI, Karisma dari Pasco juga ya, terima kasih banyak. Satu lagi ada siapa buat yang ada di Cijerah, siapa nih? Kadi Cijerah hadir. Suswanti Wiwin, selamat pagi, terima kasih banyak ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu Adri pengen ngobrol lagi sama wargi Dahlia yang ada di rumah lewat telepon. Siap-siap aja lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di 73028 dan 73111. Adri mau nyapa Bunda Dede Karoket juga ya. Bunda Dede, terima kasih banyak oleh-olehnya. Asik. Kita sambil sarapan karoket wargi Dahlia ya. Dari Bunda Dede tadi titipan dari anaknya sudah nyampe. Terima kasih banyak buat Bunda Dede. Laris manis terus karoketnya ya. Prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: 2006 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satpal puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Kita masuk ke info kriminal, warga Italia ya, dari Gerbang Tegalega, Jalan Batista pagi hari ini di Kopi Dangdut Dahlia masih bersama Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitaminku. Info kriminal pastinya kita selalu hadirkan buat warga Dahlia. Dan pagi hari ini, warga Dahlia, info kriminalnya datang dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia, di mana ada seorang pelajar SMP. Ya, di sana warga Dahlia berinisial M diduga menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka serius di bagian kepalanya. Ini korban diketahui seorang laki-laki, usianya masih 15 tahun, ya masih pelajar SMP warga Dahlia. Dia mengalami pendarahan dan pembekuan darah di otak. Waduh, bahaya ini. Sehingga harus mengalami operasi dan mendapat sekitar 30 jahitan ya di bagian kepalanya warga Dahlia ya. Menurut keterangan keluarga, kondisi korban ini berubah setelah pulang ke rumah dalam keadaan lemas. Pulang sekolah mungkin ya, ke rumahnya dalam keadaan lemas warga Dahlia. Dan korban kemudian menceritakanlah ya bahwasanya kejadiannya dia sudah dipukul, katanya gitu. Dan mendengar hal tersebut, keluarga korban mendatangilah rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi motif dari pelaku ini warga Dahlia melakukan penganiayaan kepada korban ini gara-garanya apa coba? Gara-gara cemburu. Kecemburuan ya dalam persoalan asmara. Padahal mereka ini masih pelajar-pelajar SMP ya warga Dahlia ya. Cemburunya udah sampai segitunya warga Dahlia. Dan korban diduga memiliki kedekatan dengan mantan pacar pelaku. Jadi pelaku ini ngerasa cemburu gitu katanya. Waduh, percintaan anak-anak SMP yang katanya cinta monyet warga Dahlia ya, tetapi kalau misalnya sampai segininya ya warga Dahlia, waduh, miris banget. Dan sekarang ini kondisi korban katanya semakin memburuk ya, selain mengalami luka di kepala, korban juga sempat mengalami gangguan komunikasi dan daya ingat. Waduh, kalau misalnya yang kena ini adalah otak ya warga Dahlia ya, bisa kemana-mana udah akibatnya warga Dahlia. Keluarga berharap kasus dugaan penganiayaan terhadap korban ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Semoga ya korban bisa segera pulih juga ya warga Dahlia. Kasian ya, cinta monyet ya warga Dahlia, tapi sampai segitunya akibat dari kecemburuan ya, cemburu brutal warga Dahlia. Cinta aja yang cinta monyet, tapi kalau udah cemburu brutal juga ya. Itu dia info kriminal kita pagi hari ini di Kopi Dangdut Dahlia, langsung dari Gerbang Tegalega Otista bersama Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitaminku.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya. Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
8: Biolisin Vitamin
2: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan.

0: Wargi Dahlia, Adri masih menyapa Wargi Dahlia langsung dari Gerbang Tegalega ya, pagi hari ini ya, tepatnya dari pintu Otista. Wow, penjualan tiketnya tinggal dikit lagi Wargi Dahlia untuk hari ini ya di sini ya. Tapi kalau di Radio Dahlia, pendaftarannya masih ready ya Wargi Dahlia sampai nanti maghrib. Wargi silakan yang mau melakukan pendaftaran. Tetapi kalau di Tegalega tinggal 20 lagi Wargi Dahlia ya. Siapa cepat dia dapat aja ini mah ya. Oke, Kopi Dangdut Dahlia masih bersama Biolisin Vitahani pagi hari ini. Wow, hentikan drama-drama anak-anak susah makan di rumah ya Wargi Dahlia ya. Badan mereka jadi kurus, jadi gampang sakit. Sedih banget rasanya bunda-bunda. Udah masak enak-enak buat anak-anak, giliran disuruh makan susah banget Wargi Dahlia. Makanya rutin kasih Biolisin Vitahani. Karena Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun, badannya juga makin sehat dan makin gemoy pastinya ya. Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli, jadi jangan khawatir, aman banget. Dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit anak-anaknya Wargi Dahlia. Yuk langsung dapatkan Biolisin Vitahani di apotek-apotek, di e-commerce favorit Wargi, atau di Benofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Yang mau telpon, ayo sekarang. Jangan lupa ya, harus dinyanyiin. Tentu Biolisin Vitaminku. Lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3028 dan 0227-3011-710. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Bentuk Biolisin Vitaminku.
0: Mantap. Sama siapa di mana ini?
1: Sama Irfan Kasi.
0: Hah?
1: Irfan.
0: Kang Irfan, Cisaranten.
1: Iya.
0: Oh baik, apa kabar Kang Irfan?
1: Alhamdulillah baik Kadri.
0: Alhamdulillah, lagi di mana ini?
1: Ini lagi biasa Kadri, keliling-keliling. Di daerah Laswi.
0: Di daerah mana?
1: Laswi.
0: Oh lagi di daerah Laswi. Wah deket atau iya, curiga mampir nih bentar lagi ke Tegalega ini. Ngadengung, iya. Harus agak jauh kita, di sini aja kita. Gimana kalau kita on airnya di itu aja, di Tugu Bandung Lautan Api.
1: Oke di sini. Ya, Kadri ya, itu ya.
0: Gimana Kang Irfan?
1: Lagi di Tegalega ya.
0: Iya, di Gerbang Otista nih kita.
1: Iya.
0: Iya, Kang Irfan.
1: Siap Kadri.
0: Siap ngagogo ya, Kang Irfan ya.
1: Siap Kadri.
0: Ayo kita gas bersama Kang Irfan Cisaranten.

0: Kang Irfan mau goyang-goyang buat siapa, Kang Irfan?
1: Goyang-goyangnya buat Teh Itar, Teh Nilam, Teh Siti Ajija, Ma Haji Eha, Bunda Sarah, Bu Enjoy, Mama Farida, Mama Juli, Teh Devi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Deden Cipeng, lalu Ami Aja, Bunda Fatih, Mama Fiandi, Kang Dery, Kang Adi Cibiru, Kang Danu, Kang IRB, Kang Edet Lagadar, Pak Nana, Teh Lisi Jiran, Teh Sugi, Mama Ai, Teh Lis, dan Pak Nana aja, Kang Adri. Sepertinya buat Kak Adri aja.
0: Terima kasih banyak. Kang Irfan, hati-hati di jalan ya.
1: Siap, Kak Adri.
0: Jangan, Kak Adri. Terima kasih. Jangan bikin kaget lagi kayak waktu itu ya.
1: Iya, Kak Adri.
0: Panteng radio, Kang Irfan.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, kukuku. Goyang.
0: Asik, mantap sekali. Di belakang Karin Irfan ada siapa, wargi Dahlia? Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Invit.
2: Untuk Biolis Invitamin ku.
0: Mantap, sama siapa ini?
2: Santi Kopo, Kak Adri.
0: Teh Santi, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, Kak Adri gimana? Kak Adri sehat?
0: Sehat dan seger banget pagi hari ini dari Tegalega. Iya, yeah. Teh Santi.
2: Iya. Yeah.
0: Kita ngagogo dulu yuk.
2: Ayo.
0: Tarik sis, semongko.

0: biduan banget ya warga Dalia suaranya. Teh Santi.
1: Iya.
0: Goyang-goyang buat siapa nih?
1: Goyang buat Kak Adri duluan ya. Moga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak segalanya.
0: Asik.
1: Yang
0: barusan
1: kan yang disarankan ya. Buat Mi Una dan Pak Resiba itu si Sandi, Yati Kopo, Nenek Ica, Pengunti Roki, Kerja Tokyo, Gapul, Pak Atau Mangka Saparo, Kak Edith Langgadar, Kak Edith Teka Tapang, Wis Cibai, Sugar, Heda, Eri Pasko, Dede, Dede udah ya. Itu apa? Bunda Lilis, Bunda Dinda, Mama Lilis, Bu Eha, apa lagi nya? Pokoknya buat semuanya aja.
0: Bocin atau?
1: Yang semuanya
0: ya,
1: yang
0: bocinnya buat siapa?
1: Pokoknya bocin buat Kak Adri aja sama anak-anaknya yang lagi pantang aja ya.
0: Terima kasih Teh Santi ya, Kopo Panteng Kadi. Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak katanya asik itu semua gembel-gembelan.
0: Terima kasih banyak. Penelponnya stop dulu ya, wargi Dahlia ya. Ini udah mau jam 8 ya, gak kerasa ya. Mas Yayat dari Cicalengka, terima kasih. Ada Listi Ziran juga dari Padalarang, Teh Asriani dari Majalaya, Kang Hasan juga sama dari Majalaya ya. Ada Jenong, Jenong dari mana Jenong? Dari Sukawangi. Baik, terima kasih Ibu Teti. Halo Bu Teti Munjul. Esti dari Dago, Teh Siti J yang ada di UAS, besok merapat ke Pasar Banjaran ya. UAS ini Banjaran ya, Teh Siti ya. Besok pagi kita hadir di Pasar Banjaran, warga Dahlia dari subuh sampai jam 10 pagi bersama Royal UV Serum Saset 500 yang juga menjadi sponsor utama kita untuk ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun di Tegallega tanggal 11 Oktober nanti ya. Pasar Banjaran sekali lagi besok pagi bersama Putri Barbie, ada Sansan Gemoy juga hadir di Pasar Banjaran. Sekalian buat wargi yang ada di seputaran Banjaran yang pengen beli tiketnya, merapat aja ke Pasar Banjaran besok pagi. Dan juga penjualan tiket besok pagi hari Minggu hadir juga di sini ya, di Gerbang Tegallega Otisa, wargi Dahlia. Oke. Kakek Bujangga makasih, Ana Ratna dari Kopo juga terima kasih, Mama Aji, Mama Gani Bojong Kalapa, Dede dari Dago. Siapa lagi yang belum? Banyak sekali ini wargi Dahlia. Kang Oled dari Pasir Baru Cianjur, Kang Amas Wijaya juga, Mama Ibu Soryang, Kang Dedi Kurniawan, Maiha Lembang, Bu Enjoy, Pade Sulaiman, Kantin Buah Batu. Terima kasih banyak ya wargi Dahlia yang gak sempat kesapa sama Adri WhatsApp-nya, mohon maaf. Dikirimin lagi WhatsApp-nya bersama Putri Barbie ya, sebentar lagi di Bandar Dangdut Dahlia. Langsung menyapa wargi dari Studio Dahlia Burangrang 28 Bandung. Adri di sini bersama Opal, bersama Mas Tono. Di studio juga ada Mas Tomo, terima kasih banyak. Kang Dewa juga Music Director, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia sudah pantengin di TikTok, di radio semuanya, terima kasih banyak. Adri pamit dari Gerbang Tegallega Otista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantung radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

cantik hari ini lagi sakit, warga Dahlia. Mau bisa jajar wakan teuing, bae teh naonnya? Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Berbi Wargi ya. Sampai jam berapa Putri? Sampai jam 10 aja Wargi tuh. Bisa. Mangkani engke adek ngaronggeng deui. Aduh. Gusti nu agung. Cing sarehat Wargi Dahlia ahnya. Purung ah go go go. Goyang.

dasternya udah dipakai ayeuna jang iji gimrang meuli daster aku teh ya. Ari pek teh si dasterna teh tenepi-nepi. Geus disusulan ka gudangna, ku abi teh nya disusulan ka gudang. Tah, disusulan ka gudang teh kan hujan nya keur peuting teh wargi Dahlia. Hujan teh lumayan nya, rada gede nya. Kahujanan we wargi Dahlia ya. Balik-balik ka imah teh aduh keur mah batuk-batuk ieu teh jol panas ieu teh nya hareeng. Alah mun jek jelema mah ieu teh hareeng wargi aduh aku teh. Hareeng. Meuni ieu nanti lalinu kieu makaning kepeuting abi kudu iji gimrang. Ieu mah kudu nyinden makaning kepeuting. Cing sarehat wargi Dahlia nya. Hujan putri Cenaya. Hari poe ayeuna poe Sabtu tanggal 19 September bakal hujan deui moal ya. Ini menunjukkan di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius. Katanya mah diperkirakan akan hujan kembali, hujan ringan dengan suhu udara yang cenderung sejuk ya di siang hari Cenawati. Kabari oke hujan napas petingnya. Abina pegon kapas peting teh alas ya ieu hujan sugan teh bakal leutik we kitu nya. Matak ah bae lah maksakeun init we. Teboga jas hujan teh jas hujan teh di mana? Ini

hujan yang agedean jadi kumaha deui atuh warginya da geus kagok geus ini tah jang geus we bae hujanan sugan teh moalna naon ai balik-balik ka imah jol muriang. Jol batuk nyeri tikoro jeung awak ieu tingali muriang lalinu Gusti nu agung. Matak tah kitu warginya lamun cekolot baheula teh nya ulah hujanan ulah hujanan. Tah tingali gara-gara hujanan tingali aku jadi aja gering wargi. Tiri si tekuat demi Alek. Putri, tapi maco taing beranan kabar jadi si Inul channel. Aduh. Lain. Ah. Lain kehujanan gerpeting. Ah, Irfan, selamat pagi. Oh, Irfan. Lamun cek jalan mama itu ke muriang, kamar di kehujanan, Irfan. Puting-puting, nyokot daster ke gudang oren. Dek dipake poe ayeuna daster teh. Ari pek teh. Naon geus mah dasterna teh warnana salah dikirimkeun anak. Geus kitu teh kahujanan abi air pan. Balik-balik tuh keur mah emang teh sore keneh teh geus ngalinu.

pakai geringnya ke dipakai putih. Tapi salah warna. Tujuh nuan ya sama.

Italia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Cara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di radio.

0: Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan, dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

kan ada yang ngabasa si Iman. Hmm. Ya si Iman kok bajakan saya kasih danu si Iman. Sarwana tapi dari si danu oge sok yang ditraktir baso. Bunda Sarah, Mama Pipit, selamat pagi. Mau jujur wakan tengah wargi. Nyeri. Selamat pagi wargi Dahlia. Ya. Ya Bu Ipah, assalamualaikum. Cenah Pak Ustaz. Bade naroske naon engke Bu Ipah punten Pak Ustaz mah engke. Jam 5 lain wayah kieu, lamun wayah kieu mah lain Pak Ustaz wayah kieu mah nya. Papukat wayah kieu mah, papukat yang nulalieur. Lain Pak Ustaz. Nah, oh, di traktir. Bukan lagi. Segana penyiar mah tara gering kan engis ya. Entong atuh mah amun lebih cantik heeh. Tapi saja jarok kantoing. Biasana ajrag-ajragan. Udah. Kurang tak udah lumping sia. Doi di Cipanas hadir, ada Kang Asmul Cisero Majalaya Neng Aryani oge hadir berbi. Cicing atuh cenah ame sehat, tweet mah bisa diteang iraha wae mun maot cenah loba nu mere. Sia. Heh. Ya, cek urang oge wargi Dahlia. Neng Aryani. Sadar, sateh ngadoakeun maot ieu. Ya. Kita micoy, pek we tiu-tiu lah. Bisa ngeluduk cek urang ngeteng lagi. Dibisikin si Neneng Aryani. Cukup orang yang tinggal di warga Dahlia malah liar. Ya batur emang ngadoakan sehat. Cuma kalau ngadoakan sok cenah yang lobo itu maut. Sadar ya. Nah lobo itu merek amplop. Kacau kata Iman. Iman tila. Bunda. Aduh teh Aisogi hadir teh Aisogi. Sabar teh nah batuk nak ayah nu dihandap. Ayah yang bukur-bukur nak. Terus mulai paranas teh putri. Ah lalier teing warga Dahlia mah jelep perut. Hanya aku yang gak jeprut mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Orang pesugihan we cantik cenah yuk. Meseur artosnya. Cek abi oge. Teu ngelel atuh nu dihandapna teteh. Ngelel air pan anu dihandapna ngelel. Ngelel kan aya bukuran. Ngelel kan keluar bukurna seetik aya sagaris. Bukur sagaris.

kunun. Mending masak we jeung abi mah wargi Dahlia teh. Masak kumaha boga bedak leutiknya. Sok masak cingeunah gitu wargi Dahlia ya. Pastikan kalau punya anak kecil mah kadang

suka susah makan, badannya jadi kurus ya, jadi gampang sakit, sedih deh. Nah makanya Puter BRB kasih tahu Wargi rasanya biar si kecil jadi lahap makan. Coba kasih Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lahap makan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100 e-commerce maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Sehat. Saya

Aduh, warga Dahlianya nanyakeun cenah Putri, hari besok cenah ada enggak di Tegalega ya jualan tiketnya? Hari ini juga ada warga Dahlia di Tegalega ya. Ada dah besok, besok juga bakalan ada di Tegalega dan juga di Pasar Banjaran wargi. Jadi buat warga Dahlia yang besok mau ke Pasar Banjaran ya, pengen ketemu sama Putri Barbie dan juga Sansan, terus pengen beli Royal, besok juga ada warga Dahlia ya. Kita juga buka buat tiket gelegar jalan santai ya, Rp35.000 udah termasuk kaos, terus juga udah termasuk tiket door prize dan juga dapat produk sponsor warginya. Nanti bakalan ada Bungsu Bandung, Alambah Dukun, udah gitu juga bakal ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan juga Charlie Setia Band. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega wargi ya. Ada satu paket umroh

Motor Matic atau sepeda listrik uang tunai puluhan juta rupiah bakal diawarkan buat wargi Delia nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Aku beli tiket waktu Agustus kemarin tapi gak daftar di buku Dahlia ya. Ah, maksudnya kumaha? Tapi gak daftar di buku Dahlia. Ah, kumaha sih maksudnya? Iya Arsyad. Arsyad Haris. Ya Cik Elis di Cianjur. Kumaha maksudnya ya? Gak daftar di buku Dahlia. Itu kudu daftar atuh, yang penting mah meuli we tiketna geus aya jeung kaosna geus aya geus. Tuh kudu daftar di buku. Buku naon? Buku kasban, buku utang. Ulah sayang ya. Put gede oncom gondrong aya. Put langam kojo aya. Bening geus ngadago

0: kasi.
1: Si kasi. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM. Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Persija Jakarta dijatuhi 4 sanksi Komdis PSSI berupa denda akumulasi 130 juta dan larangan menggelar 2 laga kandang di wilayah Jakarta, Jabar, serta Banten. Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Sepanjang operasi digelar, tim SAR gabungan secara umum tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun awak kapal di seluruh sektor penyisiran. Sebelumnya para jurnalis tersebut dilaporkan hilang kontak setelah berangkat untuk meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dua kakak beradik di Kabupaten Bandung diamankan Satreskrim Polresta Bandung setelah diduga memproduksi uang kertas rupiah palsu recehan Rp100.000 di sebuah rumah kontrakan di Ciparai. Dalam waktu sekitar 1 minggu, keduanya mampu mencetak uang palsu senilai sekitar Rp300 juta. Sebagian dari uang palsu tersebut telah beredar di masyarakat. Uang palsu tersebut diedarkan dengan menyasar warung kecil, pedagang kaki lima, pasar, hingga penjual bensin eceran. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
6: 101,5

hadir. Neng minum air hangat, senar ada panas. Neng semoga cepat sehat lagi. Amin, amin, amin. Bu Memes, terima kasih banyak ya. Ada Mama Elda juga, mugia enggal sehat deui cenah damang. Ku jeruk nipis, nganggo kecap, nganggo jeruk nipis, nganggo kecap, nganggo bawang berem, nganggo cengeknya. Telingka dicocolkeun eta lauknya, merenannya, mamahnya. Sambal kecap eta untuk bari perat-perat-perat cenah sedar ya. Aku yang digorowokin cenah Bunda. Bunda Pati yang digorowokin ku kunaon. Kutoa. Ecenina jamur. Akang ade lauk. Ceuwet. Bu Harpan di Bojong Kacor. Bu Harpan sehat. Sehatnya, aduh, ganas, cina jahe, madu di blender, put, cina cobian, terus ketos di blender di kumahakan, mama. Ketos di blender di kumahakan, di picen, mama. Bu Endang hadir, ada Mama Nisa hadir, ada Kang Nana di Cikancung ya. Dari ini Otik juga naon wae, ayah enak, cina Aisa Laki Batur, ayah, dari ini ayah. Ayah si Madun hadir, cina Teh Putri Barbie. Naon Panti, Putri hadir, kamu citok ah. Naon sete citok, ya. Sok terjelas, Panti. Kan atau sete Panti, ah. Ayah cina nih memori hadir, ada si Audi Karapitan, ya. Selamat pagi, ada Esa juga di kaca piring, Neng Yongan. Ada Wauci. Mama Gani. Bu Enjo yang merindukan kasih sayang. Oh. Kamari aya nu hayangeun atuh da. Bu Enjo na mau. Ah. Kang Hendra sehat.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun. Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting. Dewi Persik.
2: Aku datang hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten, Setia Band.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: 4 fungsi dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hidrokoko. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
7: Bejo. Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
8: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Selamat pagi ada Dery di Kircon ya, Nenek Ica asik besok di Panjaran, tapi nenek lagi sakit. Sehat cina nenek ya, cing sehat ya, putri Barbie oke ya tinggal di Kerkie ya. Semoga besok mah tetap sehat selalu ya, bisa menghibur warga-warga yang ada di Pasar Banjaran, oke? Okay? Kita angkat telepon dulu, ah ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Kerung ah
0: gogo-gogo
1: ya.
0: Aduh, naon. Ah biasa we kahujanan keruwangi tas mangkal ye teh.
1: Cantik mah motah teuing ngeureun
0: ongkoh. Bukan lagi motah teuing kamari marenannya jadi rocker, rocker ya. Juga.
1: Efek jadi rocker.
0: Efek jadi rocker juga nama. Naon?
1: Rocker
0: teh singkatan naon? Rocker. Rock. Alim. Saksian jorok. Tai. Siap ngegoyang?
1: Siap, cantik.
0: Ayo atuh kalau gitu melangsung aja digoyang.
1: Api dicarekan ku indung cantik.
0: Apa eda etama indung pika sebelen etama? Indung etama indung pika sebelen etama. Bunda Dewi mah yang di.
1: Abi ku Bunda Dewi cantik.
0: Bunda Dewi mah yang dikawinkan yang Patatang. Patatang ya Patatang.

0: Naon?
1: Jadi jeung Kang Tata?
0: Bungeun.
1: Bunda Dewi mah ke luar negeri cantik.
0: Bungeun, Pak Tatang mah loba cicing na hawu. Aduh. Nyai diawurkeun yang saha?
1: Diawurkeun buat cantik duluan ya, semoga sehat cantik ya.
0: Amin.
1: Buat Dede Riu sama babanya juga, buat Teh Uni, Rina Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apek, Mamsi, Teh Isi Bay, Mama Isar, Wa Uci, Sendri, Nda Gopin, Bu Enjoy, Mama Yati Jamu, Abah Iwan, Arno, Mahaji Eha, Bunda Onde, Bunda Yangse, Kang Lukman, Kang Edith Suherman, Nenek Ica, Danung, RB, Ponti, Teh Eli, Dua Ai, Misterius, Teh Oo, Mama Lewis, Bunda Dinda, Bu Arpan, Teh Nado, Mapiska, Mang Nana, Teh Imas, Santi Kopo, Bunda Fatir, Nika Tapang, Kang Tahrija, Teh Jah Mimin, Umi Yuna, Ibu Aam, Teh Rata.

0: Goyang.
1: Goyang, wargi zaman sekarang mah ya. Udah kemulina nawan temen nih gampang, teh tinggal diklik, tinggal diklik. Bayarnya tinggal transfer atau pakai QR wargi Delia ya dari HP. Bener tuh, bener. Tapi wargi juga harus waspada, soalnya ada modus penipuan baru nih wargi. Bank Indonesia nih punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama wargi. Biar wargi Delia terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop raga modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya. Jangan langsung buru-buru ngambil tindakan ya. Tarik napas, stop dulu. Penipu tuh wargi seneng kalau orang nanti geus panik, orang nanti buru-buru, geus papuket ya warginya. Resep penipu mah ya. Terus cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan pastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang gas terkait, kalau memang terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, karena wargi ya, dengan laporan wargi Dahlia ke pihak-pihak berwenang ya, ini bisa membantu mencegah korban berikutnya wargi. Jadi ingat ya, kalau ragu, stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi wargi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk wargi, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

0: tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak lia. Pokona mah urang ngadongeng sajaman nya.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya

0: Visiarum kemasan 500 langsung di tempat ya.
1: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500, yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Co.
3: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

lila-lila. Ah, lila-lila mah geus ah, wargi Dahlianya geus lila teuing. Geus 2 jam ya, wargi Dahlia ya. Putri Barbie harus pamitan. Udah 2 jam Putri Barbie menemani wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Besok ketemu di Pasar Banjaran ya. Dari jam 6 sampai jam 11 pagi wargi. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Pruah. Go, go, go, go, ya.

sim kuring tiasa nepangan dari wargi-wargi sadayana ngalanggungan acara manusia bernama yakir dongeng sunat tidak lian di jomantara ke tiji kosong hiji koma lima radio Dahlia FM Bandung sejangah hibur wargi-wargi sadayana ngabuberah wargi-wargi sadayana manawi dinten dia nuju nunguluwut nuju marudah nuju bareringung tah atuh pamugia dongeng Sunda tidak lia iya sing janten ken landong kanggo sagarupi kayaan situasi warga Dahlia dina dinten iya danu dipiharep kusim goreng mah Dahlia sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat jasmani, segala rupa usaha, segala rupa kegiatan wargi lah lancar bararokah eta nu dipiharep kusim goreng mah pokona masih sarehat lah, sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat segala rupiana sarehat pribadi sehat, kula warga sehat, sadayana sararehat kanggo warga Dahlia sadayana. Urang kereuyeuh deui ah dongeng Sunda tidak lia dina jejer carios si kon celengalana carios ajian ajak bayangan anu dinten kamari katunda. Wilujeng ngadangukeun kanggo sadayana. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langganyo Dahlia. Purungah gugu-gugu goyang.

0: Wargi dah liat, masih panteng dongeng Sunda tidak liat. Abu sepuluh, dugi katamu sabelas siang. Dong ke mana, ya guys? Hei.
1: Tanggal 11 Oktober jam 6.

Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara Unit Motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sartos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.
1: Wargi Dahlia masih panteng dongeng Sunda ti Dahlia. Tabu 10 dugi katabu 11 siang. Dongkong wanang.

yine tetir teriyor. Sikonçle. Willucun, Nadangukun.

Seleng maju dari Salengka, bari terus ngawangun kuda-kudana. Jurus ilmu silat anu pamungkas, hasil olahanana sorangan. Dina gabungan ilmu bela diri, ti sakabehanu jadi guruna nyaeta panca braja sangka raksa. Satro! Sejam murawut oge sarua, langsung masang kuda-kuda. Dina kekuatan ilmu bela diri andelanana nyaeta batok wajah. Abeh kekuatan tamplok, aya dina sapasang leungeun jeung dina sirahna. Jurilang!

konseling nyelang nyusut heula kesang anu renung dina tarang. Gagarak ayeuna nya hareupan lawan anu sakitu kuat. Sakstrong rekatak. Konseling musurkeun deui tanaga luar jeung jero. Delila maju dina raja. Hup. Jurela cing blesat. Si konseling ngablesat loncat miheulana raja. Nya kitu deui si jamburawut oge teu eleh rika. Ari puguh leungeun anu katuku mah geus teu bisa digunakeun. Sokyu, gedutas, buah dutas. Daligel, daligel. Dua nana meh bareng pada malundur katuka. Tapi bareng jeung mundurna awak si jamburawut, ngan sakilat si konceng blesat maju narajang deui dina gerakan anu panungtungan kalawan resiko. Lamun eta panarajang susulan teh gagal, geus tangtu dirina anu bakal jadi korban akibat tina panarajangna sorangan. Sedengkeun si jamburawut anu memang teu nyangka tianggalna. Namun si konseling dina waktu anu singet jiga kitu ngayakeun panarajang susulan, kawilang rada kaget oge. Tapi si jamurat oge ngarti jeung masagi dina elmu jeung aji pangartina. Batak, teu aneh lamun kolebatna jeung hiukna angin tebakan tenggelan jeung tajongan si konseling anu butbet silih susul ngarah kana bagian anggota badan anu lemah. Harita masih kena bisa dipapag ku leungeun sa. Dina kacepetan umeh sarua jeung kacepetan lawan. Yuk, jeung. Si jamburawut katipu deui bae ku gerakan si konseling. Leungeun anu belah kenca si jamburawut noreka gabres kana dada harita ditakis ku leungeun katuhunna si konseling. Dina waktu leungeun kenca na ngoleweng saperti kitu, ngan sakilat leungeun kenca si konseling nguliwak newak pigelang leungeun si jamburawut anu kenca. Sakuliwak geprawak pigelang leungeun kenca si jamburawut katewak ku si konseling. Memeh si jamurawut bisa narik leungeunna sangkan bisa lepas tina koncian dengan si konseling, ngan sakilat leungeun katuh si konseling meta langsung motongkeun kuku ramona. Kuku leungeun belah kenca si jamurawut potong. Dina kayaan si jamurawut masih keneh ngagerok nahan kanyeul. Gancang si konseling metakeun sapasang leungeunna newak sirah si jamurawut di bagian pipi kenca jeung katuhuna. Dangheakeun terus si konseling ngaletak panon si jamburawut kenca katuh sep gedengha bareng jeung diletak sapasang panon si jamburawut ku si konseling. Ngadadak si jamburawut ngajerit melengking tarik muwuh melawung sorana tarik kaluhur muwuh mata.

人物是不是？不是，我说给你看，跟啥人物是不是？我是。

0: Kuliah. Dina leungeun Mbah Ranjik tembong aya kelewang siap bikin itu bleskeun kana tonggong nasi balungan. Anu harita masih keneh ngarangkulan si Jambu Rawut anu jadi murid tunggal. Tinggali jiwa si Walungang keur diancam ku Pati. Lantaran Mbah Ranjik anu rek narajang ku cara ngabokong, hate si Konsleng jadi ngalenyap. Sanajan nya ka si Walungang teh sarua de musuh, tapi pikeun si Konsleng mah sipat ngabokong lawan jiga kitu teh mangrupa tindakan anu ingkar tina sifat kasatriaan.
1: Nyumas minanti apun teh sagedap nyumas. Sanes engkang teh sono, tapi engkang teu mikeun upami ninggal aya jalma anu licik rek nandasa ka jalma anu nuju balangah ku sareng ngabokong jiga kitu mah. Ge antosan sagedap nyumas.
0: Ceuk si Konsleng. Sarajan masih keneh sono jeung Nyimas Minanti teh, tapi jiwa si Walungang lebih penting. Katena teu mikeun lamun si Walungang kudu dibokong jiga kitu. Bareng jeung datangna panarajang tibah Ranjik anu ngabokong ka si Walungang, si Konsleng gancang ngabelesat loncat papag datangna panarajang. Sok gulap sakeutuh geutus. Dengan katuhubah Ranjik anu nyekelan korewang teh harita ngolewek, si Walungang ngaranjuk kaget. Gancang malik ka tukang. Reet ningali si Konsleng keur nying hareupan panarajang Mbah Ranjik. Atuh Mbah Ranjik jadi malik nafsu ka si Konsleng. Antukna jadi narajang ka si Konsleng. Ngacacar bolangkeun kolewangna anu masih keneh dicekelan ku leungeun katuhun. Shoot, gilak, piu, gilak, blos, blos. Tapi da puguh si Konsleng geus sayaga ti anggalna. Jadikeun panarajang Mbah Ranjik teh aya anu keuna kana sasaran. Anu pikeun Mbah Ranjik mah beuki panasaran haret hatena. Harita gancang Mbah Ranjik nebarkeun kecrik sakti lulun samakna. Sep, bluar. Tapi nya kitu, si Konselengan sakedet netra metakeun elmu dangiang daya wanara setrana. Anu katingali ku musuh mah si Konseleng robah wujud jadi wanara setra atawa monyet bodas.
2: Wargi Dahlia geningan teu nyekapan dewa ieu dongeng Sunda teh serial si Konsleng teh kedah dipungkas dewa geningan. Duh apunten anu kasuhun wargi apunten apunten jalaran waktosna geningan. Tos teu nyekapan pisan apunten sakali deui apunten. Hatur nuhun sadayana wargi-wargi anu teras saratia ngadongkeun dongeng Sunda ti Dahlia anu ngalangkungan radio sewang-sewangan anu ngalangkungan live streaming live Facebook, live TikTok, sadayana mah hatur nuhun pisan, hatur nuhun, hatur nuhun. Sim kuring kedah undur pamit, hapun tentina samudaya kakirangan kelepatan, insyaallah enjing urang tiasa tepang deui. Salam baktos ka sadayana, sararehat, barokah, lelancar usahana. Pokona mah dinten ieu sing bahagia, sing ceria warginya. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Perungah, go-go-go, goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Konsleng. Tong hilap, ulah dugi ka kantun, enjing, patepang dangu deui, dina acara, sareng tempat anu sami, mung, di 101.5 FM, Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
4: Semua bergoyang, hati riang, pikiran senang.
5: Yeah, Panteng Dahlia, radio tersayang asal kurang-rang.
6: 101.5.

pilu nyang siang wargi Dahlia tepang dangu diri Dahlia Tatar Sunda nuka pidangkan langsung teh 107,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik di jumantarkan jalan Burangrang nomor 28 Bandung dinten ayeuna dinten Sabtu 14 September 2020 genep aya neng bual makolera nyarengan wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sundanya oleh hela WhatsAppna di antosan wargi Dahlia di 73 WhatsAppna ketang di 08 1 2 2 2 1 0 5 nubade on air oge mangga di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 di antos dugikan kata botilo engke wargi Dahlianya panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia bro go go go.

0: Ayah iklan. Iklan heula sakedap cu.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Anda juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

107,5 dalam FM Bandung Goyang. Sekasih wargi Dahlia, masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Wargi, September S-nya apa dong? Stay tune terus di Radio Dahlia FM Bandung, wargi Dahlia. 50 gram ton Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Wargi, ulahi labnya, tinggal sababar adinten deui, orang teh bakal hajat ageung, hajat rongkah di acara nagelegar 50 genep tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Acara nanti dinten Minggu wargi Dahlianya 11 Oktober 2020 genep, mulai di jam genep enjing-enjing di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Pokoknya mah bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, sareng bakal aya Charlie Setia Band OG wargi Dahlia. Kengingkeun door prize 1 paket umroh, 2 motor metik nomor 28 Bandung, pangosna mung Rp35.000 wae wargi Dahlia. Tos kengingkeun kupon, tos kengingkeun nanti produk sareng acuk wargi Dahlianya. Dan janten kita di pasien acuk. Iman, tos daftar encan man. Hai, ika doang aturannya. Wargi, aduh Gusti. Zaman ayeuna wargi Dahlianya kebutuhan jalma teh meni asa meningkat. Oh, nyari ning gotik sih do minimalis, cewek cantik nan mempesona yang begitu wangi memikat jiwa mah eta mari kilo fan barana. Lain wargi Dahlia, zaman ayeuna nya Gusti nu agung. Nah, kunanahawannya ari jelema wargi Dahlia meni asa kasus tadi mana-mana gitu wargi Dahlia. Kamari neneng sempet ningal aya kasus jelema dugikeun ka di dibacokan ku dua jalmi wargi Dahlia di daerah Cileunyi. Terus di daerah Majalaya aya nu garleut pengamen jeung pengamen. Hari ini neneng juga mendapatkan informasi wargi Dahlia. Informasi sumpingna masih tetap di Kabupaten Bandung, Gusti anu agung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono wargi Dahlia melalui Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Dwi Rio Adrian mengungkapkan bahwa kedua tersangka yang ditangkap merupakan kakak beradik. Kasus naon eta Neng Bulma? Kasus kamar 300 juta anu di Ciparai tah, Ciparai. Ternyata wargi Dahlia sanes 300 juta kamar eta anu dicetak teh dugikeun 1 miliar, Gusti. Nu agung kunaon ieu jelema? Hah? Ieu teh kakak beradik wargi Dahlia yakni aya Mardona alias Ronald sareng. Aduh, ieu informasi ka mana ngaleungit? Mana ieu teh Gusti keur dibaca eueuh. Pokona mah wargi Dahlia eta teh aya dua kakak beradik anu di Ciparai. Kamari teh sempat ngadangukeun Neng Bulma teh mencetak uang palsu dugikeun ka 300 juta ari pas setelah diselidiki ku bapak polisi wargi Dahlia ari pek teh sanes 300 juta dugikeun ka 1 miliar. Aduh Gusti, dipake naon eta teh nya? Ari jelema teh meni asa lalieur. Cek wargi Dahlia tanggapana kanggo dua mangkluk etanya nyetak duit dugikeun ka 1 miliar. Segana temberinya manehna teh aya kahayang, hayang itu hayang ieu. Neangan duit hararese jadi dicetak. Ari dirinya kunaon ieu?

0: aing warek minta pendapat kanu burung ieu bakal dijawabna eucreug moal nya warek Dahlia. Nada. Ayeuna jaman ayeuna Gusti.
1: Jaman ayeuna mah kakurung rebel.
0: Sarua jeung didinya, iya.
1: Sarua jeung penyiarna rebel.
0: Kana yang samuning didinya teh.
1: Hah? Komo didinya sapi.
0: Ah, ganeng desa didinya mah kerbau. Oh, si kuda.
1: Sama doma.
0: Ah, ganeng sia. Oh, dasar kamu masih uncal. Dasar si uncal. Lain ado kamari teh nya neng bae mah teh ninggal berita aya anu memalsukan uang dugikeun ka 300 juta eta orang Ciparai dua jelema kakak beradik ari pek teh pas diselidiki ku bapak polisi artosna teh geus ningan 1 miliar yeuh mun asa
1: teh
0: lain ieu kumaha tanggapanna menurut dedinya cik.
1: Apewak
0: we penjarakeun. Kira-kira ya lamun di penjara kudu dugikeun ka sabaraha taun, Nado?
1: Sabarahanya 16 taun we lah.
0: 16 taun. Kira-kira geus di penjarana eta ku napi-napi nu lainna kudu dikumahakeun eta?
1: Kudu dibebek we eta mah.
0: Tong diparasatkeun.
1: Tong bebek
0: we eta. Amane lieur aing mah ngobrol jeung si laleur mah laleur. Tongo. Masa ruah didinya oge, dasar didinya mah ieu sekali gata didinya mah.
1: Oh, kumo didinya balas bogol.
0: Seloba kuar didinya mah. Seloba lisa dasar. Loba otet.
1: Kutuna geumil rewe.
0: Masa ruah didinya oge. Buru jeung lalat.

0: digoyang kang usaha.
1: Atuh hoyong dengang na heula.
0: Langgam ya meni ka mana wae atuh ah. Langgam na hoyong na.
1: Hoyong dipegat mitoha.
0: Boga kene mitoha.
1: Gaduh atuh.
0: Gusti, soal usaha.
1: Kamu neng bulu mahanmu ebel. Kok biasa selamin aku anjung bukan nasi di Cina. Ting saya rejot nanya neng bulu mah.
0: Ya dipegat mitoha di jam keduanya.
1: Ya jam keparahal ya pada jam keting jam keempat ya.
0: Terus.
1: Buat Umi Yuna saya terima jalan ya kan.

0: kang Teisibay, Umilila, kang Danu, kang Lukman Pasar Luyu, kang Dagopin, kang Bunda Yance, Mbak Beb Deri, Tae, kang kang Dagopin, Teh Santi Topo, kang Rokin, kang Mule Kopi, Mama Lili, Teh Riri, kang Sadayana, Nunjung Adara Musim.
1: Gacin kang Masaha.
0: Pengoneng bul mawe anu eta teh lah anu gemoy we lah.
1: Ucapanna naon buat Neng Bul mah?
0: Neng Bul mah teh semoga cepat nikahnya sama orang bule.
1: Sadar ieu dan teh jangan kapan teh radio. Jala perut. Halo. Gusin Agung ya. Lain mana orang Cisalengka mana asal lalirnya.
2: Teh ya tu dari Cina mana wih. Okey dah datang nama Mung ya.
1: Mung ya. Ya mau diibaratkan mah orang teh mana asal sigah semperani ya banyak orang-orang yang mau menempel pada aku.
2: Kuman cerap dah enak. Hari ya kuman kuman ha gini ngan.
1: Kuman kuman.
2: Satu kah ya kah semperani.
1: Amit amit dah dasar sih di dia masih kuat.
2: Ya, biasa nama kuarnya, itu nama yang nak bilatu.
1: Lisa, di dia nama iya.
2: Ha, di dia iya, itu nama ya nama nama tes.
1: Aku mah kalau diibaratkan aku mah seperti Lisa Lisa yang kecil. Aku
2: Lisa,
1: mah.
2: Aiyah nama, ngan aneh na, itu nama ayah pakai celana, itu nama lu godok yang gede.
1: Enggak ada yang sedang nonton. Ya Danu, koma ya tanggapan dedenya. Ayo, no, itu orang Ciparai. Orang Ciparai.
2: Ah, ada. Itu mah entenya.
1: Lain. Kumaha? Si Ganate lah, meh kapoknya. Kudu di sekamarkan yang dedenya jeng si Iman. Iya. Iya, kudu di sekamarkan yang dedenya jeng si Iman. Meh baku hantam. Merenya. Ayo,
2: yang dedenya hijikan.
1: Ah, enggak mau. Neneng mau enggak mau.
2: Gitu teh nate anu nyeun eta teh buah suung.
1: Ini kan jingle.

0: Gak next ya, buruan gue anjing.
1: Warga Dahlianya nyarilah uang yang halal. Banyak orang-orang yang masih membutuhkannya. Untung enak jalan pintasnya, hayangnya teteh, hayangnya duit palsu.
2: Dicetak gitu.
1: Dan itu di dunia oge bakal dirajat. Kayak di akhirat oge bakal dinaun.
2: Mau jamuga hirup
1: teh. Mau jamuga hirup lagi. Diberi-beriku
2: setan. Mantap mending turutan mah jejak Bulma ya. Bulma mah selalu.
1: Turutan mah juga Bulma. Nya warga Dahlia mangkal we. Eta di tengah lega.
0: Gak nangis ya. Buruk.

0: Baca nato danu ah?
1: Irfan, Kang Eden, Bunda Sarah, Jerry, asal daerah warga
0: dahulunya. Gocin
1: sama Kang Onen yang full, Ma.
0: Ma, gak turun pandang radio.
1: Pertama dah dia enak-enak langsung jadi alia peruk aku, goyang.
0: Warga dahulunya, info lah Kang warga dahulunya. Hayu orang liburan ke Trend Studio Bandung nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin sareng orang saksikan oge live show yang spektakuler. Kagale tiketna di mana neneng? Di www.transentertainment.com. Pokona mah Trend Studio Bandung the unique world class indoor theme park orgidal. Wah, kemana masih tetap di Dela Tatar Sunda. Prung ah.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: pagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Cek.
0: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi.

0: Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soklin, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi Tek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngeureuweus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabaya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet di sana teh. Komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe. Pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Dahlia. Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi. Berikut kilasan informasi. Pemkot Bandung menyambut positif penyaluran ratusan unit beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Bantuan diserahkan di lapangan Kodim 0618 Kota Bandung, Jumat 18 September 2026. Selain beca listrik untuk penarik beca, program ini juga memberikan bantuan kepada veteran, pelajar SD, serta anak-anak penyandang disabilitas di Kota Bandung. Satres Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek rumah ASN Kementerian Pekerjaan Umum berinisial AS di Cileunyi, Kota Bandung. Polisi menemukan 36 pohon ganja yang

0: satu dari Garut, dan satu dari Cianjur. Jika ada korban meninggal dunia, ahli waris akan mendapat uang duka Rp25 juta per korban. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan.

Wargi Dahlia, pantang teras lagam-lagam Sunda dina acara Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, sim kuring SSL, prung ah, go, go.

pag di papagkuno kawasa. Mama, mama yang di papagkuno. Mas bro di Maroko camplas neng bawa menuju panteng. Mangga. Pade, hai orang ke Pangandaran deh. Pade, pade kantin buah batu menuju panteng neng bawa mak suratnya. Ayah paman.

0: kunu kawasa we atuh bunda dirinya teh daek aya Erlan Ciwide Cikembang nuju Panteng Kakek Agus Cibo Kang Deden di Batu Jajar Damang Mister Ius Airini Gotik oge si cewek manis nan mempesona cenanya eis eis Cibay Damang haturan kangoneng Yolannya aya Santi di Kopo Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide Ciau Karapitan haturan Mama Mama Lilis Ciwide lagi pantang sambil bungkusin snack kanggo anak-anak mau tampil di sekolahan agama. Nah, cantik kurang enak badan, cepat sembuh ya. Nah, cantik. Ih, Mama Lilis teh salah. Nah, ieu teh WhatsApp teh jam 12. Nah, ih makasih Berbi. Siang Kang Roheng di Lengkong nuju Neng Bulma Ira bade jantan randa. Ah meni. Waduh aku teh nu teu balik di dinya teh ieu. Haturan kanggo Iteung Titi ya. Aya Mama Eli di Padalarang. Aya Bah Iwan Mozzarella. Mangga teras aya Rahmat di Cikancung Damang. Aya Mang Ian Baso di Neglasari. Moal, aing mah moal ngabacakeun eta moal. Ye, nu lalajo TikTok eta tinggal ngaranna moal. Hoream ngabacakeun oge. Maeha di Lembang aturan. Hai sis, apa kabar? Mung mau dibacakeun yang ngaran dedenya mah lieur. 7328 7311 710. Di muncul Bunda Sarah. Bunda tinggal ieu ngaranna meni. Tapi ka sebelumnya sok. Ha. Dalia ta. Dalia ta tar Sunda.
1: Ah, sikatup lu ah go ya.
0: Mama.
1: Ye.
0: Nuju naon?
1: Nuju ada yang ka.
0: Ah. Lain ya. Lain ke segala ke dagang surabi dirinya teh mama.
1: Kenapa anak aku neneng?
0: Oh menyanyi. Baik ayah hehe leweran angin berangnya mamanya.
1: Tapi pusing mah ada ayah gerimis. Tapi paling kasih gerimis mengundang.
0: Mana? Kamajalah ya mah eueuh. Kamu ke peting teh.
1: Tidak aku cek itu badan. Kenapa ke neng minum?
0: Ngecak naon.

0: 20 ribuan.
1: Neneng mama 20 ribu mah. Ah, tadi aman. Noong kuwa mama di pelonggung ku 20 ribu mah.
0: Aduh, kecil.
1: Sabur di gue yang sa.
0: Nah, untung gue naik bayarkan 20 ribu. Saya dah hangit mau iya bau tarasi ya. Itu. Buat Santi keluar, semoga sehat. Nah itu Gi, Mamski, Santi Kopo, Iki Bay, Ratu Glowing, Lukman Baros, Parete Burete Cugar, Doai, Erni, Mama Putri, Kara, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Parija, Kabut Ungu, Arno, Napoleon, Rocky, Bonti, Ade Taringin, Hari Pasko, Mama Lili, Bu Enjo, Yati Bonita, Peririn, Madu, Teman Abadi, Tengsu, Tengsu.
1: Gocin.
0: Gocin, buat suami tempung tak aja Santi.
1: Mangga.
0: Kau Karawang, Mak.
1: Goyang Karawang.
0: Eta.
1: Mojang Karawang, Goyang Karawang, kita ya dua. Mojang Karawang, madanya. Panteng radio, mama.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgarnya Dahlia. Prung, ah, goyang.
1: Goyang.
2: Halo. Halo.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atau prung, ah, goyang.
1: Sarang sa.
2: Sarang bunda sarang.
1: Cipika-cipiki dulu dong kan wanita. Bunda Ira, kemana aja sih kamu?
2: Ya ada aja, aku tenungin kamu gak masuk-masuk dari kemarin. Ini menitusah sempit sekali.
1: Lain bunda, kemarin tekan aku teh jemet buuk tehnya bunda. Aku tekan tatanya weh aku teh ke batur. Kuletak. Ih bagus ya bunda, bak rambut aku.
2: Dikumahakan ya tak.
1: Memakai lotak. Memakai letak, Bunda.
2: Gugulingan, dina letak.
1: Si Bunda namanya namun diingat. Ih, enggak gitu, Bunda. Jadi, aku teh kan bingung ya. Biasanya kan aku, wargi ini teh kan girl talk ya, obrolan wanita ya. Jadi ngebahas sampo. Aku teh kan kemarin teh biasanya memakai sampo yang itu, yang warna merah ya, Bunda ya. Akhirnya teh jemet, kira Bunda. Ih, aku teh gak mau jemet rambutnya. Akhirnya aku teh nanyain ke si Ayi. Ayi, cek aku tehnya. Gimana sih caranya supaya rambut aku tidak jemet lagi? Oh, Bu Ma, kamu pakai aja letak. Akhirnya sama aku tuh pakai letak, Bunda.
2: Akhirnya bagus. Kayak monding ya.
1: Mon, kita ya. Bahas ya, Bunda. Ah, ini zaman buruk anjing.

0: Bunda. Aya nu nuju panen
1: sna eta. Ketemu kita Neneng.
0: Heeh, hayo di mana?
1: Di Banjaran kan?
0: Oh iya iya Banjaran, heeh. Bu Ama mau memakai gaun di Banjaran ya.
1: Gaun yang seksi ya biar ya. Banyak yang tersepona.
0: Enggak, gaunnya teh kan panjang tapi belahna teh samet.
1: Belahna ya. Samet pelangkar.
0: Ini goyang buat siapa?
1: Panjang tapi belahnya sama
0: pelangkar kan. Digoyang.
1: Lagamnanya.
0: Lagamnanya.
1: Iya, Tanjung Baru.
0: Mangga, kamu sah.
1: Kanggo Neneng Tipayunnya. Neneng nyalira ieu teh.
0: Ya iya, Bunda si Oni teh. Ieu keur di suntik si Oni teh.
1: Oh, sebentar di sunatan si Oni teh.
0: Entu disuntik.
1: Oh, disuntik.

0: mama apetnya sadayana we wargi Dahlia anu nuju pantengnya.
1: Gocinnya
0: buat si ayah aja yang lagi kerja ya, ya hati-hati kalau kerja jangan larak piring.
1: Apa jangan umba ambe ya, jangan seamba ambe.
0: Umba ambe nanti kamu ketagihan.
1: Panteng radio di daerah Tatar Sunda, prong. Ah, go.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Alia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi, Bu.
12: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

wargi Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Anu bade on air wargi Dahlia ku neneng bade dipasihan bonus soknya. Biasa kan neneng sajam teh sok dua kali nampi telepon teh ayeuna masuk. Bila bade on air wargi Dahlia mangga di 7328 7311 7010 ku neneng bade diangkat deui wargi Dahlianya. Tapi setelah acan ngangkat on air, neneng bade ngaturan kong wargi Dahlia terus nge-WhatsApp. Aya, damang atuh cantik koyong di papag-papag ku pangeran. Cen aduh. Eis. Eis, koyong di papag ku pangeran. Meni geulis, eis dirinya yang di papag wae. Hai Neng Bulma, Bu Ani disuka jadi nuju panteng mangga. Digoyang kanggo sadayana wargi Dahlia wae Neng Bulma mangga. Ayah teh cuger hadir Neng Bulbul yang cantik yang baik hati. Ayah Astriani di Majalaya damang. Terus ayah kakek Agus Cibo jumpa penyiar terfavorit cena. Tebaleng. Assalamualaikum. Jumpa penyiar terfavorit Kak Adri yang lagi tugas di Radio Dahlia.

0: Besok asa rada sebat. Ya, alhamdulillah besok ada rada sebat teh nah.
1: Kunaon sebat? Emang keur nyiram.
0: Lamun ningali dedinya teh sok asa siga. Ningali. Sok asa siga ningali cerme kita sok pepeudeuyan.
1: Acara memang ngeuna
0: ieu. Ah, ngeuna ti mana ieu pepeudeuyan asem ieu. Oh atuh, mun ningali dedinya teh bae mama mah sok asa siga ningali taraje.
1: Nah, bet siga taraje.
0: Hayang ningsak. Sok ari kamu ya ningali aku siga ningali naon?
1: Ari aku mah ningali kamu siga eta ningan nu di jalan aya ningan.
0: Naon? Di kota?
1: Muning.
0: Enggak gandeng sia. Kamu mama tapi ka sebelah.
1: Aja aya asa ngalewat tinggalnya eta muning buat ngalaleut
0: ning gitu. Amin. Kamu teh enggak boleh gitu. Aku teh perempuan sae.
1: Oh, benernya ratu naonnya poh deui.
0: Aku teh aku teh wanita perdamaian dunia. Aku teh nah, nanti bakal diutus ya dari Indonesia untuk
1: kemana?
0: Menjadi ke Irak. Nanti aku teh lah jadi yang sedang perang teh nanti teh bakal damai ketika melihat wajah aku yang cantik ya.
1: Yang

0: hitam dan jempol aku panjang.
1: Ada mah malam Jumaah merenya atau keluar.
0: Pekak sebelon, emang kamu mau main pekak sebelon, iman. Kamu mana 11-12 yang si Danu teh.
1: Panjang, gitu naon deui.
0: Aku teh kalau diibaratkan seperti permaisuri gitu yang rambutnya terurai.
1: Anu mah wasa punya reg.
0: Aku mah ketang seperti Pai Xiu Chen aku mah. Yang temannya itu Xiao Qing aku mah. Si luman ular putih yang cantik.
1: Ari ayeuna cepat kaina saha?
0: Dedenya. Suruh digoyang jeung saha? Menyewa ngobrol jeung dedenya.
1: Galangna atuh.
0: Galangna dukung.
1: Aya naon eta didukung?
0: Aya di Pegat Mitoha tadi teh nu request saha? Ya jadi rindu ti abdina aya.
1: Oh eta oh we atuh ieu naon ngaranna teh? Si Indung.
0: Dukung ieu nya beak waktuna ieu. We mun deukeut di Karawas ya ku aing.
1: Anu tadi lalebatnya Danu tadinya tadi teh.
0: Iya, Iman.
1: No.
0: Bakat ning kuloban mah lalebat ngejebol sia.
1: Naonna?
0: Ini radio ya. Oh, nih, tuh sok nanya naon-naon di dunia teh.
1: Nah, bisa jebol gitu.
0: Kan lo. Parah
1: kiku seberang orang.
0: Lo bah pisan, iya nukun kan jebol. Nah,
1: da orang mahnya, gue lo bahan oge da LST. Nah, si bul mama langsung jebol.
0: Da bul mama.

0: sepatu iya sok di gelang. Gelang sepatu gelang.
1: Pak, kudu namun di gelang mah peki pengker bol mah lain jebol teh. Tadé aya gua mah.
0: Teu salah teh.
1: Lah nah, tadi teh senado mama apa pun dah yang mama Bayu ya teh jamu Irfan Kang Irfan Bunda Gopi teh Isar Santi Kopo isi bay yang jebret itu gelang cucu buntu berenjoy Bunda Dina Mama Lilis Mamski isi Dago Madun Mang Nana Genta Isugi Bubak Rokib teh Isar Uci Black Kopi Pak Ria Tokyo Mama Putri Najaro Ponti Bungsu Teo Maji Kartini Ernie Katapang Neng Banjaran.
0: Kau ceng gimana tuh ah?
1: Bu Eha Umi Lila Rita Adi Cibiru Adi Indot Adi Cimahi
0: Gocing
1: Aldo Anissa Pasko. Enggak saya nyesek itu atuh ah. Gocing gue
0: Gocing nyesa.
1: Tenggak saya daya nawanya ngobrol mana saya cinta nyabu maaf putri kayangan.
0: Panteng radio.
1: Betul tapi enak-enak yang bisa dari pro aku go yang dadah nuebel.
0: Koko Soldier, ayo pilih badeng ngiring jantan penyanyi dangdut Kang Hajatan mangga atuh ih sok atuh pilih badeng hayer Bulma ya Bulma mah geulis emon geus dangdan teh neng Bulma ayo pilih bade Edi Puring di Kebumen nuju streaming Dahlia asa inget zaman baheula Edi Puring teh ye ka mana wae ye putri perdamaian dunia hori kitu bobol kan yang sehari ya didinya teh Parwan ujung barung hadir neng bua-bua rindu langgam nama enggak ayah Ponti di gede bagi oge nuju panteng Widya Ganesha Widya ayah cecek idih oge nuju pantengnya cecek bua mama siantik iya alhamdulillah ya apa Tuhan itu memberikan aku anugerah wajah santik badan bagus gitu ya kulitnya.

pergi Dalianya. Wario ah kamu mana nya? Masih tetap di Dalia Tatar Sunda. Pantang radio, pantang Dalia. Enak-enak langgamnya Dalia. Prung ah, go go go, gaya!

Eta gara rekaman heula tuh, tong ke mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

11 Oktober 2026 di lapangan Tinaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoka.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barare.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
14: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nang biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Bulia di Katapang nuju Panteng. Udah lama gak di Bandung. Nah, Edi Puring teh Gusti ayeuna teh nuju di Kebumen. Pokoknya mah sing sehatnya Edinya. Salam buat kamu ya. Neneng kunaon Ati Batu Lawang Ciwidey Ati Hampuran. Waktu saya tanya kapannya. Hadorona argi dalem terus parantengnya nutus nge WhatsApp, nutus nelfon. Mudah-mudahan mingguan payun orang tiasa patepung lawung, pak amprok jongok deinya, patepang suara panginten di dalem tatar Sunda. Hadorun, hapunten bila ayo kamu kesamu daya kelepatan argi dalemnya. Neneng na undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prunga. Go, go, go.

0: Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan.
1: 101,5 Deli FM Bandung goyang sik azeg. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Udah jam 1 siang di hari Sabtunya Wargi Dahlia, udah waktunya untuk Ranti nemenin Wargi Dahlia selama 2 jam ke depan. Sampai jam 3 sore nanti ditemenin sama langgam-langgam pop kesukaannya Wargi Dahlia untuk nemenin siang hari ini di Dahlia Indonesia Pilihan. Brung.

22 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara warga Dahlia. Hey, siapa tadi yang udah beli tiket gelegar di lapangan Tegalega yang di pintu Altis tanya warga Dahlia. Ketemu sama Kak Adri tadi ya pagi-pagi. Tapi kalau misalnya warga Dahlia tuh pagi mah aku teh sibuk, senaya harus gegeroh teh, nanti aku teh harus masak, harus ini, harus itu. Bisanya siang, bisanya sore untuk beli tiketnya, ya udah langsung aja belinya ke Burangrang 28 Bandung, ke studio radio Dahlia dibeli azawa. Warga Dahlia ya, siang sore bisa ke sinema. Tapi kalau misalnya di Gerbang Otis tadi Tegalega, itu dari jam 6 sampai jam 10 Sabtu Minggu warga Dahlia. Seperti itu. Pokoknya nanti kita ketemuan hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung warga Dahlia. Siapa yang udah pengen bergoyang barengan sama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan Charlie Setia Band, ditunggu kedatangannya ya. Jangan lupa doa dulu yang kenceng warga Dahlia. Siapa tahu tahun ini dapat door prize-nya. Ada satu paket umrah, dua motor matic, satu sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Tessa, kamu udah beli belum tiketnya? Udah beli tiketnya belum? Ya saya TDN156. Ih, susah sekali namanya. Siapa namanya? Oh, Kang Didin cenanya. Tipalihan Pangandaran sudah hadir, udah dibeli. Mantap. Mantap, mantul, mantap betul. Berapaan tiketnya? Tiketnya 35.000. Nanti udah dapat kaos gelegar, udah dapat juga tiketnya, terus juga dapat produk sponsor juga. Ih, pokoknya mah disegerakan tuh 35.000, siapa tahu ya dapat umrah tahun ini. Kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tempe wargi Dahlianya. Acaranya tanggal 11 Oktober hari Minggu ya di lapangan Tegalega Bandung. Begitu. Jangan lupa juga buat kaum-kaum yang umurnya sudah di atas 30 tahun warga Dahlia, kan nanti acaranya dari isuk-isuk zeprut ya, alias dari pagi-pagi sampai sore. Kade, amankanlah cangkeng-cangkeng ya, tuur-tuur ya, senda-sendi, tulang-tulang ya. Pokoknya diamanin dulu warga Dahlia, bawa bebekelen biar aman selama acara berlangsung.

0: nanti ya Hotin Cream atau Wargidalia apalagi. Soalnya Hotin Cream ini bisa nemenin Wargidalia buat redain capek, pegel sama nyeri otot Wargidalia. Biar nanti selama acara teh aman, tentram, terkendali Wargidalia ya. Terus juga nanti kan si kaos gelegar tuh warna putih nih. Nah, pas banget karena Hotin Cream ini tuh enggak lengket, enggak bekas dan enggak ninggalin bekas putih di kulit dan juga di baju Wargidalia. Hotin juga punya beberapa varian, ada yang Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk redain rematik, kesleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi, Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat, ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ada Hotin Spray, ini tuh gampang banget praktis nih, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Jangan lupa follow juga Instagramnya ya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.id and Wargidalia ya. Dan sana ada Ayu Ting Ting ada, Ayu Ting Ting ada, Dewi Persik ada, Bungsu Bandung ya ada ya, kita nanti sama-sama nyanyi Oncom Gondrong Wargidahlianya. Republik ada, Bisi yang pengen rada-rada galau-galauan kitunya ada, Charlie Setiaben juga ada, Aza Wargidahlia ada aja. Wah sana, oh salah eta mah. Maji Eha. Aduh udah lama banget ya tidak membacakan chatnya dari Bu Eha ini yang dari kawasan Lembang ya. Sekawasan sama Ranti, kita orang-orang Lembang, orang-orang atas, orang-orang dingin ya. Pengen nih goyangnya buat semuanya Wargidahlia aja, digocinya buat Ranti, semoga banyak rezekinya dan juga sukses selalu. Amin. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp, yuk Wargidahlia, sekarang Ranti mengajakin Wargidahlia untuk request langgam untuk kirim WhatsApp ke 0811-222-1015 Wargidahlia. Yang pengen telepon boleh dicoba sekarang juga Wargidahlia, sekarang juga di 73028 atau di 73911-710. Kita bakal angkat teleponnya. Ada siapa ini? Halo, sabar ibu, belum masuk. Halo, Dahlia Indonesia halo. Pilihan.
1: Asik atuh.
0: Brung ah?
1: Brung ah?
0: Go goyang. Di apal kendai Kang Arifinnya bisa rada dicetet gara yuh tuh sanggup. Kang Arifin sehat Kang Arifin?
1: Alhamdulillah, saya Ranti sehat.
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat. Sedang apa siang hari ini?
1: Lagi ngadaweung.
0: Lagi ngadaweung, sa kemana atuh ngadaweung? Ah tuh sanggup. Eh di sana udah hujan belum atau masih mendung-mendung?
1: Lagi panas sekarang.
0: Lagi panas di meges rada mendung. Pasti di situ ngaheab dah panasnya.
1: Iya, seperti hati aku.
0: Kunaon Kang Arifin? Ada apakah yang terjadi kepada dirimu sehingga hatimu itu ngaheab seperti Bandung yang sedang ngaheab hari ini?
1: Enggak ada kamu.
0: Enggak ada kamu, aku ada di sini. Aku dari kemarin menemani kamu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Kamu enggak ngelihat itu Kang Arifin?
1: Lihat itu.
0: Gusti nu agung. Ya mah kedua ada di blog juga nah Wargidahlianya. Ya sekarang tuh mau request langgam apa siang hari ini?
1: Cinta Biru.
0: Cinta Biru mau digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Erhati duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah cantik.
0: Amin.
1: Tambah kebogohnya.
0: Eh jangan atuh eta nama, ya sarwana jeung Kang Danu. Ah ngadoakeun teh teu sanggupnya.
1: Cepat-cepat nikah.
0: Amin. Oke, okay, halal yang halal lalakina iya tengok kakawin halal. Sadar.
1: Oh, aya ieu.
0: Atsan. Engke urang neang halal. Di mana?
1: Urang Garut.
0: Orang Garut, orang mana? Sieun. Baiklah, terima kasih Kang Arifin, sehat selalu ya.
1: Iya, sama. Terima kasih.
0: Sama-sama Panteng Radio.
1: Enak-enak langgamnya. Go goyang.
0: Digoyang balik. Satu penelpon lagi Wargidahlia, ada siapa lagi di belakang Kang Arifin yang bisa terangkat teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh Brung Agogo goyang.
0: Digoyang balik kalau iya saja antara Mas Tanto Mas Lukman ya.
2: Ya, Pak.
0: Mas Tanto ya?
2: Betul.
0: 100. Ih, kamu lagi sip siang hari-hari ini?
2: Santi juga ada di siang-siang.
0: Iya benar ya. Kamu ada di siang, aku ada di siang. Apa jangan-jangan kita, Mas Tanto? Jangan-jangan kita jangan-jangan. Eh, aku udah rindu banget sih sama onde-ondenya Mas Tanto. Apakah siang hari ini aku akan ke situ mampir begitu ya?
2: Boleh sini.
0: Di daerah mana sih, di Lewi Panjang ya?
2: Iya.
0: Tapi aku baturna, aku bisa nyulik di jalan. Gak Mas
2: apa-apa,
0: Tanto.
2: Siang-siang ini.
0: Mas Tanto mau request lagu apa siang hari ini, Mas Tanto?
2: Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati. Boleh digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat Neng Gelis aja, Mesul Kata Menjumpar.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Gocin buat mantan pacar di rumah.
0: Oh, mantan pacar di rumah. Ternyata istri em tersanggup. Baiklah, terima kasih Mas Tanto.
2: Oke.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langgangnya perungan goyang.
0: Digoyang balik dong. Sumedang hadir, Teteh. Halo, ada Kang Sukma. Selamat siang juga buat orang Tasik yang sudah hadir, ada Kang Arif juga. Terima kasih. Terus ada Kang Al Zakawira, ya telah pokok namanya. Selamat bergabung buat semuanya wargi Dahlia ya. Buat para tete-tete bunda-bunda ya yang suka dungdeng kepalanya kalau ngelihat si kecil teh kayak susah makan hararese geus dihuapan ge wargi Dahlia. Aku mau ngasih solusinya wargi Dahlia ya, biar si kecil teh jadi hobi makan, tidak cengkring, bukan amat jadi gemoy-gemoy ya. Cukup kasih aja si kecil Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makannya dan juga berat badannya lebih ideal wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya biar makin kuat dan enggak gampang sakit. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya wargi Dahlia, ataupun Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Zumba masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik.
8: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mana mungkin.
2: Halo, Wargi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
3: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober, di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng. 56 tahun Radio Dahlia.

0: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sekarang teh cenanya di Bandung teh ada yang udah hujan, wargi Dahlia, ada yang panas na menterang. Tuh kayak Kang Edi, cenah Kang Edi puring. Di Kebumen lagi panas pol. Hadir kakak lagi streaming ini mau berangkat ngelungka-ngelungka itu apa? Digoyangnya buat Miko kak, apa kabar dia super gocinya buat Karanti aja. Tuh di Kebumen lagi panasnya pol. Tapi di Ciwidey mah senangnya hujan wargi Dahlia. Kalau kata Kang Erlan mah ya yang ada di Ciwidey teh ker hujan di sana teh. Pokoknya mah pengen disalaminnya buat semua karyawan di Astroberry yang lagi pada manteng. Requestnya pengen Alama dari Rizky Febian. Makasih Karanti udah dibacain sama-sama dong. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia nih ya, tidak mau berurusan dengan cuaca ya. Tidak tahu menau soal hujan, tidak mau tahu menau soal panas, tapi pengen tetap main dan juga menggunakan baju yang slay, tidak mau non ngerti kayak sangan ripu, tidak mau zibru karena kehujanan. Ih, aku tahu tempat yang harus wargi Dahlia datangi. Kemana wargi Dahlia? Jalan-jalannya, mainnya wargi Dahlia ya ke Trans Studio Bandung atau tidak akan kepanasan, tidak akan kehujanan wargi Dahlia ya, tidak akan ngaheab, tidak akan kabulusan, aman pokoknya mah. Terus juga di sana wargi Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, juga bisa nonton live show yang spektakuler wargi Dahlia. Tiketnya dibeli di www.transentertainment.com. Come sekarang juga. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Aman aja di sana ya. Kamu udah dandan di jam 4 subuh gitunya mau luntur. Baju tetap stay on pokoknya mau wargi Dahlia ya. Hey, manjanya Teteh Ranti, cerai gestang tuh ya, gestang tuh. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Nah, walaupun enggak pakai sepatu roda tapi wargi Dahlia pengen jalan-jalan. Yang banyak banget event-eventnya begitu, nah dicoba aja. Bisa juga ke Braga City Walk Bandung wargi Dahlia. Karena di bulan September ini, Braga City Walk Bandung itu lagi ngasih banyak banget event yang seru-seru apal. Setiap weekendnya nih wargi Dahlia ya, bakal hadir Bandung Culinary Carnival by Egi. Terus ada influencer brand fashion setiap weekend juga. Jadi buat para pengunjung, bakal dimanjain sama berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand. Nah, ada yang pecinta mobil RC, wargi Dahlia pecinta mobil RC, bakal ada RC Drift Championship hari ini, tanggal 19 sampai besok, tanggal 20 September, wargi Dahlia. Terus ada pameran mainan juga, Thailandia by Mizan, tanggal 25 sampai 30 September. Gimana? Seru-seru banget kan event bulan September ini di Braga City Walk Bandung, wargi Dahlia. Jadi tinggal jalan-jalan ke Braga City Walk Bandung, sambil nikmatin event serunya, atuh. Info lebih lengkapnya follow aja Instagramnya di @BragaCityWalkBandung. So don't forget meet me at Braga Bandung wargi Dahlia. Ada enggak yang mau diajaknya? Kalau enggak ada mah ajak Ranti wargi Dahlia, aman aja. Selamat siang nih buat wargi Dahlia yang lagi berpanteng. Ini ada Kang Irsan sudah hadir pengen rekas langgamnya merindukanmu dari Demasip buat pacar aku. Good, cenanya boleh. Misterius. Atau nih 53 detik non cena iya tehnya.
1: Teh Ranti yang bahati yang ngasih Dios jelly. Misterius tiga huruf yang mudah diingat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yee, sabar Bu ya, ini lagi
1: dengar. Dios tahu enggak di mana?
0: Agustino Agung. Nah.
1: Pokoknya di rumah Yus ya. Alem, tapi gak hujan. Kemarin sih ada hujan detik-detik doang.
0: Jadi alem.
1: So, Yus mau langgamnya dari hujan Utopia. Boleh gak? Atau kalau enggak, kalau gak hujan ya,
0: hujan
1: dari Michael Lester aja deh dengan aku. Cinta. Karena hujan kan membawa cinta. Gue yang buat Mahdi Eha.
0: Senangnya hujan membawa cinta.
1: Terus Mahdi Eha.
0: Hujan membawa air.
1: Teh Insugi, Teh Hati Manung, Teh Hati Bonita, Teh Hati Jamu sama aja kali ya. Terus buat Teh Elis Beta, Teh Eli Padalarang, Pak Hasan Majalahai, Papa Suhana, dan semua wargi Dahlia.
0: Boleh.
1: Dek aja.
0: Terima kasih Master Ius. Ini Ica di Banjaran juga sudah hadir Ring Ranti. Cenanya. Selamat siang. Atau ini Ica. Selamat siang juga buat wargi Dahlia yang lagi pada kerja. Semangat terus mencari cuannya wargi Dahlia ya. Buat yang lagi pengen mendapatkan sesuatu hal yang sudah dicita-citakan dari jauh-jauh hari, tapi harus selalu bersemangat tiap harinya untuk mencari cuan, semangat terus wargi Dahlia ya. Semoga lelahnya menjadi rela. Sampai mungkin suatu saat nanti wargi Dahlia sudah kukumpul uangnya, pengen banget itu kan ya beribadah ke tanah suci. Amin. Rati doain wargi Dahlia, kita saling mendoakannya. Nah, tapi kalau misalnya wargi Dahlia sudah ada tabungannya nih wargi Dahlia, jangan sampai ditunda lagi niatnya dan juga keinginan wargi Dahlia untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga, atau mungkin bareng sama teman wargi Dahlia. Karena ada Amayatur Indonesia yang siap untuk wujudnya perjalanan umrohnya wargi Dahlia ke Tanah Suci dengan perjalanan dan juga pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah dengan lebih nyaman, tenang dan terbimbing. Pastinya dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi jangan lupa, jangan tunda juga niatnya baik wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November dan umroh plus China di bulan November. Info dan konsultasinya langsung aja hubungi ke 0811 105 564 wargi Dahlia. Follow juga Instagramnya di @amayatur.id wargi Dahlia. Bisa dibincang-bincangkan dulu wargi Dahlia ya. Bisa dibincang-bincangkan terlebih dahulu. Ada siapa lagi nih yang voice mau coba?
2: Siang enggak?
0: Siang juga. Gustino Agung, sabar wargi Dahlia. Gustino Agung ini nanti tidak bisa mencatkan voice note-nya ya.
2: Ari Lasso,
0: cak heula atuh Gustino Agung.
2: Oh, penjaga hati.
0: Oh, Ari Lasso penjaga hati. Di sana. Ini tuh sama Kang Charlie Rotan.
2: Ternuhun.
0: Selangsungna. Ya, sok ketemu boleh. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia. Satu penelpon ya yang bisa terangkat, ada siapa ini? Hai, sabar Ibu. Yang di
3: asik atuh goyang.
0: Digoyang balik. Meripat tubruk-tubruk ieu iya, telepon teh nya. Ni hese ngangkat teh atuh sanggup.
3: Tubruk ka dieu tuh. Di
0: atasna
3: dibobotkeun we jadina teh.
0: Oh, benar. Ah, teh sanggup ke RB di ditu hujan teh.
3: Karek hujan teh nanti
0: karek ya hujan. Teh di dieu mah. Tuh kan Jol gak parem danya ker ditanya teh Jol parem. Lah sedeuy diangkat nage ieu ya. Ah sadarnya. Ses diangkat na hese tuh sanggup. Aku play ini aja, voice note aja.
3: Siang cantik.

0: Siang cantik.
1: Kemana wae cantik, siaran lagi cantik.
0: Ambior siaran lagi
1: semangat
0: aku
1: terus,
0: ya.
1: Cantiknya semangat terus.
0: Amin.
1: Pokoknya mah semangat cantik, meni bagi cantik, cantik, cantik.
0: Au, tersanggup.
1: Langgamna pengen itu ah, pengen itu ah.
0: Loba teuing eueuh na atuh naon langgamna. Ya jadi poin notna ge gerata angges. Ah. Naon cenah langgamna tuh Kang Danu, kamu tuh pengen apa? Jangan ae saja.
2: Siang ceranti yang cantik.
0: Siang juga.
2: Tadeng minta langgam, aku tetap cinta dari Republik.
0: Aku tetap cinta
2: cenanya. Buat si sayang aja.
0: Aku tetap cinta dari Republik nu eta. Heeh, sakat tadi antas langgamnya ya. Kalau begitu mah karaya nu ngangkat telepon lagi headset untuk tubruk warga Dalia, kita lanjut lagi untuk menekan langgam spesialnya ya. Jangan kemana mana yang belum request langgam masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Yang mengangkat telepon nanti dicoba lagi di interval selanjutnya warga Dalia ya. Ketemu dulu sama langgam yang katanya sekarang lagi sesuai banget sama cuaca di Bandung warga Dalia, ada hujan dari Utopia. Prung ah, go go go. Goyang.

Makin sini warga Dahlia kan makin banyak banget kegilaan-kegilaan yang terjadi di muka bumi ini ya. Jadi buat warga Dahlia tuh harus banget hati-hati dan juga menjaga dirinya warga Dahlia. Semoga sehat-sehat selalu ya, jangan suka aneh-aneh. Jangan suka membuat penyakit sendiri kepada diri sendiri. Contoh barang-barang yang tidak boleh warga.

0: Dahlia. Seperti apa cenate nanti kayak contohnya obat-obatan terlarang begitu wargi Dahlia ya. Apalagi zaman sekarang kan orang tuh malah ada pinter gitu loh nyembunyiinnya wargi Dahlia. Kayak ini nih yang terjadi di Bandung ini nih wargi Dahlia. Jadi Satres Narkoba Polrestabes Bandung ini mengungkap ada laboratorium ilegal yang memproduksi narkotika golongan 1 dalam bentuk cairan liquid vape di Bandung wargi Dahlia. Dua orang berinisial RGP ini umurnya 34 tahun sama OBP yang berprofesi sebagai driver ojol ditetapkan jadi tersangka wargi Dahlia. Pelaku ini beroperasi di dua TKP yang berbeda. Jadi TKP yang pertama nih ada di wilayah Kecamatan Sukarasari, Gang Bongkaran pada 14 September 2026. Dan setelah dilakukan pendalaman, pihaknya menemukan TKP kedua di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih. Ayo orang Marga Asih tuh, nah kepanggi di Marga Asih wargi Dahlia ya. Dan dari dua tempat tersebut, penyidik Sat Narkoba Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 400 buah ketris liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya wargi Dahlia. Aduh. Untung saja ketahuan ya. Ya ini kan baru 400 ya, enggak tahu sih yang belum ketahuannya wargi Dahlia, tapi semoga saja dari pihak Polrestabes tuh bisa mengungkap lebih banyak lagi wargi Dahlia. Biar apa ya, biar kitanya juga aman wargi Dahlia ya. Yang lain pada pintar-pintar menyembunyikannya. Semoga saja juga pihak berwenang ini lebih pintar lagi untuk menyelidiki dan juga mengungkap lebih banyak lagi barang-barang yang ilegal seperti ini wargi Dahlia. Jadi buat wargi Dahlia juga hati-hati nih kalau mau beli sesuatu hal juga dicek dulu wargi Dahlia. Jangan sampai nanti ketempuhan, kamu tuh wargi Dahlia udah mah ketempuhan. Dan juga carilah hal-hal yang aman-aman aja wargi Dahlia ya. Yang legal-legal aja wargi Dahlia. Yang halal-halal aja wargi Dahlia ya. Halo juga, selamat bergabung. Suaranya menitu sanggup, cara sanggupkan bestie ya. Sanggupkan saja. Selamat siang juga ini buat Teh Ati. Cik, cara orang dangguken ya, ya mengirimkan voice note-nya. Nah, senah.
1: Siang, Tewang.
0: Selamat siang juga.
1: Aku mau langkam kamu memang benar.
0: Kamu memang itu, benar.
1: Cantik-cantik. Dan baik hati.
0: Kamu memang benar ya, wanita memang selalu benar ya. Wanita memang selalu benar, wargi Dahlia. Teh Yani juga selamat siang. Pemirsa selanggamnya jadi Fajar Nur. Salah apa aku ya? Terima kasih, makasih juga. Langgamna angkasa judulna luka. Menidi iya atuh dipisah-pisah Kang Danu atuh sekaliannya tadi di voice note. Baiklah, kalau gitu kita lanjut lagi wargi Dahlia untuk dengerin langgam spesialnya. Dan nanti masih nungguin juga WhatsApp-nya dari wargi Dahlia pastinya yang pengen ke selanggam ataupun salam-salam wargi Dahlia. Yang belum keangkat teleponnya dicoba lagi talk selanjutnya ya. Sekarang mau pantengin terus nantinya sampai jam 3 sore nanti di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung, go go go.

0: sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
3: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
2: Yang disiarkan serentak
3: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang HJKB 216, Pemkot dan warga serentak bebersih Bandung. Pawai kendaraan hias hari jadi Kota Bandung diganti jampana. Kampanye lawan narkoba melalui Pasanggiri Agung Kawi Sinom. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Menjelang peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan bebersih Bandung secara serentak di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah pada Jumat 18 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan bebersih yang dilaksanakan sepekan sebelum peringatan hari jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang telah menjadi tradisi sekaligus momentum untuk memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semangat gotong royong yang terus tumbuh di tengah masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menyambut HJKB ke-216. Farhan menilai partisipasi masyarakat dalam kegiatan bebersih Bandung terus menunjukkan tren positif. Bahkan sejak pagi hari, warga sudah mulai turun ke lingkungan masing-masing untuk ikut membersihkan kawasan sekitar. Antusiasme warga tersebut menunjukkan bahwa gerakan kebersihan tidak lagi sekedar program pemerintah, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Kota Bandung.
4: Sebagai sebuah tradisi, satu minggu sebelum ulang tahun Kota Bandung, kita akan mengerahkan warga semuanya untuk bebersih Jumat menjelang kita pergerakan. Tetapi ini juga sebagai persiapan untuk menyambut weekend yang lumayan sibuk. Ya, ada banyak event di Kota Bandung. Nah, ini tentu saja rasanya sekarang sih Jumat bersih ini menjadi sangat ringan karena sudah lewat 20 minggu, setiap minggu subuh kita bebersih, sehingga kebiasaan dan pembiasaannya sudah berjalan. Saya senang sekali di mana pembiasaan ini sudah begitu melekat di antara kita semuanya untuk berjalan menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, mudah-mudahan minggu depan pada saat kita merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung itu betul-betul gong.
3: Hari jadi Kota Bandung atau HJKB yang sebelumnya dimeriahkan oleh pawai kendaraan hias yang diikuti seluruh dinas BUMD dan komunitas pada peringatan tahun ini hanya akan diselenggarakan pawai berjalan atau jampana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan berlangsung lebih sederhana karena sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, para peserta pawai yang berasal dari kecamatan, dinas, dan komunitas didorong untuk menampilkan karyanya secara kreatif pada pelaksanaan yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun ini bertujuan memupuk kebersamaan dengan semua wilayah karena ingin memberdayakan kewilayahan dengan tema Bandung Kota Solidaritas.
4: Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut. Tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, malah. Lebih ke kebersamaan lah ya dengan semua wilayah. Karena saya ingin memberdayakan wilayah. Jadi saya sangat menghargai pemberdayaan wilayah yang dilakukan misalnya oleh Camat Bandung Kulon. Melakukan pemberdayaan, dialog dengan masyarakat, melakukan pembenahan dan penertiban wilayah. Itu keren bisa. Nah, ini sangat saya hargai hal itu. Kemudian juga hal yang sama dilakukan oleh beberapa kecamatan yang lain, ya, termasuk Kecamatan Condong, Kecamatan Sumur Bandung, gitu. Saya lihat sekarang wilayah sudah mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan hal itu. Karena bagaimanapun juga, kalau sampai Satpol PP dan Wali Kota turun, kesana jadi kecamatan.
3: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kreativitas dan bakat yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMAN 9 Bandung dalam Festival Narmanawa Artafara. Menurut Erwin, semangat dan antusiasme para siswa menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kota Bandung memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Erwin mengatakan kegiatan seperti ini menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kreativitas, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Oleh karena itu, Erwin mendorong para siswa agar semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Bandung.
5: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi ke SMA 9 atas acara ini, terus terang saja, ini tidak mudah dilakukan oleh remaja, oleh pemuda-pemudi, tetapi saya kami lihat kompak, guyub, solid, ya kami yakin bahwa acara ini tentunya akan sukses. Ada istilah Mahfudun, Subhanul Yom, Rijaul Tuhan. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Tapi syaratnya, kun indah zaman nikah. Harus menjadi generasi di zamanmu. Generasi yang bukan hanya cerdas intelektual saja, tetapi juga harus tangguh secara sosial. Harus adaptif juga secara kultural. Harus kuat secara mental.
3: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pelaksanaan Pokalilan 2026 di Kota Bandung diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata.

0: di sepanjang jalur yang dilalui peserta.
1: Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa 3 orang aja ya yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan oleh 50.000 orang selama 2 hari. Dampaknya ada positif dan negatif. Positifnya perekonomian khususnya wisata berjalan dengan baik. Tetapi negatifnya tentu pengalihan dan nggak ada penutupan ya. Tidak ada penutupan jalan sama sekali. Hanya ada pengalihan dan sharing. Nah, dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah semua ikut berhenti, tapi pengaturan diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Kami dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup. Dinas Perhubungan akan mendampingi kepolisian untuk pengaturan kendaraan dan arus kendaraan.
0: Dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat menggelar Pasang Giri Agung Kawih Sinom. Kegiatan yang memadukan seni budaya dan pendidikan karakter ini menjadi ruang bagi generasi muda sebagai kampanye pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kearifan lokal. Saat menghadiri grand final Pasang Giri Agung Kawih Sinom, narkoba musuh bangsa di Gedung Pusat Kebudayaan Jalan Naripan Kota Bandung, Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Sulistyo Pujohartono mengatakan pemilihan pupus Sinom sebagai media kampanye karena dinilai paling tepat untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada generasi muda. Sulistyo menekankan pentingnya mengoptimalkan pendekatan budaya tradisional yang adiluhung dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur penolakan terhadap narkoba. Menurutnya warisan leluhur ini telah lama diciptakan sebagai sarana komunikasi antar generasi.
2: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah Sinom. Sinom itu kata Sinom yang enggak. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkobanya.
0: Konektivitas udara Kota Bandung kembali menguat setelah Super Airjet resmi membuka layanan penerbangan dari Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar. Saat menghadiri peresmian penerbangan perdana di Bandara Hussein Sastra Negara pada Jumat 18 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kehadiran rute baru menjadi bukti semakin pulihnya aktivitas penerbangan di Bandara Hussein, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat konektivitas udara di Indonesia. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penerbangan mulai berdampak terhadap pergerakan penumpang di Bandara Hussein Sastra Negara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama Lanud Hussein Sastra Negara dan Angkasa Pura terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang agar operasional bandara semakin optimal. Reporter Evi Demayanti kembali melaporkan, Farhan juga melihat peluang besar Bandung untuk berkembang menjadi kota transit penerbangan domestik yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari layanan hospitality, kuliner, perdagangan hingga pariwisata.
1: Sebulan setelah inaugurasi penerbangan oleh Garuda dan CityLink, hari ini inaugurasi penerbangan oleh Super Airjet di Bandara Hussein. Alhamdulillah ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang bertambah. Biasanya sehari seribuan, mungkin sekarang sudah mencapai ke angka 2.000-an penumpang per hari. Nah, pada saat bersamaan saya dengan Pak Dan Lanud dan juga pada Pak GM, maksudnya GM Bandara Hussein dari Angkasa Pura dan Lanud Hussein juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bandara Hussein. Nah, itulah kira-kira.

0: Cermanatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Kata cinta dari Padi, warga Dahlia sudah menemani warga Dahlia. Aduh, akhirnya hujan juga turun di Burangrang. Hujannya bukan sekedar hujan warga Dahlia. Hujan angin. Aduh. Hati-hati yang lagi berada di perjalanan warga Dahlia ya. Jangan sampai kamu kepikiran, ah bentar lagi juga nyampe ke tempatnya, udahlah kagoknya. Zibruk besti ya. Ini makanya cuma 10 meteran lah ya, 10 meteran juga udah langsung zibruk ya, tadi hujan gede. Hati-hati pohon mah yang di perjalanan. Jangan lupa jas hujan wargi Dahlia ya. Kalau gak ada jas hujan, berarti udah jas plastik wargi Dahlia. Bisa kamu nanti masuk angin, ujuk-ujuk demam, flu, batuk wargi Dahlia. No ya. Kesehatan lebih utama wargi Dahlia. Apalagi buat yang ingin mencari-cari cuan wargi Dahlia. Utamakan kesehatan ya. Jangan sampai kamu gak gibrik sesudah kamu kehujanan. Walaupun kamu berpikiran, ah deket, kagok, ilma, cerita naon. Tidak boleh seperti itu wargi Dahlia ya. Biar apa cena itu datang nanti, aku teh harus menjaga kesehatan. Atur kesehatan nomor satu wargi Dahlia. Kerja ya, dan diutamain sehat. Yang mau main, danggar kudu sehat wargi Dahlia. Makan pun tidak selera kalau tidak sehat mah wargi Dahlia. Makanya semoga wargi Dahlia sehat-sehat selalu. Kalau udah sehat mah mau makan apapun endul. Mau main kemanapun endul wargi Dahlia ya. Seperti liburannya ke Trans Studio Bandung juga bakal endul kalau misalnya sehat walafiat mah wargi Dahlia. Tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak akan ngagibri kebulusan, tidak akan ngaheap kepanasan wargi Dahlia ya. Bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin juga, dan juga bisa saksikan live show yang spektakuler. Tiketnya langsung aja dibeli ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Cucu yang belum keangkat teleponnya tadi di interval pertama, dicoba sekarang di interval kedua wargi Dahlia. Di 73028 atau di 73117710 kita bakal langsung angkat teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh, rumah go goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat siang Kang Deden Cipteng.
1: Siang Teh Ranti.
0: Bagaimana cuaca di sana, apakah hujan atau kebun panas?
1: Belum, baru mendungnya banget.
0: Oh, baru mendung. Jika nama ayana hujana ker di dihela di Burangrang. Engke pada ya, maju ke dinyanya. Sehat selalu Kang Deden ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Non. Iya nyungunkan piduana kanggo wargi Dahlia, kanggo bapakna Neng Jenong Sukawangi nuju teu damang.
0: Oh, semoga cepat sehat kembali, cepat pulih kembali, juga sehat-sehat selalu buat ayahana daripada teteh Jenong ya. Kalau begitu, mau request lagam apa siang hari ini kalau boleh tempe?
1: Di saat aku mencintaimu, Dadali.
0: Aduh, langgamna di saat aku mencintaimu, biasa deh emang laki-laki bucin wargi Dahlia ya. Baiklah, mau digocin buat siapa?
1: Gocin mah buat ini weh, bapaknya Neng Jenong Kawangi sama Neng Jenongnya sekeluarga lah. Ya.
0: Oke, hatur nuhun Kang Deden, sehat selalu sama untuk dirimu
1: sama wargi Dahlia.
0: Siap panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuh prung ah go goyang.
0: Digoyang balik dong. Dilanjut lagi di belakang Kang Deden Cipteng. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atuh prung ah go goyang.
0: Digoyang balik. Halo Teh Ati. Teh Ati sehat, Teh Ati?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana di Ciwidey, masih hujan atau sudah reda?
2: Sudah panas lagi.
0: Ah, sudah panas lagi. Baiklah. Sudah waktunya untuk ngeringin baju deh untuk pepoyan kembali ya.
2: Iya.
0: Mereka selanggam apa tuh siang hari ini?
2: Entar, kamu memang benar.
0: Kamu memang benar, boleh digocin ya. Buat siapa?
2: Pakai cantik-cantik dan
0: baik hati. Aku anggap hatur nuhun Teh Ati, sehat selalu untuk dirimu ya. Panteng amin. Radio.
2: Panteng Dahlia, emang langgamnya Dahlia, kebenaran aku goyang.
0: Digoyang balik dong. Jadi kalau di Cibere tadi hujan, sekarang sudah langsung panen poe kembali alias panas kembali wargi Dahlia ya. Tuh cuaca tuh lagi gak bisa ketebak ya. Sama deh kayak sikap kamu ke aku gak bisa ketebak. Belia Ketapang, selamat siang. Ada Teh Astriani juganya. Majalaya Hujan, catat Majalaya, Majalaya Hujan, info-info buat daerah Majalaya Hujan. Airnya hujan juga, akhirnya hujan juga. Oh, alhamdulillahnya, semoga membawa berkah untuk kita semua. Ada juga ini sama Tani di Binong yang pengen lengemnya dari Citerani buat fansnya dan juga kru semuanya. Teh Alis Peta juga selamat siang. Lengemnya pengen dunia yang nanti dari Rahim Lode. Digoyangin buat semuanya wargi Dahlia, digocinya buat Ranti aja. Okay. Ada Teh Rani dari Peta juga yang sudah hadir. Request lengemnya sampai ujung batas. Dari Roni Palrolian. Si ganteng teaknya tersanggup.

0: kesempatan yang sama ya. Gogo buat keluarga di rumah, yang Hanum, Osi, sama semua aja keluarga Dahlia ya.
1: Boleh le, Bu Atuh.
0: Pokoknya makin pingin ketemu sama Neng Ranti.
1: Di antos kasumpinganannya di Tegalega, Kaping 11 Oktober ya. Cantiku, Mamah Lilis, pokoknya mah ditunggu, nanti kita bisa berjumpa, kita nyanyi-nyanyi bareng, joget-joget bareng. Terus aku pengen langsung karaokean Onsem Gondrong ya, pokoknya mah ya. Wargi Dahlia, tau gak sih? Sabar Bu, kalau tadi perbahasan narkoba di tempat dan di lokasi yang sama Wargi Dahlia ya, ada ODGJ di Marga Asi Bandung yang dianiaya orang normal. Naon dirasa ai kamu atuh besti, jangan dibestiin ketang. Naon dirasa atuh ai kamunya nepi ka ODGJ juga kamu aniaya. Aduh. Jadi Wargi Dahlia, ini tuh ada pria yang lagi duduk gitu ya di depan sebuah warung. Nah, yang ODGJ-nya teh tiba-tiba ada dua pemuda yang mendatanginya dan langsung menanyakan beberapa hal. Cenah, naon dirasa? Gak lama kemudian, dua pemuda ini tuh menganiaya korban yang masih duduk di lokasi. Korban tuh udah sempat minta ampun Wargi Dahlia, dan benar-benar nyeri atunya. Namun permintaannya tidak digubris. Keduanya terus melakukan penganiayaan menggunakan helm, besti. Bukan cuma pakai tangan kosong ya, menggunakan helm ya, menggunakan barang Wargi Dahlia ya. Saat menganiaya korban yang terus berteriak kesakitan, kedua pelaku itu juga berteriak, "Puntan ini namanya bangsat, bangsat," gitu, yang bisa diartikan tuh sebagai maling gitu. Nah, mereka kemudian menyebut hendak memanggil warga untuk mengamankan pria yang mereka aniaya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan ini tuh di video Wargi Dahlia dan juga sudah viral di media sosial serta keterangan dari sejumlah saksi. Hasilnya polisi mengamankan dua remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan tersebut Wargi Dahlia. Dan akibat penganiayaan tersebut ini korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri. Aduh Gusti Agung. Dan sekarang korban telah mendapatkan penanganan medis dan kini sudah kembali bersama keluarganya Wargi Dahlia. Meninya selalu saja begitu ya. Ini teh main baku hantam sendiri gitu Wargi Dahlia. Sararieun. Emosi, kadek Wargi Dahlia ya, jangan emosi Wargi Dahlia, apalagi sampai baku hantam seperti itu ya. Coba diobrolkan dulu kalau ada apa-apa teh, apalagi kayak gini kan, saya cina teriak maling gitunya kan botoing gitu ya, mana tahu, apalagi di sini kan sudah tertera korban ini juga bukan normal gitu, tapi orang dalam gangguan jiwa Wargi Dahlia. Tersanggup. Dilanjut lagi. Tadi sudah ada siapa tuh, Kang Deden Cipteng yang request nanggam di saat aku mencintai ibu dan juga Teh Ati dengan kamu memang benar Wargi Dahlia. Ya wes, kita langsung saja playkan requestan lain gamenya. Dan nanti masih nunggu juga WhatsAppnya dari Wargi Dahlia di 0811 222 1015. Rungah, go, goyang.

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal... Ayo! Kirim amplop sebanyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini antu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada. Merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani.

0: Honey di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin Pro.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.

Ada Tevina, halo Kang Ahmad, Mama Elda juga. Ada Kang Irfan di Cisananten, Kang Riki dari Cimahi, Teddy Ari pada Larang. Terus ada Kaki Pujangga, Nenek Ica, Kang Huda, Jang Uli.

Kang dari Kirchen. Selamat siang juga buat Mang Ian, terus Teh Erna. Ada juga ini Kang Ahmad Zelani, Kang Ahmad Pasir Koja, banyak Kang Ahmad ya. Kang Tatang Suherman juga hadir, ada Mas Tanto. Terus Kang Jajat Pasco juga sudah hadir. Ya gak kerasa warga Daria sudah di penghujung acara, udah waktunya Ranti untuk pamit undur diri. Makasih banget buat semuanya warga Daria yang udah pada panteng, yang udah telepon, udah request langgam, udah kirim WhatsApp juga, atur nuhun warga Daria. Maaf banget ya kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Daria yang belum sempat kebacain, ataupun requestan langgamnya warga Daria belum sempat keplay karena keterbatasan waktu warga Daria. Rantinya pamit, sampai berjumpa di minggu depan hari Jumat dan Sabtu di Daria Indonesia Pilih dari jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi habis ini jangan kemana-mana warga Daria ya, soalnya ada di event on stop. Masih ada langgam-langgam pop kesukaannya warga Daria yang bakal temenin sore hari ini. Kalau gitu Rantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Sabtu 19 September 2026. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, go ya.

0: bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Saksikan penampilan kami, Republik.
1: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
2: Ditunggu ya!
3: Sekarang, Wargi Dahlia

Jeremy Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Yang jomblo. Habis ini siap-siap ya, kita pantengin acara Cari Jodoh di Dahlia. Semoga bisa ketemu ya Wargi sama jodohnya. Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Didukung oleh
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

Kang Jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun dari juara, semakin gelegar, semakin juara. Hai, selamat sore warga Dahlia, senang sekali Miss V kembali hadir sore hari ini bareng OPP Denny tentunya. Bakal temani suasana Sabtu sore, Sabtu yang ke-19 di bulan September 2026. Kayak biasa sampai jam 6 sore nanti, cari jodoh di Dahlia hadir untuk warga semua ya. Buat para jomblo-jomblo, sini merapat sama aku. Mudah-mudahan jodoh atau wargi yang belum mempunyai pasangan, yang belum punya terikat perkawinan dengan siapapun, yang masih alone alias masih sendiri, gabung sama aku di sini ya. Silakan wargi yang mau kenalan sama siapapun, cantumkan nama lewat WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015-nya. Nama, status, domisilinya di mana, terus kriteria yang dicari seperti apa ya. Ditungguin sekali lagi bareng Miss V sampai jam 6 sore nanti. Setelah tadi kurang lebih 45 menit ya, Bandung hampir merata diguyur oleh hujan. Jadi agak sedikit adem. Langgamnya yang jelas yang adem-adem aja wargi Dahlia ya. Setuju gak? Go go go goyang.

makasih banget ya. Terima kasih. Ada siapa aja ini teh? Sebentar ya. Ada, hai Ricky. Teh aku belum dapat ya Ricky. Aku kemarin, karena kita kemarin siaran di luar, jadi ada sedikit kendala teknis. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol nanti ke telepon ya Rizky ya. Terima kasih Rizky ya. Kamu masih selalu dengerin Cari Jodoh di Dahlia. Tungguin pokoknya standby terus, oke? Okay? Ayo terima kasih, selamat sore buat Mustafa Yahya yang ada di Garut. Lagi cari serius calon istri yang soleha. Gak muluk-muluk dan gak buluk. Gak ada yang buluknya bercanda. Nyari yang siap menerima aku apa adanya. Masalah materi, selama semangat. Berikhtiar insya Allah dia akan memberi rezeki, cina ya. Ayo rezeki mah masih jomblo. Rezeki maksudnya ya. Ini nomor aku, terima

Boleh. Boleh. Ini nama kamunya Mustafa, terus domisilinya di mana? Kriteria yang dicari pengen seperti apa ya? Ibu enjoy, gimana? Masih belum dapat ya Parawan Ujung Berung nih, apa kabarnya? Pengen nyari duda yang bermerek kan Anda? Boleh, tungguin ya. Pokoknya sabar Wargi Dahlia. Karena memang kalau sudah ada jodohnya, karena yakinlah Allah itu selalu menciptakan segala sesuatunya selalu berpasangan. Begitupun Wargi Dahlia. Ya masa sendiri terus? Lampu stopan aja ada 3 warna, ya kan? Kamu masa hanya 1 warna? Esa, terima kasih di kaca piring. Apa kabarnya sore hari ini?

Neng, terima kasih. Apa kabarnya sore hari ini? Kang Tatang Suherman, gimana, masih berkelanakah mencari seseorang yang punya arti dan pengen punya arti? Ayo sini dong, cari jodoh di Dahlia ya. Mama Aji udah punya jodoh ya.

56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Udah daftar belum? Buruan, semakin menipis nih Wargi Dahlia. Langsung aja Wargi Dahlia ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Hanya Rp35.000 saja Wargi sudah mendapatkan tentunya kaos eksklusif, kupon door prize, produk sponsor juga ya. Cepetan, semoga bisa. Menunggu kamu, rumah goyang.

0: Aku mau kamu.
1: Aku mau kamu.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas

0: dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
3: Komiks Herbal. Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
4: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
5: Support by anti nyamuk sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
7: Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
8: Royal saset, cuma 500.
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
11: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
9: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng aku.

Terima kasih buat yang sudah hadir di 0811-222-1015. Oh ya, Wargi Dahlia, Andri ingatkan nih buat wargi semua ya. Untuk Wargi Dahlia nih, zaman sekarang kan kalau wargi mau beli atau belanja atau jajan apapun nih, tinggal klik dalam satu genggaman di handphone aja, nggak usah bawa dompet, bener nggak? Pembayarannya kan tinggal transfer atau pakai QR dari HP kan, pakai Kris ya. Nah, tapi ingat Wargi Dahlia, ini harus waspada. Soalnya kenapa? Banyak sekali modus penipuan baru Wargi Dahlia ya. Bank Indonesia punya info penting, tapi ini 3 langkah yang harus wargi hindari Wargi Dahlia ya. Langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Ingat Wargi Dahlia ya. Jangan sampai sekarang semakin mudah bertransaksi apapun, hanya tinggal TF atau langsung tembak Krisnya ya, QR-nya ya. Yang pertama adalah stop ragam bonus penipuan. Jadi kalau wargi dapat pesan, dapat telepon, atau dapat tautan, atau tawaran yang mencurigakan, ingat Wargi Dahlia ya, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tenang dulu Wargi Dahlia, begitu di HP ada telepon atau ada apa pesan atau ada tautan, tenang, tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Nah ya, jangan sampai begitu wargi dapat notif, baik itu pesan, telepon atau tautan, jangan langsung diangkat, tenang, jangan panik ya. Pokoknya jangan panik aja kuncinya, tarik nafas dulu, jangan terburu-buru. Nah itu baru ya, stop dulu nih, tenang dulu, oke. Yang kedua, cek Wargi Dahlia ya, cek tentunya fakta di akun resmi. Biasakan Wargi Dahlia untuk selalu memeriksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Ya, sekali lagi yang pertama stop, yang kedua cek, dan yang ketiga adalah lapor Wargi Dahlia. Tentunya wargi langsung aja lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera Wargi Dahlia laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu untuk mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya buat Wargi Dahlia semua, kalau ragu stop dulu ya. Pokoknya kalau wargi ragu ada 3 aja langkahnya, stop, cek dan lapor. Nah 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data Wargi Dahlia. Info lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya.

0: bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, yeah.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

segala suatu kejelekannya pasti akan tertutup ya. Kita baru tahu begitu dia menyakiti kita, ngehianatin, ngebohongin kita, baru muncullah kejelekan-kejelekannya ya. Sakit memang. Baru aku tahu di 101,5 Delivery Bandung, guys, asik. Masih dicari jodoh Dahlia ya. Ada pakai telepon wargi Dahlia yang

kabarnya nih sore hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat Kang Deddy ya. Terus Kang Deddy Kurniawan, Teh Imas, Elsa di Majalaya, gimana tadi kebagian hujan gak? Andriana juga makasih banget ya. Buat Ati di Batulang Ciude, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Kang Irfan apa kabar? Sehat Kang yang ada di Cisaranten, selamat sore Kang Irfan ya. Gak kemana-mana nih Akang hari Sabtunya. Kenapa tidak ber

ucapin selamat sore buat Kang Irfan ya, yang ada di Cisaranten ya. Makasih loh sudah gabung di Cari Jodoh Dahlia. Hai buat Amelia Septi, oh, kangen banget aku juga, kemana aja. Betul, siapa ini? An07. Mes, aku pengen bule. Aku punya kenalan nih, punya pacar bule namanya Dancer Neni. Nanti kalian saling follow tuh, ada Dancer Neni katanya nih. Dancer Neni punya kenalan bule enggak? Ada teman aku, kulitnya eksotik banget. Hidungnya minimalis sih.

0: menikmatin aja. Oke deh. Halo, selamat sore. Hai Akang, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Kang ya. Lagi di mana nih Kang?
1: Ini lagi di Cibiru, Miss V.
0: Oh, lagi di Cibiru. Keliling aja nih Kang Irfan ya.
1: Iya.
0: Kang Irfan. Apa? Aku mau ngobrol sedikit dong, gak apa-apa ganggu dikit ya.
1: Boleh, Miss.
0: Nih, Kang Irfan ini seorang entrepreneur lagi dari ya, apa namanya, pembisnis yang berhasil, pembisnis muda ini. Sudah menikah kan, Akang ya?
1: Alhamdulillah sudah, Miss.
0: Sudah punya anak berapa, Akang, kalau boleh tahu?
1: Sudah punya anak dua.
0: Wow, berumah tangga sudah berapa tahun, Kang Irfan?
1: Berumah tangga 18 tahun.
0: Wow, lumayan lama juga ya.
1: Yes.
0: Dulu pacaran berapa lama sih sama tetehnya?
1: Pacaran cuma setahun, Miss V.
0: Oh ya, terus kenapa baru setahun langsung memutuskan ini adalah yang terbaik? Apa yang dilihat dari sisi teteh nih sehingga bisa dijadikan sebagai calon istri saat itu?
1: Ya mungkin kalau dulu ya, lama-lama pacaran takutnya malah ngejagain jodoh orang.
0: Oh, jadi itu ya. Jadi cepet-cepet lah dihalalin ya Kang ya.
1: Betul.
0: Kang, 18 tahun itu lumayan loh waktu, bukan waktu yang sebentar ya. Pasti iya, ada suka duka dalam berumah tangga, ada ujian yang harus dilewati. Ujian terberat, agak pervasi sih, ujian yang terberat menurut Akang ini apa dalam berumah tangga, Kang?
1: Ujian terberatnya luar biasa banyak ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ya itulah yang namanya laki-laki, Miss P ya.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya melihat rumput tetangga lebih hijau.
0: Aduh, ya. Aduh.
1: Nah itu tuh, kalau imannya gak kuat tuh, wah udah.
0: Oh ya, itu pernah gak Kang, cobaan itu dari siapa nih? Dari teteh apa dari Kang Irfan nih?
1: Dari saya.
0: Waduh, sorry nih, ini kita berbagi aja ya, biar yang denger juga kan iya. Yang mau berumah tangga terutama ya, jadi bisa apa ya, bisa ngambil, oh ternyata begini nih triknya, atau oh ternyata harus begini. Nah Kang, pada saat itu dari Akang ya kan, godaannya dari Akang, itu sempat menjalin hubungan gak dengan yang menggoda itu saat itu?
1: Menjalin hubungan sih enggak, Miss B.
0: Hanya seneng-seneng aja?
1: Seneng-seneng aja.
0: Teteh tahu gak saat itu?
1: Saat itu tahu.
0: Waduh, terus gimana? Ribut dong?
1: Ya, itulah ya, ribut rumah tangga. Okay.
0: Tapi
1: itulah kerikil-kerikil kecil badai rumah tangga ya. Kalau misalkan kita tidak menghadirkan solusi lebih baik,
0: mm-hmm,
1: dan tidak memperbaikinya, mm-hmm, ya udah,
0: mm-hmm,
1: hancurlah kapal.
0: Mm-hmm. Bener. Kang, pada saat itu begitu teteh tahu gitu kan bahwa Akang menyukailah ya kan, ya namanya juga laki-laki kasarnya ya. Terus gimana dong sikap teteh menyikapi Kang Irfan saat itu?
1: Ya alhamdulillahnya mau menerima soleha, mm-hmm, dan memikirkan anak sih terutama ya.
0: Itu yang berat ya Kang ya?
1: Betul, mm-hmm, karena kan kalau pisah pun anak gimana gitu.
0: Janganlah, jangan sampai pisah dong, mikirnya kok kepisah. Segala sesuatunya bisa diatasin ya Kang ya?
1: Betul.
0: Hal yang mending tidak suka
1: solusi
0: Kang.
1: Solusi yang terbaik aja.
0: Jadi mencari solusi. Jadi pada saat itu Akang sama istri ngobrol mungkin ya. Pasti dong teteh juga nanyakan sudah sejauh mana hubungan. Sudah berapa lama sih Kang Irfan berhubungan. Pasti gitu dong nanyanya ya.
1: Iya betul.
0: Diakui gak saat itu apa masih ngeles-ngeles juga nih?
1: Awalnya sih ngeles. Mm-mm. Tapi ya lama-kelamaan diakui.
0: Kang Irfan. Ya, percaya gak istri. Kalau feeling istri atau feeling suami itu tajam loh. Kalau istri atau suaminya macam-macam. Percaya gak?
1: Percaya kalau saya.
0: Percaya kan? Iya.
1: Yes.
0: Karena kalau sama orang yang bersangkutannya. Misalkan di sini Kang Irfan apa namanya agak sedikit melirik yang lain gitu kan. Punya rasa suka atau mungkin pernah jalan bareng. Walaupun menurut Kang Irfan sikapnya biasa aja gak ada yang berubah menurut Kang Irfan. Tapi si istri ini pasti ada sesuatu yang janggal gitu loh Kang. Ada feeling yang kuat di situ yang bermain ya kan, pasti ini ada sesuatu gitu kan. Begitupun Kang Irfan, sehingga pasti kan percaya kan bahwa feeling istri atau suami itu tajam banget loh Kang. Jadi jangan pernah macem-macem wahai para cowok dan cewek yang sudah berpasangan.
1: Betul, Miss V.
0: Bener, Kang Irfan sedikit dong wejangan buat para jomblo-jomblo ini karena ada seseorang di sini yang trauma banget untuk kembali menjalin rumah tangga katanya kan karena selalu disakiti dan tersakiti gitu kan. Apa nih kiatnya Kang ya kan, saat akan menuju gerbang pernikahan, apa yang harus kiat-kiat dari tipsnya dari Kang Irfan nih?
1: Oh gitu, siapa nih?
0: Ada nih, nggak mau disebut
1: Bunda Dewi.
0: Bukan nih di TikTok namanya, namanya aku nggak ini nih akunnya. Dia trauma banget katanya kan, padahal sudah mau berumah tangga gitu, tapi masih ada rasa ketakutan, takut dibohongin lagi, takut dikhianatin lagi gitu kan. Apa ini? Ini cowok nih Kang. Karena pernah berapa kali dia berumah tangga terus diselingkuhi oleh istrinya.
1: Oh ya. Ya yang pertama sih tentunya luruskan niat dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Luruskan niat. Kita menjalin hubungannya itu karena apa? Apakah karena hartanya? Atau karena wajah paras cantiknya? Nah, atau karena apa? Nah, luruskan niat dulu. Kalau luruskan niat, kita niatnya ibadah. Karena Allah, insya Allah nanti Allah akan membimbingnya.
0: Oh, jadi gak usah takut ya Kang ya. Kembali lagi ke niat ya. Betul. Niat dari kita ya, mau apa nih yang akan kita jalan.
1: Iya, malu biniat, segala sesuai itu tergantung dengan niatnya.
0: Sip, Kang Irfan terima kasih banget loh. Mudah-mudahan Morgi Dahlia juga ini sangat bermanfaat ya. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, yang namanya rumah tangga pasti kita akan bertemu dengan ujian. Ujian itu tergantung dari kita, berat atau tidaknya, benar gak Kang?
1: Betul, karena rumah tangga itu bagaikan sebuah kapal yang menuju ke pelabuhan kebahagiaan. Tentunya di dalam perjalanan laut itu ada badai, ada petir, ada ombak. Dan disitulah bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita membawa perbekalannya menuju pelabuhan kebahagiaan. Nah, apa perbekalannya? Tentunya Al-Quran dan Sunnah.
0: Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali Kang Irfan. Terima kasih banget loh berbagi pengalamannya sore hari ini.
1: Semoga bermanfaat.
0: Amin. Kang Irfan juga mudah-mudahan terus berjodoh sama tetenya ya. Terus menjadi keluarga yang samawa, yang pasti selalu bahagia dunia akhirat nantinya ya.
1: Amin.
0: Panteng radio Akang.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung go. Goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Pemkot Bandung menyambut positif penyaluran ratusan unit beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Bantuan diserahkan di lapangan Kodim 0618 Kota Bandung, Jumat 18 September 2026. Selain beca listrik untuk penarik beca, program ini juga memberikan bantuan kepada veteran, pelajar SD, serta anak-anak penyandang disabilitas di Kota Bandung. Satres Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek rumah ASN Kementerian Pekerjaan Umum berinisial AS di Cileunyi, Kota Bandung. Polisi menemukan 36 pohon ganja yang

0: satu dari Garut dan satu dari Cianjur. Jika ada korban meninggal dunia, ahli waris akan mendapat uang duka 25 juta rupiah per korban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Cari jodoh, ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
5: Aku mau kamu.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

sakit ya kalau sudah keliru. Siapa suruh suka sama milik orang? Bagi Delia, senyaman-nyamannya dia sama kamu, dia akan tetap lebih memilih pasangannya.

Nih dengerin, kalau laki-laki atau perempuan ya yang sudah punya pasangan terus suka atau mencintai kita, jangan dipercaya. Ya, dia aja berani bohongin istrinya atau suaminya, apa kabarnya kita yang dicintainya, bener gak? Kecuali sama yang satu ini nih, Wargi Dahlia ya, terutama buat Wargi ini yang banyak sekali aktivitasnya, banyak

misalnya traveling atau datang ke konser-konser bareng teman-teman. Sekarang banyak sekali kan. Nah, yang pasti Uri Gedalia, set feeling dan set rewardnya tiap orang itu pasti akan berbeda-beda ya. Bagi setiap orang juga punya cara dan memang akan berbeda-beda wargi Dadila ya. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum wargi Dadila Hydro Coco yang bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi ya. Pokoknya jangan mudah nyerah. Cari kegiatan yang positif, yang wargi suka, sambil ditemenin sama yang namanya, bener banget, Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Jangan pernah berhenti untuk beraktivitas, jangan pernah berhenti untuk membahagiakan diri sendiri, wargi Dadila ya. Oke, terima kasih buat nomor 28 Bandung ya, TAI ya.

Oh, hujan juga ya di Majalaya. Sama berarti ya, mungkin hampir sebagian rata ya Bandung dan sekitarnya hujan, Wargi Dahlia ya. Mama Lis juga terima kasih.

0: dan selamat sore buat Ica ya. Ih, mana nih kok ngilang ya, bentar ya. Sebentar kok ngilang, ini gimana? Di GBI ya. Coba kita telepon ah. Kita akan coba telepon. Mudah-mudahan diangkat dan lagi dengerin sore hari ini ya. Namanya Kang Rudi nih, warga Dahlia. Halo, selamat sore cari jodoh di Dahlia. Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore Akang.
1: Selamat sore.
0: Iya, cari jodoh di Dahlia.
1: Iya.
0: Aku mau kamu. Gimana? Halo, dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
1: Ini bukan ada. Kan ada di sana udah

0: Udah di save, udah lama dah.
1: Kalau udah lama ya, namanya benar nggak nih Rudy GBI?
0: Iya, betul.
1: Kang Rudy, maaf, Kang Rudy ini masih jomblo.
0: Ya.
1: Masih jomblo. Usia berapa Akang?
0: Gua 60.
1: Usianya 60 tahun. Tapi masih ganteng nih kayaknya nih Kang Rudy nih 60 tahun ya. Sudah pernah berumah tangga berapa kali nih Kang Rudy?
0: Kalau bisa jangan di ekspos bisa nggak?
1: Oh, jangan di ekspos. Terus gimana dong? Ini kita lagi on air nih. Nggak mau di ekspos. Udah deh, nggak apa-apa deh. Kang Rudy lagi mencari kriteria calon istri, betul?
0: Iya.
1: Pengennya yang seperti apa sih, Kang?
0: Ya di bawah saya aja lah, di bawah saya aja.
1: Oh, nggak mau di atas ya? Usia 70 nggak mau ya, Kang ya?
0: Kalau bisa mau 100.
1: Siapa tahu loh, ngayomin loh usia yang lebih dewasa itu. Kan umur itu hanya sebuah angka, Kang. Kalau fisiknya masih fresh, kenapa enggak? Kang Rudy, maaf Kang Rudy. Kang Rudy sudah berapa lama menduda?
0: 3 tahun.
1: Oh, udah 3 tahun ya.
0: Kalau ada 6.
1: Oh, yang ada jadi berapa ini?
0: Yang ada 4.
1: Yang ada 4. Sudah besar semua. Cucu 5.
0: Cuma yang paling gede cucu udah di Etenas.
1: Aduh, tapi Kang Rudy masih ganteng loh, asli loh. Kayak Rudy Salam ya, kayak adenya apa kakaknya Roy Martin sih. Berkumis, wargi Dahlia, orangnya agak-agak putih nih, kebule-bulean deh kayaknya nih. Asli mana nih Kang Rudy?
0: Lahir di Bandung, sepuluh di Bandung, sekolah di Bandung.
1: Oh, jadi asli Bandung padahal?
0: Iya, kelahiran di Bandung.
1: Kelahiran di Bandung ya? Oh, kelahiran di Bandung, sekolahnya di Garut. Sekarang tinggalnya di mana ini? Di Bandung?
0: Di Bandung, sendiri di rumah.
1: Siap. Aktivitas sehari-harinya apa aja nih, Kang?
0: Supplier kue basah.
1: Kenapa, Kang?
0: Supplier kue basah.
1: Oh, kue-kue basah ya, Kang ya. Jadi ada kesibukan ya sehari-hari. Jadi di rumah tapi sendiri, Kang ya?
0: Sendiri.
1: Sekarang
0: sendiri, everything sendiri.
1: Everything sendiri ya. Oke. Sekarang yang dicari ini benar. Sekarang yang dicari kriterianya pengen seperti apa, Kang?
0: Ya, pengen seperti apa? Ya pengen menerima apa adanya.
1: Status janda atau gadis enggak jadi masalah.
0: Enggak jadi masalah.
1: Oke, siap. Lengoh. Oh, yang penting mah lengoh. Kalau enggak anaknya yang udah pada gede gitu ya, Kang ya. Hal yang tidak disuka, ya hal yang tidak disuka dari seorang perempuan ini apa, Kang?
0: Yang tidak disukai dari perempuan teh meninggalkan rumah tanpa permisi ke satu.
1: Pamit mungkin ya, tanpa pamit.
0: Terus mensyukuri apa adanya yang dikasihkan itu. Diterima apa adanya yang diusahakan oleh suami itu diterima gitu.
1: Baik, siap itu ya yang pengen nih ya, tidak banyak menuntut dalam hal materi, yang pasti berapapun yang dihasilkan bisa menerima dan disyukuri ya, Kang ya. Mau menerima Kang Rudy apa adanya ya. Kang Rudy ini kan yang pasti sendiri di rumah ya, Kang ya.
0: Sama malaikat rakib dan atib.
1: Nah, selama 3 tahun Akang sudah pernah menjalin hubungan?
0: Belum.
1: Oh, belum. Kenapa? Belum. Kenapa? Pernah dekat dengan seseorang takut. Mungkin?
0: Takut.
1: Takut. Kok takut sih? Takutnya apa? Yang ditakutin apa, Kang Rudy?
0: Takut sakit yang ketiga kalinya.
1: Oh, Kang Rudy udah 3 kali menikah, maaf. Udah 3 kali menikah. Oh. Tiga kali menikah, tiga kali di selalu sabar. Memang Kang Rudy orangnya sabar, asik. Boleh Kang Rudy, coba nih saya ada usianya beliau kurang lebih berapa ya? Di bawah 60 deh Kang. Cuman dia ini seorang single mom. Anak-anaknya sudah besar, jadi beliau juga sama sendiri di rumah Kang. Cuman dia punya usaha sendiri Kang. Gitu. Ya, orangnya mungil, berhijab, kulitnya putih. Orangnya seneng apa namanya ya? Orangnya selalu happy dan ceria nih orangnya, Kang. Dan dia juga selalu mensyukuri apa yang didapat tipenya.
0: Kalau bisa ya satu profesi. Saya kan seneng main musik, keyboard. Ya satu lebih ideal juga, lebih ideal juga.
1: Oh,
0: seneng nyanyi lah.
1: Seneng di entertain lah ya, seneng di entertain.

0: Entertain lah ya, seneng nyanyi gitu ya. Boleh, boleh, boleh Kang Rudy, boleh. Nanti saya akan coba, kalau gak hari ini, jadi minggu depan saya sudah ada calonnya, baru saya akan kenalkan dengan Kang Rudy ya.
1: Kasih.
0: Siap, Kang Rudy.
1: Siapa?
0: Sama Miss V.
1: Oke, Miss V ya. Terima kasih, Miss V ya.
0: Iya, terima kasih Kang Rudy. Sampai ketemu hari Sabtu minggu depan ya Kang ya.
1: Iya.
0: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya Kang. Prung ah, go, go, go. Goyang, oh, ya. Asik, terima kasih. Jika cinta dia, langsung gas aja wargi Dahlia ya. Jangan sampai wargi menunggu-nunggu. Bener tadi kata siapa ya? Nanti, oh kata Kang Irfan. Kalau nunggu terlalu lama, ntar jagain jodoh orang dong, T. Andri. Iya.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

11 Oktober 2026 di lapangan Tinaga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pok, kenapa?
2: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi top karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Siapa yang mau?
7: Cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.

dengerin sore hari ini ya. Kayaknya ya. Buat Ru di Yogyakarta, terima kasih. Selamat sore sudah hadir ya di TikToknya Delia. Kang Irfan juga makasih banget. Iya dong, nanti kita gas bareng-bareng ya. Terima kasih buat dancer Neni juga. Oh ya, kemarin bareng-bareng AJP live TikTok. Oh ya, Teh Aisugi malam teteh. Makasih banget sudah hadir Teh Aisugi ya. Si mungilnya aku, si cantiknya aku, si beningnya aku ini mani. Buat Rini Otik juga makasih banget ya. Sudah hadir di TikToknya Delia. Makasih banget ya. Satu langgam dari BCL. Bunga Cita Lestari, cinta pertama. Pernah ngalamin warga Delhi yang namanya cinta pertama? Cinta pertama itu ada orang mengartikan baru mengenal cinta. Ada juga yang mendefinisikan cinta pertama itu cinta yang sudah kayak yang satu ini warga Delhi ya. Bukan yang pertama ini mah warga Delhi ya. Terutama buat wargi ini ya, yang makin kesini makin banyak aja kegiatan seru yang bisa diikutin untuk ngisi waktu kosongnya. Atau

pokoknya berbagai macam cara untuk merefreshkan badan kita, otak kita, warga Dahlia. Karena self healing dan self reward tiap orang itu kan berbeda-beda ya, bagian setiap orang juga berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, yang pasti Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum aja Hydro Coco, bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah ya wargi Dahlia ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Kabarnya baik nih, Zen Kezia Kezia Marhalim. Ini apa Zen? Aku gak ngerti Zen. Bukan acara request, langgamnya sudah di list sama MD kita nih, musik director kita, KD atau Kang Diwan ya. Teh Irma, terima kasih di Balai Endah juga ya. IRB juga masih pantangnya, makasih banget ya. Panji, makasih yang ada di Kota Baru Parahyangan, yang suka mampir ke Kota Baru Parahyangan. Di sana ada Lomi enak buat di Dahlia ya. Ketemu aja sama yang namanya Panji. Aduh, wargi Dahlia, yang pasti sih dari aku hanya satu aja wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan coba-coba wargi kalau sudah punya pasangan nih ya, melirik, apalagi jatuh hati sama milik orang lain. Karena apa gak boleh? Ya karena itu tadi, sekali wargi terpikat ya, wargi itu akan sulit lepas wargi Dahlia ya. Sulit melepaskan hati yang sudah jatuh cinta. Wargi tahu kan, mencintai milik orang lain itu nyakitin wargi Dahlia. Ya. Jadi kalau mencintai milik orang lain itu, ingat tidak bisa memiliki secara utuh. Baik waktunya, perhatiannya, apalagi fisiknya. Ngapain sih suka sama milik orang lain? Kayak gak ada lagi yang lain, bener gak? Cinta memang luar biasa, tapi bukan berarti cinta itu harus mencintai punya orang dong.

0: tampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
2: Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan.
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Miss V bareng wargi di acara Cari Jodoh Dahlia harus berakhir untuk sore hari ini. Terima kasih wargi yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Buat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Dahlia, makasih banget ya. Terima kasih buat Bebe Dery, buat Teh Eli juga di Padarang, buat Zen Kezia, thank you ya, buat Teh Irma Bala Enda, makasih Kang Irfan, makasih buat Trini Otik, terima kasih buat Dancer Neni juga, makasih buat Teh Aisugi, buat Ibu Enjoy, buat Teh Esa, makasih banget. Ada yang single gak miss? Telat Anda. Terima kasih, selamat sore. Batavia 77 juga terima kasih banget yang sudah gabung di live TikToknya Dahlia. Makasih banget ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Miss. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan warga Dahlia semua bisa menjalin hubungan yang sesuai yang kita inginkan. Kembali lagi semuanya sama niat warga Dahlia ya. Mau di mana, mau dibawa kemana hubungan kita, kembali lagi niat kita, akankah benar-benar serius untuk kita jalanin bersama? Suka duka harus kita lewati semua, karena yang namanya kehidupan ini kan selalu berputar wargi Dahlia ya. Yang pasti wargi Dahlia setialah sama satu pasangan. Sore semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya prung ah.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

sebagai juara semakin gelegar semakin juara. Pilihin langgam-langgam juaranya Wargi, WhatsAppin yuk 0811-222-1015. Jangan lupa nanti WhatsApp on air dan tonton siaran kita malam hari ini seperti biasa ya di live TikTok di @1015 Dali FM. Berkah kegunaan.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Zaskia Band. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
2: Wargi Dahlia, saya Momo.
3: Saya Ruby.
4: Saya Nar.
5: Saya Dan.

0: terus juga di kawasan Buah Batu, ada lagi daerah mana? Cikadu, Cinunuk, Bandung Timur, Sabolang, Margasari, Buah Batu, abis hujan ya, nampak terlihat genangan air wargi. Jadi informasi dari warga ini, banjir langsung muncul gak lama setelah hujan turun. Alhamdulillah sebenarnya hujannya turun, cuman astagfirullah langsung banjir di kawasan Rancabolang. Gak tau nih, jam segini udah surut belum nih Rancabolang? Biasanya macet banget tuh, mulai dari Ciwastra ya di waterpark, terus lanjut sampai ke Margahayu, dan gak tahu nih sekarang udah surut atau belum. Wargi mungkin yang masih di luaran jam segini masih kejebak juga gitu ya banjir, atau mungkin masih kejebak macet malam mingguan, ya udah nangkring-nangkring dulu, ngopi-ngopi cantik dulu, atau nikmati macetnya dulu di jalan ya. Sambil nikmatin macetnya, kita angkat dulu request owner malam hari ini. Ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pasutih.
0: Kang Heri malam mingguan gak?
1: Di rumah aja, buat si sayang aja teteh.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja teteh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya, Dahlia pun bobok.
0: Belakang Kang Heri, ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Andi.
0: Andi di?
2: Di Tasik.
0: Tangan langgam apa?
2: Hujan kemarin.
0: Hujan kemarin dari siapa? Oh, hujan kemarin. Kan hari ini hujannya.
2: Enggak apa-apa.
0: Pengen digajin buat siapa?
2: Buat seluruh warga Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
2: Ya.
0: Terima kasih Andi Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak. Ini goyang pupuah, goyang.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Warga Dahlia, pilihan kami
7: ungu.
6: Ya cuma satu, panteng.

0: aku.
1: Lengam ini gue ingin spesial buat Mbu Lona ya. Pengen dengerin Unguri, boleh. Ketemuan juga sama Chance di Cibiru. Hujan masih mendung nih. Jadi gimana? Cibiru hujan masih mendung. Oh, abis hujan tapi masih mendung kali ya. Ada 10 di Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Mama masih haledo. Mama Ica Batu Jajar, salam kenal ya. Mama Latif Banu Arhan, terima kasih. Dadang Mariono, terus ketemuan lagi sama Indra AR17. Di Ciwidey hujan niri, Randi Pradipta Ciburuy hujan badag. Ada juga Elin Zohan.

0: masih ada nggak? Ada dong, wargi tinggal datang aja ke Radio Dahlia di Buranang 28 Bandung. Atau besok nih, wargi kawasan Tegalega, kita bakal mangkal ya, jam 6 pagi sampai jam 10. Ada di gerbang Tegalega Pintu Otista, tinggal samperin aja obi fan-nya, tapi jangan nganjuk wargi ya. Harus bayar tunai di situ. Bagi di Pasar Banjaran, sekaligus wargi yang mau belanja tiket jalan satenya, tinggal langsung aja merapat ke sana jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Jangan sampai kehabisannya. Sekarang kita cek order lagi yuk, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden Cipteng kali.
0: Mau apa Deden?
1: Mau naf.
0: Naf yang mana?
1: Akhirnya aku menemukanmu.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia sama Jenong Kawangi.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Iya, sama-sama. Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Sikat keprukah, go-go-go, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean.

Motor Medic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung Sung

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Saya Chairman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi. Berikut

0: kepemilikan warga serta mekanisme relokasi bagi warga terdampak. Satgas Citarum Harum Sektor 6 Cianjur melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPPG di wilayah Mekargalih, Kabupaten Cianjur. Sidak dilakukan setelah adanya laporan warga terkait dugaan pembuangan limbah SPPG secara langsung ke aliran sungai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena SPPG tersebut disebut telah beroperasi selama kurang lebih 9 bulan. Dari pemeriksaan, ditemukan saluran pembuangan yang mengarah ke sungai. Setelah meraih poin sempurna melawan FC Seoul di AFC Champions League 2, Persib Bandung akan menjalani laga tandang yang cukup sulit ke markas Persijap Jepara pada lanjutan Super League. Persib Bandung dalam beberapa pertemuan terakhir sulit mengalahkan Persijap Jepara. Laga Persijap versus Persib Bandung akan digelar hari Minggu 21 September 2026. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
6: Salahnya. Wah, bibir.
7: Langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Nantikan.

gak ada namanya ya. Kang Lukman Pasar Baros absen malam hari ini. Kang Dang Cahya di Dago Bengkok langgamnya, dukung aja semuanya, enak-enak terserah Riri, gocin buat Riri juga. Mbak E katanya absen dulu sebelum

0: udah join di 101.5 Deli FM ya. Ada Mas Hal di Purworejo, terus juga ada Juhli yang on lagi sama Kang Edet, ada lagi ini sama Fatan di Majalengka Amat Malam ya. Daud Wijaya Kusumah di Soreang, terus AA Akung, Arya TV Live di Cihelang Ciparai juga hadir. Bulona tadi udah aku absen ya. Anwar Sanusi juga terima kasih buat anak konveksi Tasik se-Bandung Raya aja. Sekarang kita cek lagi on airnya ada siapa, yuk di jam yang kedua 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73.11.710 ya. KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia.
1: Mak.
0: Sama siapa ini?
1: Teros di?
0: Eh, kemana aja Teros teh, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun, Teros teh kemana aja? Meni sombong, udah gak pernah request sekarang mah.
1: Di Tasik, Ri.
0: Masa sih?
1: Ya.
0: Udah jadi sultan apa Teros sekarang?

0: Saya di
1: taksi. Ucapannya apa?
0: Ucapannya mas pada rehat aja.
1: Udah gitu aja.
0: Buatnya buat diri aja ya.
1: Terima kasih Teros teleponnya Malang ya. Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia rumah.
2: Tertutup sudah pintu.

0: Dahlia. Halo, halo. Saya Kris Monica. Panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Selandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Malam-malam aku sendiri.
13: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band Panteng Radio.
14: Panteng.

Teh Dewi tadi udah Agnes mau matahari gunya nih digoyangin ya. Brian Ici Cukang sambil kegoleran, maklum jomblo. Ada Edi Puring di Kebumen lagi streaming, makasih lo udah pantang ya. Elkan di Garut, langgamnya pengen padi, tungguin aja. Terus ketemuan lagi sama Farida di Pasir Koja, makasih. Mama Irma di Sumedang juga terima kasih ya. Yang lagi jomblo, lagi galau, sabar aja ya. Yang penting jangan sampai emosi wargi. Sama kabar viral yang satu ini, tukang galon wargi ini ya, katanya aniaya warga tanpa sebab, ngakunya emosi karena cuaca panas di Surabaya. Aduh ya ampun.

tersebut yang berujung pemukulan dua kali di wajah. Yunias juga mengakui perbuatannya dan mengatakan dirinya tersulut emosi karena cuaca panas warga semua ya. Akibat kejadian itu, Subagio mengalami memar dan luka lecet.

0: ya. Ingat, berhenti itu belum tentu ngasih jalan artinya ya. Kalau berhenti itu mungkin di depannya ada hambatan wargi. Jadi yang penting berhenti aja, jangan ngebut-ngebut, jangan langsung banting kanan ya. Hati-hati, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau yang ini mah pasti diinginkan kan. Yang mau owner lagi boleh, ayo satu orang lagi. Ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini? Agus Mulia, pengen apa?
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam, pengen digocin buat siapa?
1: Buat Riri, Ayu, sama orang tua, adik-adik Agus.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya, mudah-mudahan kasih kesehatan dan panjang umur.
0: Amin, makasih Panteng Radio.
1: Datang dah ya, datang dah, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, siap-siap, si

0: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung. Ditunggu ya.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi blur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT.

buat diri aja, sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Mama Fiandi, makasih malam. Yeni, Bungsu Cikaputihan, Jendi Hollis, Kakek Agus Cibo, terima kasih. Mbak Yati yang lagi mangkal, Teli pada larang, udah barusan kasih tas sampainya ya.

0: Ipe Dahlia.
1: Oke.
0: Halo, sama siapa ini?
1: Ponti Gede Bangge.
0: Langgamnya apa Ponti?
1: Lubang di hati.
0: Hah?
1: Lubang di hati.
0: Leto digocin buat siapa?
1: Buat diri motor kita lihat tercinta semuanya.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih okay. Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia. Enak aku. Dahlia bro. Oh.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
4: Irfan aja sarangan kenapa jam segini sih baru nongolnya ya. Gue inginnya buat Riri aja. Soalnya sekarang udah hampir jam 8 nih. Dirinya harus pamit wargi. Makasih udah patengin selama 2 jam kebelakang ya. Pateng Radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Purungah. Go go go.

Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemuin.

langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakon Cerdah Lia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Barengan Adri malam minggunya siap menggoyang wargi sampai nanti jam 10. Kita ada di Wakuncar Dahlia. Brung ah, go go go.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

Yang sudah daftar, terima kasih banyak wargi Dahlia. Yang belum daftar, besok hari Minggu ya boleh langsung merapat aja ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Malam hari ini Adri pengen goyangin juga WhatsApp-nya wargi Dahlia. Undangin ya, silakan yang mau request, yang mau goyang-goyang boleh banget wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang pasti sampai jam 10 kita bikin makin hot ya malam minggunya ya. Udah mah redang ya malam minggu ini wargi Dahlia ya. Kita bikin tambah hot lagi di Wakuncar Dahlia. Prung ah, go go go.

0: show request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Minggunya emang paling mantep ya wargi Dahlia ya. Kalau panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, Adri masih nemenin wargi Dahlia pastinya malam minggunya ya di Wakuncar Dahlia sampai jam 10 malam. Terima kasih WhatsAppnya yang sudah pada masuk, yang sudah bantuin Adri pilihin langgam ya malam minggunya wargi Dahlia. Satu persatu kita goyangin langgamnya ya. Yang pastinya buat wargi yang lainnya yang baru panteng mungkin di 101,5 Dahlia FM malam hari ini, ayo boleh WhatsAppnya dikirimin aja di 0811-222-1015. Atau pengen ngajakin Adri ngobrol-ngobrol malam hari ini lewat TikToknya juga boleh banget ya, @1015.

Goyang buat Lisi Ziran, buat Santi Kopo, buat Danu, buat Jubet juga, Cuger, gocinya buat Kak Adri saja, Prung, goyang. Terima kasih ya, Ibu Teti yang ada di Monjol. Edi Puring, kamu kemana aja? Ini orang hilang ini, ya, lama tidak muncul Edi Puring. Hah? Udah di Bandung lagi? Oh enggak, lagi di Kebumen dia. Lagi panteng via streaming, Kak Adri. Edi Puring pasti kangen dia sama Adri ya, makanya bela-belain streaming ya malam minggunya ya di Kebumen ya. Goyang buat semua kawan-kawan yang ada di Bandung saja, juga buat Miko. Ucapannya pie kabare Miko, gocinya buat Adri juga gimana kabarnya, alhamdulillah ya masih bisa siaran, bisa nemenin wargi Dahlia malam minggunya ya pastinya alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Satu lagi Adri pengen sapa buat yang ada di Karawang juga sama ini ya lagi pada streaming pastinya. Kang Eko selamat malam mingguan, Kang Eko Kurniawan hadir ke Adri, goyang buat yang lagi siaran duluan saja. Terus juga buat semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wow. Besok hari Minggu, Dahlia, karena kita dari subuh acaranya ya besok ya. Di Pasar Banjaran, pasar yang katanya sudah bagus ya Pasar Banjaran. Baru pasarnya wargi Dahlia, makanya kita penasaran banget pengen nyamperin Pasar Banjaran. Besok pagi ada Putri Barbie, ada Sansan Gemoy juga bersama Royal UV Serum Saset 500 yang bakalan hadir di sana. Ya banyak banget spesial harga yang bakal ditawarin sama Royal ya, spesial paket. Dan juga buat wargi Dahlia yang pengen mendaftar untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, besok boleh banget merapat ya ke Pasar Banjaran.

kita siapin deh pokoknya. Kita bawain deh pokoknya ya buat wargi Dahlia yang ada di seputaran Banjaran mau mendaftar, siapkan Rp35.000, langsung bawa pulang kaosnya, produk dari sponsornya juga, ada kupon door prize-nya juga wargi Dahlia untuk memperebutkan satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Wargi Dahlia ya, dioles-oles sama hot in cream Wargi Dahlia. Enak coy. Kan tadi seharian udah beraktivitas ya. Terus dibanjur sama hujan tadi siang gede ya Wargi Dahlia. Mungkin yang belum siap untuk menampung hujan besar seperti tadi, rumahnya ada yang kemasukan air. Jadi we ya ngepel-ngepel dulu. Yang ada malam-malamnya pada pegel-pegel Wargi Dahlia. Untung aja udah stok hot in cream ya di rumah ya. Hot in cream yang variannya banyak banget nih buat Wargi Dahlia, tinggal pilih sesuai kebutuhannya Wargi Dahlia. Yang pastinya hot in cream yang selalu siap nemenin kita setiap hari buat redakan capek, pegel dan juga nyeri otot. Gak lengket loh Wargi Dahlia ya. Hot in cream ini kenapa banyak dipilih sama konsumen? Karena dia tidak lengket, terus tanpa bekas. Gak ada tuh bekas-bekas di baju, di kulit Wargi Dahlia. Kan biasanya suka ada noda-noda putih gitu ya. Hot in cream mah gak ada sayang ya. Hot in cream ini cocok untuk pemanasan juga sebelum olahraga, serta capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikasi halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak Wargi Dahlia, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Mulai dari hot in cream original, kalau suka yang lebih panas pilihnya hot in cream strong. Ada hot in cream aromaterapi juga, ada hot in DCL. Nah ini pas banget nih untuk rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Kalau misalnya suka yang aroma-aroma terapi Wargi Dahlia, bisa juga versi koyoknya pilih ya. Hot in koyo aromaterapi. Terus ada juga hot in balsam yang ekstra hotnya. Hot in go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cap pijat. Serta yang terbaru nih ada hot in tube ukurannya 30 gram. Ini terbaru travel size, lucu, mungil, harganya cuma 10 ribuan, enak dibawa kemana-mana ya. Kalau untuk pemanasan olahraga, Wargi pilihnya hot in hot spray. Tinggal semprot saat pemanasan, capek, pegel, kram langsung hilang. Kalau untuk pendinginan setelah olahraga, pilihannya hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax ya. Pokoknya siap gerak aktif deh, maksimal geraknya dengan hot in. Hot in cream, panasnya hot, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegel-pegel kita. Jangan lupa di follow Instagramnya @hotincream.id. TikToknya juga jangan lupa di follow yang ada di TikTok. Hai, follow hotincream.idn. Yuk, yang mau telepon boleh, aku pengen dengar suara kalian Wargi Dahlia. Boleh-boleh, ayo telepon yuk. Lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 7311-710 ya. Wakuncar Dahlia.

0: Ati.
1: Ngapain tuh Kak Adli?
0: Gak ada yang ngapelin malam minggunya Ati.
1: Ada.
0: Siapa?
1: Kan Kak Adli.
0: Asik. Aku ngapel lewat radio ya buat kamu ya. Ati pengen langkah apa Ati?
1: Teh hijau.
0: Hah?
1: Teh hijau.
0: Teh hijau. Kenapa kamu pengen diet? Kurus, pengen kurus.
1: Ah, Kak Adli.
0: Digoyang buat siapa nih?
1: Kak Adli duluan.
0: Enggak,
1: aku gak tau. Semangat
0: siapa nih? Iya dong.
1: Gak semuanya aja deh.
0: Dikumin aja, gocin. Ya.
1: Gocin buat kita kedua aja.
0: Terima kasih, Ati.
1: Iya,
0: sangat
1: kalau Kak Adi ganteng.
0: Panteng radio.
1: Ati entah dia, enak langgangnya dah. Ya, kalau goyang.
0: Goyang. Wagunjar Dahlia.
2: Wagunjar, Wagunjar,
0: Kang Edet Suherman.
2: Iya, Kati.
0: Apa kabar Kang Edet?
2: Baik-baik saja, Kati.
0: Gimana tadi hujan di sana gede juga ya?
2: Tadi pagi jam 3 subuh, tadi sekarang mah enggak.
0: Eh, tadi siang kan hujan gede loh, di sana enggak?
2: Enggak,
0: di sini mah. Oh, enggak nyampe sana.
2: Subuh tadi jam 3.
0: Oh, baik. Yang subuh mah kayaknya rata ya tadi itu ya, subuh ya. Iya,
2: sekarang mah enggak, halo doang.
0: Oh iya, haredang ya malam ini ya.
2: Iya, haredang, Kati.
0: Pengen langgam apa tuh?
2: Oncom gondrong katanya.
0: Oncom gondrong. Digoyangnya buat siapa nih?
2: Digoyang kange Mahaji Halembang, Ipan Ciseranten, Arnold Rekopi, Lukman Pasar Baros, Rizal Lempetang, Isugi, Kang Suana, Deden Sipteng, Neneng Putri Kayusia, Bu Haji Ani, Teli Padarang, Jinong Sukawani, Rizky Bay, Ratu Onde, Bu Enjoy, Oma Lilis Widey, Neneng Jebret, Pak Iwan, Mang Nana, Agus Katpon, Agus Pagus Kibo, Danu Genta, kum megangi wargi dari akhir kita sedayana kari lah.
0: Bocinnya buat siapa?
2: Bocin kange Kak Adri, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat bisa rezekina Kak Adri.
0: Amin. Doa yang sama Kang Edet Suherman. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, perungah go goyang.
0: Goyang lagi Kang Edet, wakuncar Dahlia.
3: Asik atuh.
0: Harusnya Tungah dinyanyiin.
3: Go-go-goyang.
0: Harusnya dinyanyiin dong.
3: Oh iya.
0: Wakuncar ho.
3: Wakuncar ho. Wakuncar ho.
0: Oh ya udah deh, mending enggak usah nyanyi sih. Iya.
3: Jadi bilang gitu lagi.
0: Listi Ziran Padalarang.
3: Iya.
0: Gimana hujan tadi gede di Padalarang?
3: Di sini mah gerimis.
0: Oh, gerimis aja. Oh, kayaknya cuma daerah Burangrang dan sekitarnya yang tadi hujan ya siang ya?
3: Iya, ke sini mah ada sedikit banget.
0: Oh, baiklah. Giliran mungkin ya, nanti lagi lah pada larang itu ya.
3: Iya, pastilah ke sini mah nanti lah.
0: Siap lah. Di sana banyak nyamuk gak?
3: Kalau nyamuk ya pasti ada lah. Kalau magrib biasanya mah.
0: Di sini banyak nyamuk-nyamuk nacekal. Susah banget ininya ya nangkepnya.
3: Iya. Itu tuh jarang mandi Kak.
0: Dasar ya kamu ya.
3: Jadi ya pasti nyamuk-nyamuk tuh kesana mendekati.
0: Tahu aja.
3: Tahu dok.
0: Iya. Pengen langgam apa tuh?
3: Apa ya?
0: Dukung aja lah.
3: Bagai ranting yang kering aja lah.
0: Bagai ranting yang kering. Digoyang buat siapa nih Talisti?
3: Digoyangnya buat Kari duluan. Yang barusan ya. Buat Ati juga, buat Kang Irfan, Kang Ayi, Bu Teti, Teh Siti aja yang dari Malaysia ya. Depi, Teh Ros, Teh Isar, Kang Genta, siapa lagi ya, Teh Nilam, Depi, semua aja deh.
0: Dikumin aja lah ya, gocinnya buat siapa gocin?
3: Gocinnya buat yang siaran aja we lah.
0: Asik, makasih ya Dalisti.
3: Ya sama-sama.
0: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya Amboy.
0: Amboy mah besok lagi dong. Prung go go go. Goyang.

0: Lia, saksikan penampilan saya di Liversi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis Cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500.
1: Cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Sunset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, perawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma, 3

0: Garut.
1: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Kumaha karaosna, Bu?
0: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka Allah nu nyempukeun, alhamdulillah pas cerewet gitu aya nama, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi aya nama. Ngeut eta alhamdulillah sampe tiul dinten mentek ka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih teras jantung henteu ngageder kena lambung pokona mah raos ringan pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat aya nama burem kitu alhamdulillah mohon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Malam minggunya jangan kemana-mana ya, mending pantengin Adri di Wakuncar Dahlia.

pengosongan lahan. DPRD memastikan legalitas tanah, status kepemilikan warga, serta mekanisme relokasi bagi warga terdampak. Satgas Citarum Harum Sektor 6 Cianjur melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPPG di wilayah Mekar Galih, Kabupaten Cianjur. Sidang dilakukan setelah adanya laporan warga terkait dugaan pembuangan limbah SPPG secara langsung ke aliran sungai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena SPPG tersebut disebut telah beroperasi selama kurang lebih 9 bulan. Dari pemeriksaan, ditemukan saluran pembuangan yang mengarah ke sungai. Setelah meraih poin sempurna melawan FC Seoul di AFC Champions League 2,

datang ke Radio Dahlia ya, dari pagi sampai sore kita buka pendaftaran di Radio Dahlia. Besok hari Minggu wargi Dahlia bisa merapat juga ke gerbang Tegalega, Jalan Otista, seberang terminal Tegalega ya. Samperin aja mobil Radio Dahlia. Besok pagi bakalan ada di sana dari jam 6 pagi, serta di Pasar Banjaran besok bakalan hadir kita ya, wargi Dahlia yang pengen mendaftar di seputaran Bandung Selatan, mungkin kejauhan kalau ke Burangrang 28 Radio Dahlia, merapat saja besok pagi-pagi ke Pasar Banjaran. Esti dari Dago, halo Esti. Esti mah udah daftar dia. Pas daftar ketemu sama Adri soalnya waktu itu ya, Esti.

Selamat malam Teh Yati, Moro Tresno lagi sambil jualan juga nih. Laris. Yang lagi sambil jualan Wargi Dahlia malam minggunya laris manis ya jualannya semua ya. Adri sapa buat Teh Erna dari Cipagalo Girang. Langgamnya digoyangin buat Santi, Bunda Yangse, Ajeng, Karisma, Thomas, Ibu.

tanya buat Kak Adri duluan, sehat selalu dan semua saja wargi Dahlia. Siap. Tenani, apa kabar Tenani Nina Anu? Nani dari Cinambo. Nani Sukamulya Cinambo. Jalan rumah sakit selalu panteng katanya. Terima kasih banyak.

0: malam, selamat sore, selamat malam.
1: Para gelegar jalan santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bali.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.

0: hijau, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Bandung goyang sekasih.
6: Halo Wargi Dahlia, saya Imei Mei. Pantau terus 101,5 Dahlia.

Trans Studio Bandung deh. Waduh seru ya, apalagi kalau ngajakin keluarga, ngajakin teman-teman rame-rame ke Trans Studio Bandung. Wargi Dahlia, banyak wahana yang memicu adrenalin. Ada live show yang spektakuler juga yang selalu digelar sama Trans Studio Bandung. Dapatin promonya ya Wargi Dahlia, serta sekalian dapetin tiketnya di www.

0: Rp1 juta.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Oksigen, terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya ieung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu ta, meser tilu gitu karaos karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Cicalengka.
0: Wakuncar cuma di Dahlia.

juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung Wargi Dahlia. Acaranya mulai dari jam 6 pagi. Ya, kita akan mulai nanti dengan jalan santai Wargi Dahlia. Jalan santai bareng-bareng. Lanjut lagi bareng-bareng Zumba kita ya. Zumba massal. Sebelum akhirnya nanti kita bakalan bergoyang bersama Bungsu Bandung. Ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band. Bintang tamu yang selalu ditunggu-tunggu sama Wargi Dahlia ya. Dan door prize ada satu paket umroh sebagai hadiah utama, dua motor matic juga, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah Wargi Dahlia. Yang belum daftar besok segera daftar. Stok kuponnya tinggal sedikit lagi Wargi Dahlia, jangan.

Rico, Ismet, Deden, Cipteng, Teddy Bonpas, Jajang Jalak, Rini, buat Ojan juga, Reza Lembang, pokoknya buat semua wargi Dahlia ya. Teimas Reni, halo Teimas dari Jalan Sayuran. Selamat malam minggu Teddy ya. Goyang buat Eros dan Ilham, buat Elisti juga, buat Teh Siti Ajija, Mama Devan, Mama Zidan Zikri, buat Teh Astriani juga, gocin buat Kak Adri, sehat selalu, amin. Terima kasih banyak ya, doanya yang sama ya, doa yang sama ya buat Tediah yang ada di Binong Jati. Listi Ziran, orangnya ada di TikTok.

0: motivasi buat semua aja deh katanya wargi Dahlia yang lagi pada panteng. Satu lagi sebelum angkat telepon, Adri pengen sapa yang ada di Cianjur nih. Kang Ujang dari Jamali Cianjur. Ya malam minggu turun hujan. Oke, baik. Ya, dukungin Langgam yang ada di depan boleh banget lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di telepon kita 0227-3028 dan juga di 7311-710 ya. Wakuncar Dahlia. Wakuncar, ho, mana tadi?
1: Wakuncar, oh, wakuncar, oh, wakuncar, oh.
0: Ho, aku jadi backing vokalnya aja deh.
1: Aduh, iyalah.
0: Teh Siti.
1: Iya, Bang.
0: Teh Siti Ajija. Aduh, aduh, aduh. Ini dari Malaysia abang. Ini telepon ini malam minggu ini.
1: Iya, Bang.
0: Gak kemana-mana ke?
1: Gak, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Merantau di Malaysia wargi Dahlia dia ya. Nah.
1: Baru Bang, baru 3 tahun.
0: Oh 3 tahun, udah lama dong 3 iya. tahun ya kan?
1: Iya.
0: Betah alhamdulillah ya.
1: Iya Bang, betah.
0: Alhamdulillah, tadi langgamnya udah aku puterin loh, cinta pertama loh. Iya.

0: terima kasih abang.
1: Sekarang gimana? Mau dukung langgam?
0: Bolehlah dukung aja.
1: Mau digoyang buat siapa Teh Siti Ajija?
0: Abang duluan ya. Buat abang duluan.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur dan selalu bahagia.
1: Amin doa yang sama. Terus?
0: Terus buat Hista, Raipan, Bunda Patih, Bunda Sarah, Ibu Enjoy, Mama Juli, Teh Listi, Teh Dia, terus Deden Cipteng, Adi Cibiru, terus semua warga Dahlia aja.
1: Siap. Gocin!
0: Buat semua warga Dahlia aja deh.
1: Siaplah. Terima kasih Teh Siti Ajija.
0: Iya bang.
1: Di sana, di sana jam berapa? Kalau di sini kan 21.43. Di sana?
0: Di sini jam 22.43.
1: Oh, mau jam 11 ya, beda 1 jam ya. Terima kasih ya Teh Siti udah telepon ya.
0: Iya bang, sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Prung ah, go ya.
1: Asik. Teh Siti Ajija. Indonesia. Salah, Malaysia.

0: Hey, Teh Ati ya ini ya?
1: Betul, Kak Adri.
0: Oh, ini Teh Ati ya?
1: Iya.
0: Oh, baik. Masih jualan, masih?
1: Masih.
0: Rame gak?
1: Alhamdulillah rame, Kak Adri.
0: Ih, luar biasa.
1: Malam minggu, cerah soalnya.
0: Cerah ya? Hujannya udah tadi kan?
1: Tadi nggak hujan di sini, Kak.
0: Ih, kok bisa? Di sini hujan loh.
1: Iya, dari sore nggak hujan.
0: Oh, baiklah, baiklah. Mudah-mudahan.
1: Ada tamu malam minggu, Kak Adri.
0: Siapa?
1: Ada Nanay sama Aldo.
0: Nanay sama Aldo, ya ampun.
1: Dia hilang kan, udah lama kan?
0: Nongol-nongolnya
1: di
0: Morotresno.
1: Tapi tadi tiba-tiba muncul di sini.
0: Oh, baik. Kangen sama Teh Ati dia. Sama kita dia. Sama kita mah nggak kangen. Halo, sehat. Alhamdulillah, Teh Nanay.
2: Aduh, Kak Adri, kangen deh, Kak Adri.
0: Main dong ke sini dong, udah lama gak main.
1: Dia lagi sibuk cari cuan, Kak.
0: Oh, baik. Pokoknya sebelum kaya gak ke Dahlia ya? Sebelum CEO belum ke Dahlia ya dia ya? Ini mau goyang-goyang buat siapa nih, Teh Ati?
1: Digoyang-goyangnya buat Kak Adri, saya selalu ya, Kak Adri, sama opitinya. Buat Teh Siti yang barusan dari Malaysia. Mm-hmm. Buat Bu Angel.

0: Ibu TNI Padalarang. Nenek mau salam sama siapa?
1: Ah, buat semuanya aja.
2: Dikumin aja.
0: Sama siapa?
3: Buat tema Wargi Dahlia ya. Salam kenal.
2: Satu nomor bertiga ini ya Wargi Dahlia ya.
0: Salam kenal sama Kak Adri.
2: Basi.
0: Gajinnya buat Kak Adri aja sama semua Wargi Dahlia yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta.
2: Terima kasih Teyati. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia perumah gogel-gogel. Dahlia.
2: Mantap, terima kasih yang sudah telpon. Nanti kalau udah waktu, oh nggak ada sih kayaknya habis. Nanti Adri mau sapa-sapa lagi WhatsAppnya Wargi Dal yang sudah masuk ya, sabar ya buat disapa-sapa ya. Prung ah, go go go, go ya.

Ini langgam requestan dari Kang Eko tadi ya. Pengen langgam dari Resti Ananta udah digoyangin sama Adri. Teh Fitri dari Katapang, terima kasih Teh Fitri. WhatsAppnya sudah masuk. Ada Mama Lilis dari Ciwide juga lagi pantengin. Goyang buat Teh Ati Jamu. Buat Bunda Dinda, Magegeng, Teh Isar, Teh Ai Sugi juga gocin buat Kak Adri. Selamat bertugas. Terima kasih ya. Kang Lukman dari Pasar Baros, terima kasih sudah ngabsen Kang Lukman. Ada Ibu Nani Sartika juga, terima kasih banyak. Terus ini ada Mama Juli dari Kiara Condong. Kang Hasan juga dari Majalaya, terima kasih banyak ya. Kang Budi apa kabar nih? Kang Budi Reswara dari Cipatik, baru kelihatan ini WA-nya ya. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia, selamat malam mingguan. Yang lagi pada apel jangan kemaleman. Yang jomblo jangan lupa ngeronda katanya. Gocinya buat Kak Adri, sehat selalu. Asik. Erhan. Erhan di mana Erhan? Oh dari Cibak. Cibak Ciwide. Selalu pantengin Dahlia. Terima kasih ya. Mas Bro, di mana Mas Bro? Oh dari Maroko Jamblas Bandung Barat lagi pantang. Terima kasih Mas Bro. Ada Agus Ketbon dari Cibaduyut. Terima kasih Kang Agus. Ati tadi sudah telpon. Ibu Tati dari Ujung Berung, selamat malam Minggu Ibu Tati. Ada Cep Soma dari Cipahit Saguling. Malam ini pengen goyang buat Kang Yadi bersama istri Teh Ati Jamu, Santi Kopo, Pak Haji Dirmansyah, Mas Bro, Nenek Putri, Ius, Ciau, dari Cicalengka, Umi Lila, Danu, Kang Genta. Gocin buat semua wargi Dahlia saja. Ibu Ani dari Sukajadi, selamat malam Bu Ani. Aman Abadi juga dari Jatinangor.

Barat ada Mahmudin di sana. Mahmudin, selamat malam. Lagamnya tadi udah ya. Mama Aji dari Taman Cileunyi, Ciau dari Karapitan juga terima kasih banyak Ciau. Teesa dari Jalan Kaca Piring, ada Kang Iso dari Buah Batu juga terima kasih banyak. Ada Teh Ai. Teh Ai dari Cileunyi, salam kenal kembali ya Teh Ai Cileunyi ya. Jamil Anu Kasem dari Arca Manik, luar biasa. Deden Cipteng juga terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia semua yang sudah pantengin dari jam 8 tadi di Wakuncar Dahlia, terima kasih banyak. Yang nemenin Adri lewat TikTok juga semua terima kasih banyak ya. Jendri baru nongol, baru pulang kerja Jendri. Besok sore kita ketemu lagi di Cindai Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Abis ini ada Mbok Ayu Saritem nemenin Wargi Dahlia di acara Dahlia Goyang Pantura. OPP-nya ada Denny malam ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Dewan, terima kasih. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

malam minggu iki barengan Bayu Sarita. Kita bergoyang seperti biasa nih di Dahlia Goyang Pantura sampai jam 12 malam. Wargi, prung ah, gagagang.

Cibangkong iki dari kakek pujangga Agus Ciba. Sugeng dalu mantap suun sangat ya wes WhatsApp di 0811-222-1015 yang belum monggo. Tak tungguin wargi dari sekarang kita bergoyang biar panas lagi war.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandangin goyang.
0: Sik asik. Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin mengkel.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia band. Sama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Finlandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik.
8: Dengan kebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun Ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepat di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Dan saya menggoyang kembali warga Sate Baroka yang ada di kawasan Malabar lagi pantengin. Semoga Marema alias semoga laris manis jualan nih ya. Pokoknya buat pelanggan yang lagi pada makan, Akang tetehnya yang pakai baju hitam ya, siapa kah itu? Digoyang sama Bu Ayu Saritem. Kita kembali ke WhatsApp nih ya, terus juga ke TikTok Bu Ayu Saritem ono sopo ya. Bu Ayu nggih, iki dari Mas sopo nih? Mas Bro. Dia kabar Mas Bro? Pengen langgam nih Bu Ayu, rebutan lanang. Tak goyang ipoknya buat Ipong Salman, Wahyu Ujo, ya Ahmad Azwar, pokoknya semua yang lagi pantengin.

Siang Bu Ayu Saritem, penyelanggamnya loh wong, ya, yang apa sih iki? Oh ya wes, tak gerangi pokoknya buat yang lagi panteng aja, terus juga, ono Master Ius.

Piye kabar sampean? Mbak Ayu pengen langgam cendamani dong. Tak goyang ya, pokoknya buat Mbak Eli. Sapa ini? Oh, Mbak Erni ya, sapurane ya, Mbak Erni. Mbak Erni ini katapan katanya digoyang sama Mr. Ius terus juga Maji ya, juga Nenek Ica, sedoyo yang lagi pantengin. Aja ningin gendi, tetap di Dahlia goyang pantura barengan Bayu Saritem. Rung ah, go go go.

0: ageng dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Sedu. Sumat jeul, konseling lucah kaluhur, syukur ngajejeg kana dada si jelek.
4: Kamu kontras, si konseling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah dia mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge, ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan.

0: mam ai nar sepisan kana mam te dakamari masa dacana ngaleut jamu halpa poris kana mam te ngirangan kana tanaga kirang gitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu ngaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan gitu.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Sekarang, wargi lagi pantang

0: Jangan sampai lupa kalau Orkidalia mau liburan ke Trans Studio Bandung, ge. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Dong Bayu tak kayak nge pokoknya buat sedaya Orkidalia dari A sampai Z. Terus juga gojiri buat Bu Ayu Saritem aja. Ada Mas Lukman di Pasar Baras. Biar kabar Mas Lukman. Ya, tak goyang ini. Ya, absen nih Bu Ayu, absen monggo. Terus juga Bu Ayu mau ketemu lagi sama warga Dahlia yang udah siap on air. Halo, Dahlia goyang panturan.
1: Asik.
0: Prung
1: Sugeng dalu, Bu Ayu.
0: Ya, Sugeng dalu, Mas. Jenengan sapa?
1: Deden Cipeng atuh.
0: Mas Deden, piye kabar, Mas?
1: Api-api.
0: Aduh, ramal minggu anta.
1: Ora ah.
0: Aduh, kenapa?
1: Ah, enggak ada ininya.
0: Ora ono apa?
1: Enggak ada temen itunya.
0: Sampai pengen langgam apa, Mas?
1: Langgam kecewa kali ya, Siska.
0: Monggo tak goyang.
1: Goyangnya buat Bu Ayu duluan ya. Buat Kang Lukman, Teh Siti, Ajijah, Pak Irfan, Dua Ai, pokoknya mah semua wargi Dahlia.
0: Gocin?
1: Gocin lah buat Teh Esa Kacang Piring.
0: Ada ucapannya, Ra?
1: Selamat malam aja.
0: Gimana tersenyumnya, Mas? Ya, pantang radia.
1: Pantang Dahlia enak-enak, langgamnya Dahlia asik atau perungah go-go-go. Goyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah 140 juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kau.
1: Charlie Von Houten setia.

Acara Lihat Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semele Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia.
14: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi.

0: pengosongan lahan. DPRD memastikan legalitas tanah, status kepemilikan warga, serta mekanisme relokasi bagi warga terdampak. Satgas Citarum Harum Sektor 6 Cianjur melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPPG di wilayah Mekargalih, Kabupaten Cianjur. Sidak dilakukan setelah adanya laporan warga terkait dugaan pembuangan limbah SPPG secara langsung ke aliran sungai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena SPPG tersebut disebut telah beroperasi selama kurang lebih 9 bulan. Dari pemeriksaan, ditemukan saluran pembuangan yang mengarah ke sungai. Setelah meraih poin sempurna melawan FC Seoul di AFC Champions League 2, Persib Bandung akan menjalani laga tandang yang cukup sulit ke markas Persijap Jepara pada lanjutan Super League. Persib Bandung dalam beberapa pertemuan terakhir sulit mengalahkan Persijap Jepara. Laga Persijap versus Persib Bandung akan digelar hari Minggu 21 September 2026. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan. 10

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
3: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
8: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
9: Siap, Ratu.
8: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
9: Siap, Ratu.
8: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
9: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
10: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopabihbul 38, telepon 541. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

101,1 Komalima Deli FM Bandung Gayeng Sing Asik. Masih barengan Bu Ayu Sarita di interval kedua. Wargi aja lali ya, 22 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Delia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acarane dino Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung. Alam Badukun, ayo ting.

Aga, aku tak godin ya, kanggam yang lagi pantengin. Iki dari sopo ya? Bentar. Ini dari Mas Anjaya. Mas Anjaya, apa kabar Mas Anjaya? Ya, mau digoyangin sama Bu Ayu Sari? Boleh. Pengen langgam apa? Ngobor kodok katanya begitu Bu Ayu. Ya, gajinya buat Bu Ayu Sari tem aja. Boleh ya. Juga buat wargi Dali yang lagi pantengin Bu Ayu ya. Terus juga Mama Aji. Mama Aji, pe kabare Mama Aji? Aduh, ya. Mama Aji ini belum tidur kan ya. Sama Bu Ayu tak goyangin, okay? Mama Aji, ya, Mama Aji mau bergoyang sama langgamnya ya. Langgamnya dukung aja atau langgamnya apa sih sampean? Dukung aja gitu maksudnya ya. Makan. Sugeng dalu Bayu, iki dari Agus Chatbon ya di kawasan Cibaduyut. Terus juga ada Mas Ion Pacitan ya di Jawa Timur. Apa nih? Langgamnya wedus ya. Wedusnya pokoknya buat Mas Lukman, terus juga buat Mas Nana yang lagi pantengin semua warga Dahlia aja ya. Iki dari sopo ya? Mas Uli di Bojong Sayang Lancamanyar ya. Langgamnya dukung aja. Prung, gegegang, kayang.

kabar Mas Iwan ya. Ana sapa lagi iki ya? Terus ini Mas Iwan yang di Ciwidey. Dan juga ada Mbak Nur Sugeng Dalu. Wargi Dalu Lelia, 22 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dalia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acara ini hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben. Siap-siap menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Begitu Mama Aji. Mama Aji yang dipikir mungkin langgamnya bojoloro mungkin ya. Bojo apa? Jadi dirimu ini langgamnya gak komplit, bojoloro kalau dari Didi Kempot ya. Sugeng Dalu Buayu, Mbak Yati, apa kabar nih kopo? Wong Sumedang, iki dari Mama Irma, sehat nggih. Ada Mas Ismet di Ranca Malang. Ya, Sugeng Dalu, Dalia Goyang Pantura, Buayu Saritem. Ada Mas Edit di Lagadar hadir. Terus juga ada Mbak Santi nih kopo. Ya, hujan ora di sana Mbak Santi. Terus juga ada Mas Eko. Mas Eko, apa kabar di Karawang? Tadi hujan ya. Langgam ini nemen ya, nemen nih kanggem sedaya wargi Telia ya, sama wong Karawang kabeh. Prung ah, go.

0: Ageng Dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasria.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
1: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor ter ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Attention ya warga Italia sedaya. Bu ayunnya harus pamit, sapurannya Raisa ke goyang sedaya. Warga Italia di Italia goyang pantura. Edisi Minggu 19 September 2026. Opipi Tommy matur suwun sangat ya. Sehat selalu warga Italia, panteng roda panteng Dahlia. Enak-enak langkamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang segeng dalu.

0: ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek anu kacidaku urang dipikameumeut.
1: Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna?
0: Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan dina acara pagelaran wayang golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: ayat zaman baheula.
1: Leres.
0: Dina alam pawayangan hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ngelmu. Margi pawayangan teh nyaeta seni adiluhung anu dipipining.

0: kewajiban manusia wireh manusia diwajibkan tapakur tadakur sarang tasyakur.
1: Kira sarang telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
2: Leres.
1: Kacarios di hiji pertapan. Anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh nya pertapan kajabe ti hiji sepuh anu parantos kasepuh ku pangawaruh, ka patri ku pangarti. Tutas tina didikan rohani lan jasmani. Kakasih Resi Gotama. Nah turanan linggih dua putra Kakasih Guarsa lan Minantara. Atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari kludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Munirahangan dika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku ama anaki Guarsa Guarsi anu dina waktu ayeuna ua o ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama yap rada deukeut ka dieu diuk lesu. Putra Guarsa nampi kana pembagi kalayang ngahaturkeun semasung ka mekoh hoyong panjenengan pangresama. Ditarima. Puja stuti hidep ditampi ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihinggastaka.
3: Sanaos putra oge teu kantun kaulanun.
1: Minantara atawa Guarsi nuhun kasep.
3: Aya pikir saeunaon, aya pikir saeunaon kaulanun ama
1: okieu. Dina saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteureureureureu si horeng angin kadar pangeran anu bakal karasa.

0: Sabab keur ngorakeun nih aya jelema anu ngomong kitu di debat. Aya jelema anu ngomong kitu diserang sabab hidup bakal ateu tanduk. Mundo mawa teu ateu tanduk keur meujeuhna teu teungar. Mun dina domba mah karek munglak dua. Imalanta kuasa kitu. Ia mudah-mudahan cing jadi pecut, cing jadi rem.
1: Jadi perhatian.
0: Bisa aya patarosan, aya sakedih kaulanun naon. Hakim parantos netepkeun naon nu pihak kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina Kangjeng Rama ngage sasauran kitu? Tangtu. Tangtu tina kanyataan.
2: Nepi kanyataanana
0: ama teh geus harenghek anjani. Kumaneh sok dicampelakan, kumaneh sok diheureuyan, kadang-kadang kaleuwihi lanceuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. Lamun ngudag kana kecap karuhun
2: timbalan kaulanun
0: guru ratu wong ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena mun awewe payus diaku indung eta teh saolah-olah geganti indung boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah geganti bapak. Cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti inung ti bapa lamun dilemur kai randup lir hirup cara gamparan awak ditincak beheng dicekek paling untung mangi kokotor eta doraka ti inung ti bapa. Dinas dina katerangan yen gusti moal dihampura ka eta manusa sahingga eta manusa teu dihampura heula ku inungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura inung bapa yakin eta manusa bakal digeburus ka neraka jahanam. Tayeuna lanceuk maneh loba ngabangingi ceurik si Anjani ta ieu teh naon anu jadi pasualan. Ingat jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mansa negara atawa anu rek ngensar pikeun ngabelaan negara jeung bangsa dek ngolah negara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajung amati atuh meureun amati disebut ilmu lilin
2: timbalan kaulanun
0: ai kabatur bisa nyaangan ai urang leh di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adi kanu jadi lanceuk ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka inung jeung ka bapa. Nah, naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasa kanu leutik nya ku leutikna, kanu awewe nya ku awewena, kanu lalaki nya ku lalakina, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona. Kanu geulis nya ku geulisna, kanu kasep nya ku kasepna. Kanu kukuannya aku kukuanana, kanu petotnya aku petotna, eta ka anak eta. Sanajan anak nong-nong, sanajan anak jeble. Sanajan anak goreng patut, anggere disebut goreng patut. Tapi nya ah ku goreng patutna.
2: Timbalan kaulanun.
0: Ya. Laras cing. Hiji waktu mah atuh matak naon budayakeun musyawarah mufakat antara kula warga. Gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon?

0: da iya teh can bagir waris ama teh ajan.
1: Buka waris.
0: Sih.

0: Baruleng.
1: Yang akun weh kakakang kena kumaha kakang. Sanayana yang kau lanut. Salaras nama nuhun pisan kuayana patarosan tikang yang rama.
0: Naon alasan?
1: Daya sanes yete ama. Kuayana punten tapi nasok. Pilih kasih ama.
0: Saha.
1: Ya ama.
0: Dendengian teh pilih kasih
1: imbalan
0: darah rasaan wawuh nunya kinasihan boh ka awewe boh ka lalaki
1: umeh kakang emok anjani teh putra pangageungna
2: kunaon nu dugi ka diogo anu pipentesinana eta cupu teh kedahna mah kangge putra we putra teh lalaki ulah diistri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng eta upami angkat-angkatan teh tangtos loge ari istri mah da pungu pondok lengkah mah saya eta jimat teh kaputrakeun we atuh cupu teh
0: cupu
2: saya lama kaputrakeun. Ih, akang heula kedah nama tuh geuning, tuh geuning.
0: Dedengean teh boga cupu,
1: leres kaula nun,
0: cupu naon?
1: Cupu jimat.
0: Ke.
1: Cupu Manik Astagina.
0: Cupu Manik Astagina.
1: Leres
0: jimat,
1: jimat kaula nun. Eta we aceuk di mana parantosnya nyoo nu kitu teh tuangeun teh teu kedah ngadamel ukur di usap-usap ujug-ujug aya we tuangeun teh di dinya kumaha kahoyong
0: cupu
1: imalan
0: ah lanceuk maneh bisa sulap meureun
1: sanes-sanes sulap ama.
0: Asa ti rumah sa mere cupu.
1: Laras pisan ite amati ama eta pusaka cupu teh.
0: Teu rumah sa. Teu rumah sa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat. Cupu Manik Astagina.
1: Laras
0: teu rumah sa. Cikan calukan lanceuk maneh ka dieu. Calukan.
1: Cek. Asep. Ayah naon. Kuarsa.
2: Acek dihaturanan lingih kukang jirama.
1: Dihaturanan lingih acek.
2: Aduh. Tapi rodama kaulanu kang jirama.
0: Yap tadi.

0: Anjani.
1: Saur Kang jeung Ramage eta cupu teh ka kaulakeun aceung. Kelana ente kumaha?
0: Ditarima geus.
1: Aya pikir saya naon kaulanun?
0: Selenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat beja tinu beurang dipersaya.
1: Tapi nama
0: jadi si horeng aya asana pangla hidep sok beneng tenyaho yin etate waktu te isu tengah poe sore dek sare ngan gun tereng we nepi kanyai sok minang ceri
1: laras laras kalau nunda yesi guasra minantara ngehurian wae itu kaulanu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang kada kodok kana hanapeun kasur maksudna mah kaulanun ieu mah nyanak jimat
0: tah jimat naon
1: anu kasebat cupu cupu manik astagina kaulanun
0: cupu manik
1: astagina
0: bisi ieu mah bisi adi hideup si Guarsa Minantara pajar pamere ama jeung bisi ama poho eta teh tisaha tisaha eta teh
1: kaulanun
0: cikan mana cupuna
1: saya pisan tingali jiga ku ama saya pisan ama ieu kaulanun aya
0: cikan
1: ya kaulanun ieu
0: tah ngiring-ngiring
1: ka karayikeun aseuk kana ya kaulanun Kang Jarama
0: ieu cupu manik astagina teh
1: laras kaulanun
0: amuing heueuh beuh ieu anu direbutkeun unggal poe teh moal aya nu boga batur mah
1: jumawi kaulanun eta teh jimat ama eta teh jimat ama kitu kaulanun
0: ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh cing nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri hartina nyai teh payus mun boga salaki atawa boga kabogo mun ieu pamere kabogo heuh syukur pamahugi meureun ngaranana atawa tanda mata kenang-kenangan
1: eta teh kagungan Kangjeng Ibu sarasna mama
0: saha
1: anu Kangjeng Ibu
0: nu indung maneh
1: laras kaulanun ti Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaulanun
0: ieu teh nu indung maneh
1: laras kaulanun
0: ay
1: penas ti kersayang tumampar
2: iya inggih

0: Rakarasih
1: ditampi nuhun Nyai.
0: Kalihna eta ieu teh leuwas kaula nu nampi panyaur aya pikaresaeun naon?
1: Kieu. Pangna. Di haturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Laras kaula nu
1: budak sabenerna mah buah cinta urang duaan. Urang teh geus boga turunan tilu Anjani, Guarsa jeung Minantara. Geus puluhan taun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu. Dipersaya boga anak anu tileuleutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra. Dina nggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan taun ceuk rarasaan can paketro. Can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling persaya.
0: Leres, leres kaulanmu.
1: Akang rumah saha yen Nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh. Teu aya kuciwana dina jeroning rumah tangga. Atuh bisi ieu mah akang, bisi aya kasalahan, kurang Nyai dina narimakeun kanyaha akang ka Nyai. Nyai tara nyarita kumaha kakurang kakurang kakurang nu jadi salaki.
0: Aya teu aya kaulanmu.
1: Bisi kurang kipayah. Boh lahirna, boh batina ngipayahan anu jadi anak teh. Oh anu jadi pamajikan teh. Blak-blakan. Malahan ieu teh diwajibkeun pisan 3 bulan sakali manalek kana jadi bojo.
0: Teu aya kaula nu salira teh teu aya kuciwana.
2: Istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya. Taya kaula nun taya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh
1: bener
0: timbalan
1: cukup
0: kaula teh bagja lahir batin dunya akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira
1: eta teh yakin nyarita
0: timbalan timbalan kaula nun
1: Ari baheula. Ieu mah baheula. Akang bujang Nyai Lanjang basa urang can patepung. Nyai kungsi. Heh, lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan ta mah. Acan wawuh jeung akang. Kungsi Nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneuh.
0: Amit amit kaula nun.
1: Henteu.
0: Henteu kaula nun. Ye. Tong nyeurikeun bilih ka mah ka urang.
1: Bisi Nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu.
0: Hopek wae eta mah keun bae, keun bae.
1: Da samemeh ka akang. Teu
0: timbalan.
1: Kumaha? Upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan.
0: Acan. Kunaon ieu teh rakaresi mah jadi kitu. dina waktu-waktu saya nabat kitunya amit-amit.
1: Oh ya ta bisi. Bisi.
0: Henteu kaula nu henteu.
1: Tah lamun henteu amal teh, eo akang teh haroream ngadenge anak parasea.
0: Timalan.
1: Teu hayang boga anak parasea nepi ka luntur jeung dulur la asbaraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan. Teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan. Jeung teu pantes. Sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang sil tiang gering silu ubaran pae sil rasanan salah sil berdekin poikin sil jangan komo iya guar saminantara ka anjani te lansikna te hayang ngadenge lansikna disamplakan kuadina
0: tapi nada te benang bisa rek pisan minum baru dakne da iya kalanun ibu si guar saminantara memaksa wae. Memaksa wae kalau ngeselanan atau ngeselanan gelis kelanan.
1: Lajeng kaulanun. Tak iya. Ai anu direbutkan kuno jadi anak teh iya barangna. Tawisoca kange nu gelis jungjunan kalbu bebene pamepes hate bubereh anu geus maneh. Malahan dipanghandapna oge di tulisan I love you. Ari ieu teh nu saha sabenerna?
0: Plastika sahyang tobat barang.
2: Dewi Windradi anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawisot

0: Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan.
1: Ya inggih.
0: Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beureum. Waosna kekerot nawiskeun. Yakin ajrih bari ku putra ogeh ku saroge. Lamai ngawat. Anu dicocok

Winterani. Hei, Nyai. Maharesi anu sugih ku pangarti. Anu parantos kue pinuh kue elmu na boh lahirna boh batina. Parantos tiasa ngajud

0: diantara anjani bahaya sia. Tugeni. Kawas batu maneh nyai. Watek wantos sang resi saci buhin metu sakecaping nyata.
1: Ya inji.
0: Ieu garwana nyaeta Dewi Wedadri. Ngadak-ngadak jadi batu dipayuneun ieu sang resi.

0: rancangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantaraken mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat.
3: Berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
9: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
11: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
10: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barare.
11: Tos sabaraha lami, Bu?
10: 8 tahun.
11: Kumaha karaosna, Bu?
10: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan saseuruh badan.
11: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
10: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
11: Alhamdulillah.
10: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Ngalun, alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
9: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen.

0: hatur bulan.
1: Kumaha ngadidik barudak teh nula latihan parantos. Parantos. Pangyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani
0: ka mana?
1: Ngebeles satu kapal kabulah kidul lalumpatan.
0: Naon?
1: Mudag-mudag jimat pangbejaankeun balik deui kitu bahaya.
0: Wis. Unyuk sumbawa kor.

0: anjing alas Kang Samyang Braja Desa.
1: Oh.
0: Nyai Anjani, Warsa, Minantara Anaking, mulih deui kasih.

0: sarios di satengahing marga da ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos mulang ka alam nirwana. Nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa.
1: Jang kulang.

0: Seuri muncan apa jati diri. Lumatak ucu kade pacuan. Pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti.
1: Ulah
0: kalalajoanan ujang. Lumatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada, ajab naon bae oge. Ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna aja ujang. Latrat dina ayat-ayat ujang. Lumatak eta maha benar Allah dengan segala firmana. Ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja jelema. Yesus. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Nah, makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih, bakal saling paehan. Takwayana jalma saling paehan, saling serang, pararang bae. Ye teh. Ujang geus aya dina skenario pangeran. Ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu. Sabenerna mah bongan urang kene. Da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu. Seur nyengcang tina ayat-ayat anjeunna. Keun kitab mah da eta mah pituduh hudan. Tah ayat-ayat anu nyata cu. Ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan, di pipir, di solokan. Da jelema teh tara daek ngomekeun ucu. Tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata. Tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batu roge, keun bae di buruan batu roge. Sama belinga ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae. Ya cu. Di mana-mana sareng seukeuna mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab kana ka itu lamun diandap. Di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet dina sulukan solokan banjir we ka ituna. Lamun saeuna neum disayangan reungit temana demam berdarah. Urang-urang kene panuruginya cu. Tuh. Gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu. Geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian. Sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna. Da ieu mah kumaha tu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cua kana kawajiban urang di lembur anu teu mah nebrung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara. Padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu. Karidae unggul. Eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga domba bikang teh. Marukana lain ayat tek paraban di mana doma beger neangan jaluna tek adukeun lain adu diadukeun eta nana heuh dietakeun kitu apa jadi anakan tepe diternakeun lamun istilah kana sato mah heuh dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Dari mana doma alus mah diaduna pan hargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngujalan hampas tempena, hampas dagena. Anu ngurus, anu ngamanian jeung sajabana apan hari hirup sararea heung digaji. Nyesu. Tuh. Atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk. Eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh. Mangpaat teh teh jang. Karika daek tasi kedul teh pek prekenya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arsa aya arsa teh ngajentul eueuh gawe aya tu beuki grepek. Lain arsana nu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul. Mun tangul bedegong. Pangabutuh gede pek-pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh. Mung ibadah pek-prek. Jadi daek. Ya. Oh. Rajana tauhid teh teh gangna Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujug. Ulah hirup ku panyukup wae, ulah gede ku pamere wae. Pek cing daek digawe, cing daek ihtiar. Manuki berkujang-jangna, manusia hirup ku. Ku akalna. Balantik, kira pek cu. Rik-rik gemi. Supaya gede nyesa, sangetik mahi. Nyesu. Haa, tak itu jang. Ucu. Ua mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu song saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh bisa mertahankeun diri tina sagaruh persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri ka itu kana negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh leureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangan nya ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu buta kedahar batu. Oh, cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Oh, ulah nepi ka kitu jang. Tah eta teh salah harti ka ituna. Kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang. Cu. Ua teh apruk-aprukan ieu teh engkal resan dina wengi ieu ua tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nyesu di TPI ieu ha televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu. Atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi minggu ku mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh Bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali ayo di Jelekong saya Asep Doma ah cucung ingsia amuing amuing kadia gitu kakang jeleing ujang moga-moga we ye TPI teh jaya salalamin aja su heeh
2: warga pasunan nusantara
0: barung jeung KDI ye heeh siasta jingga ge miluan cara jadi il peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teteh Rita Tila teh ngawiate gitu ka urang TPI urang urang Bandung pidoana ti sarerea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasyauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ha ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna dasyeur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh Nono Manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampe seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah ah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos ge mah udah lang waya kitu halus dah halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sarerea dina seni hah sabab urang teh dituntut selaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi gila eta Semar ngomongna gaul aiku kitu teh mah papaing dina jaman era globalisasi model kieu oh jaman teh era heeh dina alam modern ayeuna wayang tradisi tetap tradisi tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah margi ai bener teh kapan aya bener cek ai loh eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah aya bener cek ilmiah sudut pandangna teh aya bener cek suara mayoritas cek umum teh dengan suara pada era atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang heueuh eta jaman ada jaman mah lebih kendang dan untuk di gelan mah kendang itu ya Pak heeh jeung ulah poho dikana seni urang seni tradisi teh ya ayeuna TPI teh di Jakarta kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung.

0: Coba.
1: Dari Jawa Tengah, apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita? Bapak tadi bicara, huh? Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya.
2: Beraneka
1: ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Iya, ke permukaan.
2: Nanti turisnya juljol kan bener.
1: Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Dening apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureuman biwir. Lipstik eta mah sejuling. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini. Desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya.
2: Turisnya bilang nanaona.
1: Tuh, turis itu akan bicara di negara di negaranya. Nanaona teteh, jek turis.
2: Itu.
1: Bukan ketawa lo.
2: Iya.
1: Seni tradisi ulah pohojang. Naon pak? Mereka mana? Orang tengah dunungan teh pak? Ih. Aya nama urang ngeureuyeuh teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun di sapuan mah nambah bala atuh heuh di sapukeun buruanana barala atuh urang koret yukut-yukutna pagerna ngaprek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang. Atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa. Ada piraku meureuna. Heh, tak kitu. Da sirina manusia mah kitu, cu. Daek nulung kana butuh, daek nalang kana susah, ngajait kana titik lembah udangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun. Sidik tablega manah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsuna. Mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titik lembah udangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun nganter kana sieun jang jeung ulah poho cecewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh aya 17 na teteh pupuh teh sok apa sih. Ya, kita sangat tiketikan mah. Dabah lama abdi keur di SD mah, ku bapak guru teteh. Ya, inanti Asmarandana. Bah lama. Aduh aduh, teng teuing nasib kuring. Maka manusia teh teng teuing. Nyiksa teh nepi kaki itu henteu berang henteu peuting cing naon eta panghur mas kumambang siap mas kumambang teteh lain mas bangbang tah yeuh ku dewek ayeuna. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung tipeting, ngeliling kakalayangan, neangan.

0: Amis-amis sarupan ing bumbuangan naon bae nu kapanggi cepot tena biru nanti 100 keur sila injang da wala
1: oh nanti
0: halus ting tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeng teren-eren disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti dong gitu teh udah ketik bisa ngapung etak.
1: Oh eta.
2: Tina init na
0: antar. Lampah benter. Ku orang ulah ditiru. Odoh barang hakan. Cacing ngarengkol di santok. Tenyahon di jero. Ayak usepan. Sinyur.
1: Toba.
0: Pucung
1: nah si teh pucung nyungcung aja
0: pucung yuring nah si teh kami namina teing
1: padahal yoi namun dia tak gendoi dayana waktu pak pelajaranan wah ini apa kan ke cuce oh da etak tu da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalim petan tegas ewe sarodot gampleng tului ini patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kedempet ojek jejeretean nye ayo nama dari genti baru dak teku pes nye jimot anu sok di paraban teh apa gini. Oh, iya. Eta we film-film oge ayeuna mah Tinky Winky, Doraemon, Satria Baja Item, Power Ranger. Jadi nu apaan teh nu kararitu we? Iya, Krasakti. Padahal pan di urang oge aya anu man. Iya. Dina eta dina kahakanan, geuning dina bungkus kahakanan, padahal entong mah kejeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang kitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah oh aing mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Hari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda, grepe. Hari kebudaya dengen ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang.
2: Lain ulah.
1: Jadi ciri lain ulah pek bae abeh temong. Oh, ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh, kahayang gitu.
2: Meunang
1: kahayang. Meunang ari kahayang.
3: Paling
1: untung di
3: kokoh
1: akan pernah. Heh, ampun tak itu dulu jang. Wayahna nina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun. Jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun-ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke teu aya geus ditepikeun onaman aya geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran lagu-lagu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat dina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amek keun bae da urusanana da weuh paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul. Da keur-keur na ta mah. Iya eta mah kitu. Kada sia ulah maksa kada. Oh paksaan euy. apa daya Jalal Kamal Kamal Kohar. Hah? Jalal Jamal Kamal Kohar. Keagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Ya kudu we paksakeun, tak kusia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih abdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh kitu ku sorangan heula. Ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur nuturkeun. Oh iya ya. Sabab cik pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dawah. Naon amal? Oh dina amal, dina gawe sagala rupage.
2: Paksaan teh di nya.
1: Oh kitu. Paksaan teh di nya deuleu. Nya dola. Ye dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulur-dulur urang nya Pak. Heeh. Numatak sok salurkeun boga rejeki teh. Dan kade bisi anu datang ka kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami. Bisi imah lain sudon bisi teh ditepikeun ka manehna bisi eta teh. Naon hartina teh? Oknum penakalan ya dijin kesempatan batur menyumbang ya makalah nyumputkeun eueuh eueuh hati nuranian manusia nu modaya kitu nya heukeun bae keun bae dak lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang kuat bakal karasa teh nya kitu heuh hayu jang urang ini jang urang ini jang. Dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak itu atuh nu kacida pisan mineng diganti mah ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Iya. Ganti enama kukukut kakak pula kakak kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh. Lamun urang ngukut domba. Anu buntel mayit tong dikukut. Buntel mayit teh kumaha. Tuh da kudu nyaho kana saturangga domba. Beda sia geus nyaho kana domba meureuh. Apan beja ieu oge teh jangbaran. Kuma ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarua ke nyung aing caturangga domba aing terus naon di kukulin siran dina tuurna we ulah teh oh ulah dikukut talamun urang dek ngernak domba tuluy aya domba banci dombanya lawading ma kukut tama bakabaranahan urang kaitu nalamun kukut eta kena nepi kasapaehna cenah cek caturangga na oh siringnya karek cenah cenah bakal mawatis panisan teteh kaituna teh atawa doma turun tangis nu turun tangis di kumaha kukulin ciran dina di deket cucungikna lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah dimana-mana urang aya kariwahan teh didinya pipiluan gak amankeun turun tangan teteh. Ayo do mana kemana? Pani poncit. Ayo turun karanjang, taeta do mate dibawa. Diasupkan karena karanjang. Nah hasil deweknya asyik bikin ngaco itu. Dan urangnya nanti ngecereng. tabaningkeun jeung dewek sok syah nganakeun domando alus kumaha cing sering ngejalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin bodo mah teh hamin hamin nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng coba anu hamin teh kitu tah nyodok ka hareup malih ka dieu teh teu ngadempet kana beuheung ninya kitu lele pae rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh alus alus alus tah ieu cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah domba jalu mah
2: tanuk jeung kanyut
1: nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu heeh
2: jeung nu hirup pamana mah kitu
1: jeung domba teh anu hirup gerapek daeleh we tamah kabeh oge nyata tamah heeh tak kitu mikir teh kudu diputar badi aja jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh lebat panjang domba teh seperti di dieu domba tayu domba ditepungkeun teh joki teh we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy maju na henteu maju kumaha balik deui ka cu ini goblok terusnya balik ka kandang wewenungan teurkeun ge ngongkos mah kumana mulus nyelehan maneh teteh ai jelemanya ahan deuduhan ulasan asihan alus alus heh eta teh domba teh kitu saperti na sileng ieu domba ieu kitu ta munut dek diadu teh ku karunya lamun ditengar ku aing nyerieun ah mending balik hade ta domba kitu teh deuleu ayo ah loba teh ngomong urang baralik ah aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh matur da

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga pilihan spesial

juara bersama Royal Baisau Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, Purana 28 Bandung, atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baisau Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisau.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
11: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
10: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
11: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
10: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari. Bawa apa?

0: dan bau polusi karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
3: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng. Yang nama itu, oh lambung, nama alhamdulillahnya ente mual wae, sampean ente baal, gitu talah, sekadun sekedik deh lah, gitunya, keras tepu yang wae, gua bawa teh gitu, nama alhamdulillah, sarampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah, pengen ke rawat gitu, ke masyarakat, anu ngagaduhan panjawar seperti tabi, gitu, mangga lah nyobian, meser Alpha Propolis gitu, soalnya ya tas karawas pisan gitu, hasiatna tuh abi gitu, telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Media. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goto, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

bangsa, seri dina manehna yakin bakal tiasa ngamilik ieu cupu anu ragrag di tengah-tengah situ.

dinasti Kesahyang Widi. Ia dua putra anak Resi Gotama anu ngagejebur kana ia si Tunir

ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh. Itu kayaanana. Nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana. Untung teu sadayana. Tobat. Teu cai teu kagie ampun teuing. Benas di kesayang kemampara. Tobat. Tobat Gusti. Kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi boruluan. Tobat teuing. Gusti ampun Gusti nahau leungeun kaula jadi buluan. Beunteu jadi buluan anu. Ampun teuing Gusti ampun.

0: cium nepi ka kieu. Alah, tobat teuing ampun teuing Gusti.
1: Hoi hoi. Aduh. Raden Guarsi anu parantos jadi monyet beluh. Juga lanjut aing teh.
0: Ah, tobat. Ah, hayang poe.
1: Hoi. Asup.

0: Kieu itu batu. Aduh, kemana si Guar si Hoge si Aceh anjani?
1: Tobat,
0: cep, Aceh,
1: tobat, mesti tobat, mesti tobat.
0: Daun deh, kurang ajar siang ngadonik ke hurayan lancip aing bangsat. Daunan. Siap, monyet, kejual siap. Nau sih, ngadon gudang-gudang awewe jahat. Hutang pati bayar pati, hutang wirang pak wirang. Tunggah halangan siap wajar. Wain dede, haling tunggah halangan kunyuk. Kunyuk-kunyuk siap, kunyuk mah. Bangsat. Tunggah halangan karena maksud aing dipodara dicakar siap wain. Aji mulati tegak raya. Tong boro hingga batun Raja Wisuna iya kunyuk teh iya. Apakun wani marang aku? Rawani dening apa kula?

0: Шанка, Индиримони. Ты ходил?
1: То батенька си? Ya, sejaman nanti kau lah jadi monyet ya. Di udang-udang warna rade. Ah!
0: Nyai,
1: tobat mesti ampun. Saha?
0: Yumang. Yumang Jemawan.
1: Tobat. Paman Jemawan ya.
0: Iya.
1: Aduh, ampun teing paman. Tobat teing kau lah non paman jadi monyet.

0: Nyai, kemana Guarsa Minantara?
1: Tepat tengok itu monyete si Guarsa si Minantara. Wah, buateng. Eta teh Sugriwa jeung Sobali. Sobali, Sugriwa, adi Aceh. Ulah pasea, Allah nyoboh.

Aing mau ngejat sesatunya beas oge kurajan. Aing sekeseler Grastina, putra Resi Gotama aing. Eh? Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tobat! Tobat! Nah, siap. Maka yang ngarung puyuk segala. Tobat! Gusti! Adi akang iya akang teh. Sobali teh ya Guarsa. Olok! Itu kakang Guarsa. Uba!

0: Kurasun rampes saya aula jemawan tua. Aduh, paman jemawan, pabateng gusti. Aduh, buahnya paman.
1: Yute,
0: yute acet jadi monyet banget lengan di kumah bet baruluan kia. Tumbah. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kenalan.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik. Gelegar semakin juara, didukung oleh Royal by Soclean.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Cukma.
10: Si Garut.
11: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
10: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
11: Kumaha kaosna, Bu?
10: Pokona mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana. Sos capek.
11: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
10: Palpapoporis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raut ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Sa wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Wal-

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: barahiangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai tetap.

0: daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
0: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot and cream.
3: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
2: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: barahiangan di dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hiji 0.5 Dahlia FM.
13: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisang.

0: pergi nguju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Tongka mamananya, saatos acara goyang parahyangan di dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: mudah-mudahan tetap semangat juga dan mudah-mudahan diberikan kesehatan warga Dahlia. Di sini Tommy kembali hadir warga Dahlia di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Dan seperti biasa sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustaz Taufik Rahman yang siap memberikan tausiah kepada kita semua. Dan untuk hari Minggu, tema pembahasan kita masih tentang keluarga ataupun rumah tangga warga Dahlia. Nah, untuk informasi tambahan azan subuh di pagi hari ini, hari Minggu, berkumandang masih pukul 4 lebih 26 menit warga Dahlia. Nah, kalau gitu mari sama-sama kita simak.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku la haqqal mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal arada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, warga Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Sudah barang tentu ini merupakan kasus yang akan kita bahas adalah keluarga. Nah, sudah barang tentu keluarga ini adalah tidak terlepas dari anggota-anggota keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan pendidikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wargi, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya sesungguhnya kesusah sebaliknya. Nah, mari kita lihat wargi. Setiap ada kebingungan, kesusahan, maka akan disertai dengan kebahagiaan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita ya yang terbaik. Ya, kalau kita umpamanya dalam keadaan bingung, susah dan gelisah, nah tak lama kemudian datanglah kebahagiaan yang bisa menjadikan ya, kita lebih bahagia lagi. Nah, ini adalah merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini tidak selamanya terus bingung, susah dan gelisah. Jadi ada waktunya, ya sa'atan wa sa'atan, ada pergantian-pergantian waktu, pergantian-pergantian, ya sehingga manusia mampu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah, kesempatan-kesempatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kesempatan itulah ini ya Horgia, kesempatan inilah yang bisa mendatangkan manusia-manusia bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi kalau hari ini pemanya wargi mendapatkan ya utama akan datang yaitu kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia itu adalah yang terbaik. Ya, tidak selamanya bingung, susah dan gelisah, tidak selamanya susah akan diberikan oleh Allah itu adalah ya, apalagi kalau disertai jiwa sifat di dalam manusianya itu adalah jiwa yang dimiliki oleh Rasulullah

0: Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti umpamanya ya jiwa tablik, ya amanah, patona, ya itu dimiliki oleh manusia, maka itu akan manusia akan mendapatkan dengan baik gitu ya. Jadi akan memanfaatkan itu. Jadi jiwa kecerdasan kita itu akan segera berganti dengan hal-hal yang lain yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita harus mengimani bahwa qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan diberikan kepada manusia, sehingga manusia itu akan merasakan manusia mendapatkan ya perlindungan, manusia mendapatkan ya pemeliharaan, ya yang jelas manusia itu adalah diurus oleh Allah, ya dipelihara oleh Allah. Nah, nanti manusia-manusia akan merasakan, nah ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari, nah ada juga yang ya terus bersyukur kepada Allah, ada juga yang kufur kepada Allah. Jadi waman syaa faliyumin waman syaa faliyakfur. Jadi ada manusia yang kufur kepada Allah, ada manusia yang syukur kepada Allah. Nah, ini tergantung bagaimana manusianya itu. Kalau diterima dengan iman dan takwa, maka akan menjadi manusia itu syukur kepada Allah. Wargi, mudah-mudahan ya kita akan menciptakan keluarga yang syukur, ya syukur kepada Allah. Jadi kalau menciptakan keluarga yang syukur, semuanya akan bermanfaat dengan baik, ya semuanya akan bermanfaat, semuanya akan dirasakan. Itulah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat, sia-sia tidak ada, semuanya adalah bermanfaat. Wargi, di hadapan kita ada sholat subuh yang akan kita laksanakan. Sambutlah sholat subuh dengan iman dan takwa, dan mari kita sambut sholat subuh tersebut mampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan baik. Ya, mudah-mudahan wargi ya, kita diberi kemampuan, dan mari kita laksanakan sholat subuh dengan penuh keyakinan. Selamat pergi untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, jangan kemana-mana. Nanti setelah melaksanakan ibadat sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih warga Dahlia. Tentunya pasti masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Obrolan seputar syariat Islami, membahas tentang rumah tangga, keluarga juga warga Dahlia. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, warga Dahlia boleh WhatsApp aja di 0811-222-1015. Ataupun di line telepon on air kita di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710 warga Dahlia. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjut kembali Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Klik Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: latte.
1: Hot in cream.
2: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman.
9: Pada umroh dengan Amaya Tour Indonesia, ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
10: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
0: Obsesi pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik warga Dahlia, masih di obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak U 222-1015 yang mau bertanya atau sekedar sharing juga boleh melalui telepon WhatsApp ataupun telepon on air kita di 73028 dan juga 73117010. Tapi sebelumnya mari kita lanjut lagi tausiahnya masih bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi Dahlia, kita bisa lanjut kembali hanca acara kita. Selesai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut wargi. Bahwa keluarga senantiasa ada dua rongrongan, atau bukan rongrongan, ujian kepada kita. Ada kebaikan, juga ada sebaliknya. Nah, semua itu bagi keluarga yang dewasa sudah barang tentu bisa menjadikan rongrongan atau ujian tersebut untuk alat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, ya kita syukuri agar semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada lagi yang akan kita harapkan, nah, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya itu adalah tidak mengharapkan ridho Allah, maka semuanya akan menjadi sampah itu ya. Sebab kalau bukan karena Allah, maka semuanya akan sia-sia hidup kita itu ya. Jadi semuanya mesti kita syukur dalam keadaan apa, kita juga syukur. Inilah ya bagaimana keluarga yang dewasa menciptakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.

0: Ki, silakan supaya lebih panjang waktunya wargi untuk bertanya, wargi untuk sharing, wargi untuk mengkritik, silakan banyak waktunya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masuk aja ke pertanyaan pertama yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustadz.
0: Selamat pagi.
1: Ini sama seseorang di rumah. Di rumah, iya di rumah pastinya ya. Ada pertanyaan untuk Pak Ustadz. Matur nuhun.
0: Iya, keluarga itu pasti sehat. Iya. Umpamanya di dalam keluarga yang sering bertengkar, nah itu pun juga sehat. Yang tidak bertengkar juga sehat. Kenapa? Karena yang sering bertengkar adalah kurang tahan uji, kurang bersyukur. Ya, yang sering bertengkar itu adalah ya artinya kurang bersyukur sehingga nervous gitu ya, tekaupan gitu. Nah itu juga pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya bagaimana kita untuk menciptakan syukur kepada Allah ya, baik itu keluarga yang nervous kaku ataupun keluarga yang tu'manina ya.
1: Di Baranang Siang Ciparai, kadang-kadang bosan kalau misalnya kita dua-duanya lagi sibuk kerja nih, saya dan juga suami. Terus anak tuh memang bingung mau dititipin ke siapa. Akhirnya saya titipin dulu ke orang tua. Meskipun itu sebetulnya tidak boleh menurut agama atau menurut Pak Ustaz juga. Tapi tidak, bagaimana lagi? Kalau misalkan mau, apa nih? Kalau misalkan mau cari pengasuh. Nah kita agak khawatir juga karena yang sudah-sudah juga banyak sekali kekerasan kepada anak gitu Pak Ustaz. Nah pertanyaannya, bagaimana membagi waktu antara pasangan, anak, pekerjaan, dan juga diri sendiri? Hatur nuhun, Pak Ustadz.
0: Ya, kalau keluarga sudah punya anak, berarti keluarga mempunyai titipan dari Allah, mempunyai amanah dari Allah.

0: ingat kepada anak, ya, insya Allah akan berhasil, ya, bimbingan arahannya akan berhasil.
1: 222-1015 atau di line telepon on air kita di 022-73028 dan juga 022-73117. Coba ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sedayana panjin apa?
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah sehat.
0: Wajib nuju naon ieu?
2: Nuju sok ieu ngadangukeun na kursi nyalira da teh sesah di rorompok.
0: Nah, itu nggak ada apa-apa. Goreng comro gitu.
2: Acan kayak, insya Allah pemerintah berikan ini anak comro nih. Kalau kami tanya mau jajap pun, Pak Ji nyali ramah terkengeng. Kemarin ke Bang Sulti dokter.
0: Di kemana? Di kemana?
2: Dik ayah. Tak bisa, bumina jantan di payun dik mah.
0: Oh, mohon.
2: Jantan abdi menyali ramah doang sang si bungsu teh ya di dia teh. Hebat. Ayah sesat kadang kan ya dia Pak Haji. Ayah nelfon, ayah iya gitu. Benar Oscar pami iya. Jadi lutut tapi sang iya kata. Parios sama di ka dokter. Sauna teh cenah teh kayak abot-abotan, ayah nama kada istirahat ibu teh.
0: Tah, mohon.
2: Di sana kupun anak sadaya anak ku wawat, ku dahrul ka ditu. Jalan-jalan klinik iya di Cimahi Pak Haji. Itu.
0: Mohon.
2: Tapi nggak buat abotan tuh nih kayak nama kena sali kena kipi yo hibur pun cucu cina kena dihibur pun cucu ayo nama ya alhamdulillah berita ini rada sakit ten
0: sali sehat lah insyaallah mohon
2: pinjau bedo anak berita salam Kak Umi kak sadaya nak keluarga Pak Haji sadaya nak pun tenak pinjau lah kira-kira nak pun ten berita yang teras kak iya kak wajah iyo minta suami kak Abi hapun ten kak istrina di hapun ten kira-kira nak pun kak sadaya nak. Atuh nuhun ya Pak Tommy nih ya.
1: Mangga.
2: Silaturahmi we abdi teh.
1: Mangga.
2: Atuh nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Wajakah Pati ya di Banteng Kecil. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga dan juga sehat terus. Allahumma rabbana asmir hibal basyish banta syafi la shifa illa shifa uka shifa an la yuqadiru saqaman. Amin ya Allah.
1: Amin. Ke pertanyaan berikutnya oleh WhatsApp di 0811-222-1015 ada hamba Allah Pak Ustadz Kang Tommy pada tumaros caroge iya teh bade 2 tahun alimai usaha Pak Ustadz gitu tanya. Tenyangu opat dinten hare-hare we tepaduli ka anak sarang istri hare-hare we gitu Pak Ustadz. Da anjeunna mah tiap malam 11 wengi kadang dugi ka subuh tabuh 2 gitu Pak. Paminu kitu kumaha Pak Ustadz?
0: Nu kitu teh kada diduruk teh bujurna teh. Disuruh teh ka wudud bujurna mengorejat gitu ya. Jadi suami yang tidak memahami dirinya sebagai suami, ya, itu perlu ada yang memberitahukan. Cek bahasa kasar nama, kada hayu ngageuing gitu, gitunya. Sekarang suami tidak mau bekerja. Kenapa tidak mau bekerja? Nah, isu ini adalah artinya bahwa suami sudah ingin segera mati begitu ya. Berkumpul saja semuanya doakan supaya segera suami itu mati ya. Mengapa? Karena hatinya sudah mati, tidak mau bergerak, tidak mau bekerja. Nah, suami dihirup deui berarti akan bekerja lagi insyaallah ya. Jadi jangan sampai ya kebamblesan tidak mau bekerja terus-terusan sehingga keluarga terabaikan ya. Jadi harus ditegur ya, tegur demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kalau suami nih Pak Ustadz dia diajak tahajud tuh susah sekali sedangkan istrinya itu rajin, soleha, suka mengaji. Nah, kalau misalkan seperti itu apakah doa istri akan terkabul Pak Ustadz? Hatur nuhun.
0: Iya, doa pasti dikabulkan. Cuma ya coba istri minta ya kepada suami supaya suami jadi imam begitu. Jadi imam tahajud gitu ya. Nah, Kang, punten lah imami abdi gitu. Hayang terang kumaha bimbingan tahajud di Akang. Nah, hebat pan langsung siap nah, suami menjadi imam tuh. Insyaallah karena suami jadi imamnya maka terarahlah semuanya hidup kehidupan rumah tangga itu ya. Tidak akan keluar dari koridor kasih sayang. Ya, karena sang suami jadi imam, imam sholat, imam segala, karena ya Rasul juga imam di rumah tangganya, pemimpin rumah tangganya, pemimpin perang, pemimpin negara, nah itu ya. Nah ini juga kita harus mencoba seperti itu ya. Jangan sampai suami itu hanya pemimpin jejer gitu ya. Jangan pemimpin jejer itu. Ayo weh nyawa jejer gitu.
1: Nah, itu, ya. Mancing mania.
0: Ya mancing gitu ya. Tidak ada mau berpikir bagaimana pola-pola pikir anak yang dilahirkan oleh istrinya ya. Bagaimana kelanjutan keluarganya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada seseorang di Jatinangor, Pak Ustadz, saya seorang istri. Kadang kalau misalkan lihat zaman sekarang kan memang banyak sekali sosial media yang lagi ramai. Nah, kadang juga suami tuh suka ikut-ikutan lihat sosial media, pulang kerja tuh langsung lihat HP, lihat sosial media. Anak mah diculkeun sarang abdi mah gitunya. Ditaroske kadang-kadang gitu ta. Terus beresnya pengen HP langsung naroskeun. Aya sanggu teu mah cenah kitu Pak Ustadz ta. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan gini. Apa yang harus aku lakukan Pak Ustadz kalau misalkan pasangan, salah satu pasangan tersebut terlalu sering bermain media sosial? Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Ya, yang harus dilakukan istri pertama adalah membatasi ya, membatasi komunikasi dengan media itu. Sebab pengaruhnya sangat besar ya, besar terhadap kemajuan keluarga. Ya, jadi jangan terlampau maju sehingga yang namanya istri ketinggalan. Suami maju terus ya, hari istri ketinggalan, anak ketinggalan. Nah akhirnya akan rusak binasa. Jadi lebih baik dihentikan dulu komunikasi. Ya apa menghentikannya? Ya istri coba ngobrol dengan sang suami. Kira-kira ngobrolan bagaimana ya obrolannya. Ya karena kalau istri jarang ngobrol dengan suami maka akan ngobrol jeung jurig nantinya ya. Kita bisa bayangkan istri ngobrol jeung jurig hari suami ngobrol jeung HP ya. Nanti akan datang jurig-jurig itu ke suami ya, nyekek suami. Nah kasih tahu saja nah, suami nanti akan ada jurig yang nyekek suami itu kasih tahu ya, supaya berhenti terus untuk komunikasi di luar aturan dan peraturan ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Margi Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada Ibu Ipah. Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan syariat sadayana. Amin, amin, amin, amin. Ayah pertarosan di luar tema. Perkawi sholat anu dijamah sapertos asar ditarik ka zuhur. Jamak takdim kada sareng sholat sunat rawatibna qobla duhur 2 rakaat bada zuhur 2 rakaat sabada sholat sunat neme sholat asarna gitu Pak Ustaz.
0: Henteu. Kalau sholat jamak qasar nah, jangankan untuk sunat ya, sholat wajib saja qasar kan. Nah itu jadi tidak usah ya. Jadi maksudnya sholat sunatnya dilewat juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena duhur pun dikosor, asar pun dikosor ya. Duhur asar dijama. Nah ini kalau ada jama kosor tidak ada yang disebut rawatib itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada seseorang di Bandung mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan salah satu pasangan kita sudah berani melakukan KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apakah korbannya itu boleh mengajukan cerai atau gimana Pak Ustadz? Hatur nuhun.
0: Ya, pertama kali jangan dulu kepada hal yang dibenci oleh Allah ya. Karena ajuan cerai itu adalah dibenci oleh Allah. Nah, jadi cobalah minta advis dulu, minta saran dulu kepada saksi dulu ya. Dulu kan waktu pernikahan ada saksi. Nah, cobalah ngumaha ke saksi, coba minta saran dari saksi bagaimana ya bahwa rumah tangganya itu jangan sampai lepas gitu ya. Nah, insyaallah kalau sudah saksi-saksi diminta saran, nanti akan ada saran-saran, akan ada ya disebutnya adalah ada pedoman-pedoman nanti kesananya itu ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha jenengan? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Ustaz sehat, Bang Pamis sehat?
0: Sehat, insyaallah.
3: Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Ustaz, pemrumah tangga ini yang sering diabaikan oleh istri biasanya berat ya.
0: Iya, iya.
3: Ya, gini Ustaz, kan hadisnya itu sudah sangat jelas Ustaz ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim, jadi ketika seorang suami mengajak tidur bersama dengan istrinya di atas tempat tidurnya, lalu istri tersebut menolaknya hingga semalam suaminya marah, maka malaikat itu mengutuk istri itu sampai pagi harinya. Nah, yang ditanyakan itu Pak Ustaz, mengutuk tersebut itu bentuknya itu seperti apa gitu Ustaz, atau sampai dengan suaminya kembali biasa tidak marah, atau sampai dengan kapan gitu Ustaz, maksudnya kemudian bagaimana statusnya penolakan tersebut Ustaz, apakah berdosa atau bagaimana, atau tergantung kondisi si perempuan tersebut gitu Ustaz. Tanya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solihin ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat talabiyah keluarga ya, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ar julum ra'atahu fi firasi fa abad la anatul malaikatu bis samai wal ar hatta yusbiha atau hatta yardo. Itu banyak hadis itu. Jika seorang suami mengajak kepada istrinya di tempat tidurnya, kemudian istri itu menolak, maka dilaknat. Nah, ini namanya dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya istri tidak akan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu laknat itu ya. Laknat itu tidak ada lolongkrang, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, tapi di sana kan ada ilah, hatta yusbiha, itu yang pertama, sehingga waktu subuh. Kemudian yang kedua, hatta yardo, sehingga ridho kembali suami. Kalau suami tidak ridho, berarti suami akan mencari lagi pasangan yang lain. Ya, nanti suami akan berbicara yang logik rasional. Karena isi saya sudah capek, maka saya akan mencari tambahan istri, kan begitu. Maka akhirnya suami mencari lagi istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Itu karena Quran mengatakan boleh masna wa sulasa wa ruba, begitu, ya. Nah, jadi jangan salahkan suami kalau suami sekarang mencari lagi istri yang baru gitu. Paling suami istri akan mengatakan alhamdulillah cirobil alamin tecapai teing ayana madagis dibantuan ku ayana nggak bantuan istri, kan gitu kan. Nah, itu diantaranya. Maka yang dikatakan hatta yardo, hingga ridho kembali suami. Nah, jadi ridhonya suami itu bagaimana, nah kita bisa lihat pergaulan sehari-harinya ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pasti masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami. Ada pertanyaan lagi yang udah masuk di 0811-222-1015. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, waalaikumsalam. Ini gak ada namanya. Jadi gini, Rumaos Abdimah, Pak Ustadz, kapungkurnya tilas jalmi buraong, tah mung ayah nama, terus toh yong dei, gitu mung ayah nama, mung anu jantan perkawis, ayah nate, murang kali abdi tos ageng, tah kan sekedah nama, abdi nu ngadidik, sareng ngarahkeun ka murang kali teh, tapi iya mah, abdi anu selalu diingetan kupun anak, kangge sholat, kangge nusanesna, nya gitu abdi ge nampi, da emang leres, mungnya ayah isin oge gitu dah janten tibalik kedah nama abdi nu ngadidik murangkali tapi imam murangkali ngadidik abdi pamik itu tesawiyos Pak Ustad hatur nuhun.
0: Ya masih untung, ya kita katakan masih untung, ada yang memberi taukan atau ada yang ngaguing gitu kan. Masih untung, coba lah mau ngaguing nabatul lantas nanti minta honor kumaha. Nah ibu tadi pabrik terus digeing minta honor 500 ribu, nah ibu bisa gak kira-kira seperti itu. Nah jadi kita beruntung anak masih bisa untuk memberikan teguran-teguran kepada ibunya, ya itu masih bagus ya insya Allah. Coba kalau orang lain yang memberi teguran akan menjadi pertengkaran hidup itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, kalau misalkan yang hamil di luar nikah, anak pertamanya itu istri misalkan. Nah, pami engke suatu saat nikah, tegang yang diwalian ku bapana, terus anak kedua nage istri kumaha tah tiasa diwalian teh ku bapana pami engke Pak Ustaz gitu tah.
0: Memang aya bapak anak itu. Make naroskeun wali sagala.
4: Nah, di luar nikah.
0: Kalau anak di luar nikah itu tidak punya wali, ya. Tidak ada wali. Kalau ada wali itu berarti anaknya pernikahan yang sah gitu. Nah, jadi kita lihat ya surat An-Nur ayat 4 begitu ya. Jadi boleh nanti ditikahkan setelah melahirkan. Nah, jadi anak yang pertama tidak punya wali, anak yang pertama tidak punya ahli waris gitu kan. Otomatis kalau waris dengan wali itu kalau tidak ada ya tidak ada. Disinilah bukan kejam agama Islam itu. Justru orang yang berlaku zina itulah ya yang kejam merusak agamanya. Begitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi tidak bisa gitu ya intinya. Ada lagi yang bertanya di 0811-222-1015. Pak Ustadz, Kang Tommy, ya pertarosan di api mumu. Pertarosanna kiat-kiat naon wae anu napak tina sunah Rasulullah kanggo mempertahankeun kulawargi atanapi rumah tangga anu sakinah mawadah warohman. Hatur nuhun teh hilap ti pun bojo Bunda Jaiom, salam kanggo abah sekolah wargi kanggo Kang Tommy sindarang keluarga besar Abi Gunung Sembung gitu Pak Ustadz, hatur nuhun.
0: Ya mudah-mudahan keluarga Abi ya ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita lihat sunnah-sunnah Rasul itu adalah betul-betul bahwa supaya betul-betul itu adalah bagaimana ya itulah. Jadi bagaimana sang istri ya taat patuh kepada sang suami begitu ya. Jadi kalau sekarang istri taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, dakhalal jannah kan gitu kan, atiullah atiur rasul wa ajwad, itu dakhalal jannah gitu kata Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, maka masuk surga istri itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada seseorang yang mau bertanya lagi. Pak Ustadz, saya sudah berumah tangga tuh hampir 4 tahun. Sudah dikaruniai anak sebanyak 3. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Ustadz nih, pasangan saya itu sama saya itu berbeda agama, Pak Ustadz. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz untuk menghadapi masalah saya ini, Pak Ustadz?
0: Kalau pendapat saya, hukumnya haram. Ya, kalau beda agama itu. Lihat Al-Baqarah 22 hiji, itu kan Al-Baqarah 22 hiji itu mengatakan haram itu ya, haram menikah, wala tunkihul musyrikati hatta yumina, begitu. Ya, itu adalah hukumnya zina seumur hidup gitu ya. Harus segera cerai gitu ya. Kalaupun nanti mengaju ke pengadilan, itu akan otomatis mendapatkan itu karena beda agama, hukumnya haram. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi nih, mungkin agak nyambung juga nih tadi sama pertanyaan yang barusan. Kalau saya, Pak Ustadz, kalau saya pasangannya sudah muslim dua-duanya, maksudnya suami saya sudah muslim. Nah, saya punya anak 2, nah yang kedua ini dididik sama keluarga dari suami saya yang notabene adalah masih non-muslim, Pak Ustadz. Dan ternyata sekarang anak saya itu yang kedua itu jadi jarang ngaji ke masjid, jarang sekolah juga, ke TK, dan maunya tuh tinggal sama saudara dari suami saya, Pak Ustadz. Bagaimana supaya bisa memujuk kembali anak saya tersebut, Pak Ustadz Hatur Nuhun?
0: Ya, kasih tahu saja bahwa keturunan itu tidak akan bisa menyelamatkan, ya. Jadi kalau kena dia adalah keturunannya, keturunan aku, maka akulah yang harus menyelamatkan. Bahwa dari keturunan dari yang lain itu tidak bisa. Bahwa ku angpusakum wa ahlikum naro itu adalah itu ya. Ya, jadi jelas keturunan yang akan menyelamatkan. Nah, kalau bukan keturunan itu tidak bisa, maka nanti akan mendapatkan siksaan dunia dan akhirat. Disiksa di dunianya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena selalu akan mendapatkan tantangan dan rintangan. Ya, yang namanya rumah tangga, jangankan satu berbeda agama gitu, yeah. Satu agama saja, aduh, rintangannya banyak sekali ya. Demikian.
1: Baik, apalagi berbeda agama gitulah ya. Masih di 101,5 Dahlia FM, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi pagi hari ini. Obrolan seputar syariat Islami. Ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Gak mau disebutkan namanya, gak apa-apa. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz, ya ke Pak Ustadz saja bertanya, yang ke Tommy, karena Tommy gak bakalan bisa menjawab itu ya. Ada siapa nih? Katanya gini, kalau misalkan menghadapi tetangga yang kadang-kadang suka iri, Pak Ustadz, ya sama pencapaian kita, tapi gak, kadang-kadang tidak dangu sok kadangu cari yosana, lamun ngalangkung sok ngadalekan gitu, Pak Ustadz, ya kumaha umami menghadapi tetangga yang seperti itu, hatur nuhun.
0: Ya, menghadapi yang serupa itu adalah sikap sempurna saja. Biasa-biasa saja, biarkan. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi artinya asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilihi. Ya. Dijagain. Sugan sejebeona ngomong teh gitu ya. Kikis jebeon liran gitu ya. Ya, nanti juga akan berhenti sendiri, biarkan saja ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Nisa di Ciwidey, hadir Kang Tommy, Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat sadayana, amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayah pertarosan, tesawiyos, namina disabatkan oge mangga, tunis, teh Nisa ya. Saya sudah berumah tangga sekitar 5 tahunan, Pak Ustadz, dan sekarang saya tinggal bersama mertua. Dan kadang-kadang suka aja gitu bicara yosana teh, Pak Ustadznya. Kadang-kadang mertua suka banget depugu, terus ditarosoge taranga waler ta. Nah sadayana pasangan gitu pami misalna calik di rumah mertua teh sok rada kitu, Pak Ustadz hatur nuhun.
0: Tergantung bagaimana kitanya. Kalau kitanya menjalankan agama, tidak mungkin akan terjadi pertengkaran. Karena yang dilakukan oleh kita itu adalah tuntunan dari agama Allah. Kalau tuntunan dari agama Allah itu adalah semuanya pasti benar.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak akan menyinggung yang lain, tidak akan merusak orang lain. Semuanya pasti akan baik.

0: dan benar ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya melalui telepon di 0811-222-1015 ataupun di line telepon on air kita di 73028-7311-710. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum. Mangga, sok. Ada pertanyaan silakan.
2: Abi Yoni Sidarsa.
1: Assalamualaikum. Mangga, di alitan radiona Pak. Volume radiona rada di alitan supados teu ieu feedback. Sok. Silakan yang bertanya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Mangga, waalaikumsalam, sok. Silakan. Ada pertanyaan?
2: Iya, Pak Ustaz. Abi teh murang kali teh ieu teh busit bisu tuli Pak Ustaz. Kumaha cara ngawaler pendidikan agama na ngene teh umur teh 10 tahun Pak Ustaz.
1: Sudah gitu aja Pak?
2: Ya.
1: Baik, gitu terima kasih mohon, banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau anak itu menderita seperti yang ditanyakan tadi, itu kan ada sekolahnya. Kalau yeah, anak itu kan bisu tuli itu sudah barang tentu disekolahkan kepada anak yang luar biasa, kan gitu kan. Ada di mana tuh, ada kalau di Arca Manik di mana ya, tidak itu ada sekolah luar biasa itu. Dulu ada di Buah Batu ya. Di Buah Batu ke sana itu sampai ke Cijagra gitu ada namanya sekolah untuk yang bisu, untuk tuli juga ada di sana itu ya. Masa kalau di Lemur ada sekolah yang luar biasa itu ya. Nah, insya Allah disekolahkan saja ke sekolah yang luar biasa, nanti konsulkan dengan RT RW setempat. Nanti RT RW setempat dan juga lurah akan memberikan rekomendasi kepada sekolah-sekolah tertentu. Ya, demikian.
1: Baik, ngada melantuangan kagu Jumat berkah. Tapi sok ayawe gitu tanunyung nanak nate tilu dua gitu sekalinya nanak nate. Kadang sok kesel, kadang oge aduh hatur nuhun oge gitu tiasa seep gitu Pak Ustaz. Nah, pertarosana bagaimana cara menghadapi hati anu sok rudet pami kajantanan seperti itu hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Kapan kita teh membuat Jumat berkah? Jadi artinya kita membuat makanan untuk siapa saja yang mau kan? Karena kita kan menghadap, meminta, mengharapkan adanya pahala kan gitu. Ya kalau mengharapkan pahala ya mau berapapun per orang tidak ada masalah, yang penting mah adalah laris gitu ya. Yeah. Bukan laris jualan tetapi adalah di ya yang masaknya. Nah, kemudian digelar di depan masjid. Anak itu ada yang mengambil 4, yeah, ada yang ambil 5. Itu tidak ada masalah ya. Nah, karena kita mah hanya istilahnya jualan gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, yang membelinya adalah Allah, begitulah ya. Jadi dia mengambil 4, mengambil 5. Ternyata dibawa 4 kepada rumahnya. Nah, di rumahnya dibagikan, itu akan lebih bermanfaat lagi ya. Jadi lebih besar lagi manfaatnya itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di minggu pagi ini. Ada pertanyaan di luar tema, Pak Ustaz, gimana hukumnya, boleh gak kalau misalkan kita itu bermusyawarah bersama keluarga terus menjual tanah orang tua yang sudah meninggal secara berembuk, tapi ada satu keluarga atau mungkin ada satu saudara yang belum setuju kalau tanah atau rumah peninggalan orang tua itu tidak dijual gitu Pak Ustaz. Nah, bagaimana Pak Ustaz pertanyaannya menghadapi situasi seperti itu, hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Ya, yang namanya musyawarah itu harus sepakat semuanya, ya. Karena tetap di dalam Al-Qur'an yaitu ya surat apa namanya? Ali Imran 159 itu harus dilaksanakan. Ya, jadi

0: Musyawiru bil amri. Jadi musyawarah dalam urusan itu adalah supaya mencapai sepakat, ya. Karena kalau sudah sepakat, ujung ayat itu faida azamta fatawakkal 'alallah. Jadi kesepakatan itulah, maka kita berazam di sana, tinggal bertawakallah kepada Allah, ya. Jadi selama belum sepakat, jangan dulu dilaksanakan. Jadi selama belum sepakat semuanya, jangan dulu dijual, ya, karena akan menjadi permasalahan. Dan orang yang akan membeli pun tidak akan membelinya. Mengapa? Karena itu adalah milik ahli waris, ya. Demikian.
1: Berarti harus sepakat dulu semuanya, Pak Ustadz, ya.
0: Betul.
1: Yang namanya musyawarah itu harus sepakat gitu. Terus juga ada siapa lagi yang udah masuk di 0811-222-1015 yang mau bertanya melalui telepon juga boleh, nomor WhatsAppnya sama ataupun di line telepon on air kita di 0227310-73028 dan 7311710 itu maksudnya. Ada siapa nih? Ini Pak Ustadz Bade Tumaros, anu termasuk wali hakim anu nikahkeun putri di luar nikah gitu, Pak Ustaz, dan tadi teh oh pertanyaan tadi gitu. Kan teu tiasa, Pak Ustaz, nya di luar nikah mah gitu nya terus dibawar tadinya.
0: Ya, jadi kena wali hakim.
1: Wali hakim
0: itu. Jadi wali hakim itu adalah ketua KUA gitu ya. Ketua KUA kecamatan itu wali hakim, atau juga ketua KUA Kota Madya, ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu ketua-ketua itu, ya. Nah, dulu juga pernah di Dahlia mengadakan nikah massal itu, ya. Sebanyak 99 pasang, ya. Itu walinya kebanyakan hakim. Dan yang ditikahkan itu adalah alhamdulillah orang-orang yang mau baik gitu ya. Supaya tidak terlampau membuat dosa gitu. Ya mending nikah gitu. Ada yang sudah punya anak 4 gitu kan, ditikahkan. Ada punya anak 2, ditikahkan. Mengapa? Supaya tidak terlampau banyak dosa lah kota Bandung itu. Sehingga nanti akan datang permasalahan-permasalahan. Nah, kepada wargi yang akan ikut bersilaturahim, ya. Ayo silakan, ada 10 orang lagi wargi. 10 seat lagi, mangga tentu daftar ke Mang Ebit, ya. Jadi insya Allah kalau sudah didaftar nanti akan segera memesankan kendaraannya gitu, Kang Ebit, ya. Ya gitu ya. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih. Mangga Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Alah, sinyalnya kirang saya, Bu. Mohon sinyalnya kirang saya lepupan. Nah, sok, cobi. Tuh, sinyal.
0: Ujujur itu sih kan nama.
1: Sinyalnya kirang saya, gitu, janten kirang kirang jelas ke kuping ka dieu, nah, gitu, ta, mohon.
2: Sekali, coba ngalih.
1: Coba ngalih ke Majalaya gitu teh.
0: Cara cejer lupa otang gitu ya kak, sinyalnya.
1: Kumaha Bu, ayak kene Bu. Ah, itu ayak, sinyalnya ngelalap ya mah tuh.
0: Edah, ya. Buat jinani itu teh, kedana ulah ku jejer ke Mayena, ke antena. Sanesanya tah, gentos satu jejer, ulah ku jejernya.
1: Gentos gitu. Ku iya tiang listrik.
0: Ya, betul Pak RW mah baheula ku tiang listrik. Tapelkeun eh kana tiang listrik we ngoncrang.
1: Oh. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Pak Ustaz mau bertanya. Saya adalah seorang anak perempuan dari 3 bersaudara. Orang tua saya cerai dari saya umur 2 tahun. Nah, dan saya jadi kurang komunikasi karena bapak saya itu tidak pernah mengurus saya dari kecil. Yang diurus tuh cuma yang diurus sama bapak tuh cuma anak laki-laki, kakaknya berarti. Dan waktu saya nikah aja tuh tidak mau jadi wali gitu Pak Ustadz, si bapaknya tuh. Yang pasti hati saya

0: itu sakit Pak Ustadz. Nah sekarang saya meminta sarannya dari Pak Ustadz, saya harus bagaimana dan apakah saya berdosa kalau misalkan seperti itu Pak Ustadz atur nuhun.
1: Ya tetap kalaupun bagaimana wali itu adalah wali ya.
0: Betul.
1: Nah, kalaupun pemanya tidak mau menjadi wali ya dicang-cang digusur ya. Gitu digusur maka tata tambang lu gede. Gusur kadinya karena pernikahan bahwa taya walina gitu. Nah, sebab kalau tidak mau menjadi wali, nah siksaannya lebih besar daripada orang yang menikahkan dengan pernikahan yang apa namanya tidak sah begitu ya. Nah, jadi kalau pernikahan tidak sah maka wali tersebut akan bertanggung jawab dunia dan akhirat gitu ya. Nah, jadi sekarang harus didatangi ya wali itu dan non sebabnya sebab di akhiratnya beda deui gitu ya. Akan langsung dituntut oleh anak langsung di alungkeun kana neraka si bapakna teh ku Allah teh nanti itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu pertanyaan terakhir di pagi hari ini Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan?
1: Ya, wargi Dahlia, tadi saya sampaikan bagaimana kita menciptakan keluarga yang syukur kepada Allah. Artinya besar, kecil, ya ada, tidak ada, bagaimanapun di dalam rumah tangga, syukur itu wajib. Ya, wajib. Kenapa? Karena Allah akan menambah rezeki kepada kita. Ya, karena kita sudah pada tahu semuanya dalil-dalilnya, ya sudah pada tahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum idza azabi la syadid. Begitu ya. Jadi kalau tidak syukur itu akan datang siksaan dari Allah. Nah, kepada wargi, ya wargi silakan untuk yang ingin ikut bersama kami bersilaturahim ya di Pangalengan. Insyaallah kita akan duha berjamaah di sana ya di Masjid Pangalengan sehingga kita akan bersama-sama munajat juga di sana. Nanti setelah kita munajat berjamaah ya kita akan langsung berkreasi ya. Mudah-mudahan yuk wargi 10 orang lagi segera untuk mendaftarkan diri ke Kang Haji Ebit ya. Insyaallah untuk segera diolah dan segera aku memesankan kendaraannya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang penuh barokah. Juga mudah-mudahan wargi yang sedang berniaga Allah mengucurkan barokah pada perniagaannya. Dan juga mudah-mudahan orang tua kita yang sudah lama meninggalkan kita diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan juga ditempatkan di surga atau jannatul naim. Rabbana hablana min aswasina wa duriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di minggu pagi ini tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga wargi Dahlia. Yang sudah bergabung di 0811-222-1015 juga ada Kang Asep di Majalaya. Terjuga ada Teng Ai Sugi juga sudah gabung, Ibu Eha juga di Lembang sudah gabung, terima kasih banyak. Ada Teh Santi di Kopo juga, Kang Arman di Ciparai, terima kasih banyak. Terjuga ada Kang Aher di Gunung Puntang, selamat pagi. Mpo Oneng juga hadir, Kang Tommy siap. Insya Allah, ending Pak Gito di Aos Gendai pertarosananya. Teras oge ayah Kang Asep Saepudin di Majalaya, hatur nuhun Kang Asep. Teras oge ayah Kang Asep Dapota, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Teh Nani Sartika, terus juga ada Mama Nisa di Cimahi, ada Kang Endang Cahaya juga terima kasih banyak, Mama Eva juga, Mama Irma, Kang Ujang Pecai di Cianjur juga, selamat pagi, ada Mama Ibu juga, ada Ibu Lili Mahalima, Mama Lilis juga, ada Ati Batu Lawang Ciwidey juga, Neng Aryani, selamat pagi, Teh Siti Nurmalia juga selamat pagi.

0: Ibu Lia di Katapang juga yang selalu hadir di Obsesi Pagi Dahlia, selamat pagi. Terus juga ada Teh Ane yang selalu hadir juga di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik Wargi Dahlia. Terima kasih banyak untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di Obsesi Pagi hari ini dari jam 4 sampai jam 6 ini. Insya Allah ketemu lagi nanti setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Tominya pamit Wargi Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus.
2: Godain Dahlia.
0: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik. Dahlia.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi.
4: Hai, Wargi Dahlia, hari ini kita bakal live on air
3: di Pasar Sehat Banjaran, Wargi Dahlia.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggeledar dengan penampilan spesial.

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya.

0: Rini udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 101,5 Radio Dahlia, Bel.
2: Panteng terus.
4: Godain Dahlia.
2: Godain Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: nu sae bawa nama.
1: Dapat naon wae nu saenya kala Kang Ujang. Tadi setrika udah keluar ya. Yang belum keluar ada kipas angin, dispenser, rice cooker dan juga kompornya. Sudah pakai Kang Ujang di rumah pakai Royal by Soklin.
0: Pakai dong tiap hari atau Royal melasengit.
1: Pakai yang mana?
0: Ya.
1: Yang mana?
0: Pakai yang baru yang hijau biasanya sih.
1: Yang ini yang maca, yang baru yang hijau ya. Yang hijau bagus. Ya Kang Ujang mau salam-salam buat siapa?
0: Salam-salam buat semua warga Dahlia. Pokoknya menuju pantengin we, pokoknya mah pantengin terus Dahlia yang makin juara pokoknya mah.
1: Kang Ujang udah siap nanti tanggal 11 Oktober?
0: Siap dong, udah beli tiketnya banyak.
1: Beli berapa kemarin?
0: Kemarin tuh baru beli 20.
1: Nah, baru etatnya kan nambah andai 100-nya. Tapi di Dahlia juga tiketnya sudah mulai menipis ya. Jadi sok buruan warga Dahlia ya. Kang Ujang terima kasih banyak, sok Ainet langsung borongnya. Panteng radio Kang Ujang.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Burung ah, go, goyang.
1: Goyang, wargi ya. Yang pasti Putri Barbie dan juga Sansan masih di pasar sehat Banjaran warga Dahlia ya. Dan buat warga Dahlia juga yang pengen beli tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Wargi bisa langsung beli di pasar sehat Banjaran juga karena di sini juga buka tiket untuk 56 tahun Dahlia juara wargi ya. Jadi warga-warga Banjaran tekudu jauh-jauh ke mana itu teh Radio Dahlia ya. Langsung aja ke pasar sehat Banjaran. Tapi kalau warga Dahlia yang ada di daerah Tegalega merasa dekat dengan Tegalega, hari ini juga penjualan tiket 56 tahun Dahlia itu ada di Tegalega Gerbang Otista seberang terminal Tegalega wargi ya. Jadi bisa langsung ke sana ke Tegalega atau warga Dahlia juga bisa langsung ke pasar sehat Banjaran. Hari ini warga Dahlia di pasar sehat Banjaran ini lagi ada shopping race. Jadi ibu-ibu ya, ini disuruh belanja dimodalin Rp50.000 terus nanti kalau cepet ya itu langsung dapat hadiah tambahan senilai Rp100.000. Wow, luar biasa. Ke rumahnya belanjaan atau dibawa balik deh warga Dahlia ditambah ada tambahan duit. Aw oh, nih resep ya. Pokoknya hari ini bertabur hadiah di pasar sehat Banjaran ya. Ya sudah, kita balik lagi ke studio dulu ya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah go ya.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih?
1: Dan nih, ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Voltanmi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Voltanmi, pol.
3: Voltanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Sekarang, wargi masih pantengin godain.

0: di Pasar Sehat Banjaran Wargi Dahlia ya. Dan meni rame ai di Pasar Sehat Banjaran mah nya meni. Ece. Halo ya sareng aja sa.
1: Sareng Ibu Teti munjul.
0: Aduh Bu Teti munjulnya. Sareng sa kade Ibu.
1: Sareng pun anak. Kamari kada hari ya pun anak kan basa waktu beli kaos. Teh ini anak.
0: Alhamdulillah mesar sabra kaos.
1: Seropat.
0: Meseropat mau nami deui. Mau nami deui.
1: Jalah, udah
0: aja ya. Ibu nanti. Buat siapa aja?
1: Buat ibu, buat anak, buat cucu dua.
0: Aduh nih resep hayang pendak jeung sakit tanggal 11 Oktober teh.
1: Sareng Gusti Berni.
0: Sadar yo, kita kudu tanggal 11 ayeuna ge pangi. Yo Ibu Teti ah. Bu Teti teh.
1: Tapi kan sebelum itu pengen dulu ketemu ibu. Ternyata aduh,
0: ternyata naon badag. Ini Sansan.
2: Hai ibu apa kabar?
1: Iya sahaya.
2: Bu Teti. Bu Teti muncul?
1: Iya.
2: Oh Gusti.
1: Ada ya.
2: Wow, ya mana gelisnya Berbinya?
0: Ya tinggal lain Sansan, lipena mana resep juga nunggu sekedar orang.
2: Lain Berbi, ya di sidik-sidik tiga saya.
1: Tanya juga Eli Sugigi.
0: Gusti no Agung.
2: Ya mana gelis, iya ibu.
0: Oh nyanyi. Kau susah kuluduk buat Teti, mana kenapa terjadi?
1: Si Teti buat Teti saya ikut gawe sama cewek.
2: Kebalik ya, rengka pangandaran terjadi buat Teti.
0: Nah aku naon sana.
2: Doi.
0: Boga duit Sansan.
2: Lain Bu Teti keur balangsak.
0: Padahal mah kali nongengnya Sansannya.
2: Aya nu ngambeuan teh.
0: Salam-salam Kang
2: Usa. Boga ya buat siapa?
1: Buat Mama Ida katanya mau kesini tapi jauh kan rumahnya di Cicaheum. Buat di Sijiran juga mau katanya cuma rumahnya kan jauh di Padalarang. Buat Jubet, Kandin, Danu, Iman, pasti Luyu, Imam Bentot, Cucu Gerlo.
2: Gocin.
1: Gocinnya buat dua gempa aja lah.
2: Boleh.
0: Sok ya. Kan dua gempa ngaran lagi ya.
2: Dua gempa yang akan mengguncang dunia gitu sok.
1: Dua gempa yang akan mengguncang dunia.
2: Asik. Panteng radio.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.
1: Prungah. Go. Goyang.
2: Asik. Ada siapa lagi?
0: Tadi sok buru itu tuh borong.
2: Sok buru, borong. Borong.
0: Menang opat renceng. Ayah Diana.
2: Sok mau mah, iya banyak Kak Diana. Ibu sok kaditu ya, kaditu ibu nak sok.
0: Bu Tati mah yang salaki aja sana Sansan.
2: Berbi, ini dia ayat Bandar Beas, Berbi.
0: Iya tinggal di Bandar Beas.
2: Bapak. Asli bapaknya keren ngeladangan kata.
0: Nah lain, kata

0: Palsu sintetis.
1: Cina. Ngomong nata cina lain, ngomong na beras premium padahal di oplos cina terus harganya dimahalkan. Ngomong nate gitu.
0: Lain tapi kalau di sini mah ini mah benar-benar asli Barbie ya. Ini bagus bener. Pokok nama ya.
1: Apa Pak Haji?
0: Ayo ya, iya, Barbie.
1: Beas sabaraan itu beas teh.
0: Harga beas
1: harga beas ayana sabaraan.
0: Ada penurunan.
2: Kenaikan.
0: Masuk radio, radio, radio Dahlia. Bapak, gimana beas sekarang harganya, Pak? Apakah ada kenaikan atau penurunan?
3: Naik.
0: Naik. Dari berapa? Dari 15 ke 16. Itu untuk naon ngaranna ari beas ngaranna? Untuk medium. Kalau untuk beras Cianjur?
3: Cianjur mah enggak ada di sini,
0: Pak. Oh, Cianjur enggak ada.
3: Ayah nama lokal.
0: Oh, lokal. Beas asli Banjaran meureunnya. Oh, ari ketan ayeuna ketan seberapa ketan? 25 saliter atau sekilo? Oh, sekilo. Ketan hideung?
2: Sarua,
0: salawe. Oh, salawe. Ya, beas beureum ya. 17.5 beas beureum sekilo, Barbie ya.
1: Iya.
0: Oh, member.
1: Orang lebih gacor, apa yang kayak orang tensan orang baheum atau beas
0: beureum? Oh, orang baheum yang bagi gacor.
1: Nuhun apa ah?
0: Apa nuhun informasinya ya. Yaudah, Barbie, kita kalah ngambil ah.
1: Kasih langgam masik dulu.
0: Makanya yang kemana-mana masih tetap di godain Dahlia dan masih tetap live on air di pasar.
1: Sehat Banjaran.
0: Mantap radio.
1: Kondang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Perungan.
0: Go, go, go.
1: Goya.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng dah liat. Panteng dah liat.